0: 12.300 rupiah per liter menjadi 16.250 rupiah per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya 12.900 rupiah per liter menjadi 17.000 rupiah per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di 10.000 rupiah per liter dan Biosolar 6.800 rupiah per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
3: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berlanjut lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
4: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
5: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
4: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan, jamaah juga diminta mengisi aplikasi All In.

0: Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
2: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai, maksud kami pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas.
7: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
6: Iya, Julian Quiñones.
7: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
8: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya. Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko. Ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Baswane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
7: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nier Abdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumedap Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumedap.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda dan tentunya mendengar di hari Jumat ini ya. Kita lewat Sumenep Menyapa, nanti akan banyak obrolkan soal perhelatan bola. Wow. Ya, pesta bola dunia. Dan kita tahu untuk RRI ini menyiarkan secara langsung pelaksanaan pertandingan sepak bola Piala Dunia, dan lewat Deep Talk Sumenep Menyapa nanti akan bahas soal semarak Piala Dunia bersama RRI. Akan hadir narasumber pengamat sepak bola dan juga anggota Dewan Pengawas RRI Muhammad Kusnaini, akan dipandu oleh presenter Tago Anovandrian. Ya, perhelatan perdana ya, tadi dini hari ini sudah digelar dengan pembukaan yang dihibur oleh Shakira. Wow, kalau Anda bisa saksikan, sudah menyaksikan tadi malam, Shakira itu menjalani persiapannya memang cukup lama, sepekan jelang pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Penyanyi Kolombia ini mendengar tampil dalam seremoni pembukaan di Stadion Azteca, Mexico City dini hari tadi ya, dan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026. Kehadirannya sekaligus menandai dimulainya turnamen sepak bola terbesar dunia tahun ini. Untuk siaran langsung RRI, kita relay dengan Pro 3 RRI, pendengar yang mengawal setiap pertandingan Piala Dunia 2026 ini melalui siaran langsung sejak pembukaan hingga nanti di final. Sebanyak 12 reporter serta 6 penyiar ini sudah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan siaran tersebut. Tentunya susunan pola siaran ini juga mengikuti jadwal pertandingan yang berlangsung sejak dini hari hingga malam hari selama turnamen berlangsung ya. Dan untuk jadwal siaran ini juga telah disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan pola pertandingan pendengar, di mana seluruh tim yang terlibat juga siap menjalankan tugas selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Nah, tentu ketika Anda tidak hanya sekedar melihat tapi juga mendengar dimanapun Anda berada, saat Anda berjalanan, saat Anda tengah beristirahat, ini radio secara terestrial menyiarkan secara langsung, Anda bisa menikmatinya di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Untuk di kawasan Sumenep, Anda bisa menikmati lewat Pro 1 RRI di 101,3 FM ya, boleh lewat AM yang di kepulauan lewat 1098 kHz. Dan tentu para pecinta bola bisa menikmati siaran langsungnya secara nyaman. Anda juga bisa menyaksikan secara langsung bola gembira, karena RRI juga nonton bareng di halaman depan ya. Anda bisa masuk di halaman RRI untuk menyaksikan secara langsung setiap laga pertandingan Piala Dunia yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia, RRI, ini resmi menjadi official radio broadcaster Piala Dunia 2026 di Indonesia melalui kolaborasi dan sublisensi dari TVRI. Seluruh pertandingan dapat Anda dengarkan secara live audio melalui siaran RRI Pro 3 serta aplikasi RRI Digital selama turnamen berlangsung. Dan ini juga dilakukan oleh Pro 1 RRI se-Indonesia. Ya, siaran Piala Dunia 2026 pendengar yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepak bola di Indonesia ini dapat diakses dengan mudah dimanapun Anda berada melalui smartphone atau radio konvensional. Nah, cukup mudah tadi malam juga, dini hari maksudnya, itu sudah pembukaan dan berlangsung pertandingan perdana. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita juga nanti akan siarkan secara langsung ya untuk pertandingan berikutnya. Kalau tadi pagi ada Meksiko dan Afrika Selatan, jam 9 nanti Korea Selatan versus Ceko. Anda juga bisa menyimak siarannya di sini, di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita juga akan obrolkan terkait dengan semarak Piala Dunia bersama RRI ini, mendengar, hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda lewat Deep Talk Sumenep Menyapa. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Dinsos P3A Sampang melakukan mekanisme perangkaian calon siswa SR Sampang mengingat jumlah penjaringan melebihi kuota. Perangkaian akan mempertimbangkan tingkat kerentanan masing-masing calon siswa. Ima Fadilah melaporkan.
2: Proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat atau SR Sampang melebihi kuota, Dinsos P3A lakukan mekanisme perangkaian untuk jenjang SMP dan SMA. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menjelaskan, dari kuota 90 siswa untuk tingkat SMP dan SMA, pemeringkatan akan memprioritaskan warga yang masuk dalam kategori desil 1 atau miskin ekstrim, serta desil 2. Dengan variabel tambahan seperti anak yatim piatu dan anak terlantar juga menjadi penentu utama kelolosan.
3: Kita adakan pemberingatan dulu, nanti kita ambil 90. Nah, pemberingatan itu dari desil 1 prioritas, dari baru desil 2, terus anak yatim. Nanti kriteria-kriterianya yang memenuhi paling banyak kriteria, yang kondisi yang paling memprihatinkan itu yang masuk.
2: Untuk diketahui, hingga tahap pra-finalisasi siswa SR Sampang, jumlah calon siswa SMP mencapai 199 orang, sedangkan untuk SMA mencapai 127 orang dengan masing-masing kuota jenjang sebanyak 90 orang. Seperti diketahui, untuk tahap awal operasional sekolah rakyat hanya menerima 90 siswa dari masing-masing jenjang. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Ketua Tim Penjangkauan SDM PKH Sampang Muhammad Hakim menegaskan, pihaknya tengah mengkomparasikan dengan data

0: tua di lapangan, sehingga program sekolah rakyat benar-benar tepat sasaran. Imam Fadila melaporkan.
1: Pendengar, manajemen Madura United terus melakukan pembenahan skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Terbaru, 5 pemain muda resmi dilepas sebagai bagian dari evaluasi dan restrukturisasi tim menyongsong musim baru. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah klub untuk melakukan perombakan tim demi meningkatkan daya saing pada musim mendatang. 5 pemain yang resmi berpisah dengan Madura United yakni Kamaludin, Yuda Editia, Nurdiansyah, Kartika Veda, dan Ferian Rizky. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan selama membela Laskar Sape Kerab.
2: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Gerard Vermeersch adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeersch hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeersch lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti, peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam respon organisme terhadap pemangsa, hingga memperkaya studi tentang bumi di masa lalu. Inilah bukti bahwa disabilitas bukan sebuah batas. Pro 1.

0: 1.
1: Dan tentunya pendengar, sesaat lagi Deep Talk Sumeneb menyapa akan hadir ke ruang dengar Anda, Semarak Piala Dunia bersama RRI. Terkait dengan hal ini, kita simak juga bagaimana tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat.
2: Saya Gusta Onggi Sumeneb. Turnamen sepak bola internasional 4 tahunan kali ini pastinya sangat seru menurut saya sebagai pecinta bola, karena kalau tidak salah diikuti 48 negara. Menurut saya ini acara yang paling seru dalam sejarah persepak bolaan FIFA.
3: Saya Sahawi di Sumeneb. Saya pecinta sepak bola, apalagi di Piala Dunia kali ini. Hawa kemeriahannya sampai di Indonesia. Saya sendiri pasti nonton bareng, nobar bersama teman-teman karena lebih seru, lebih hidup.
4: Saya Budianto di Sumeneb. Iya benar mas, menurut saya Piala Dunia 2026 kali ini mencetak sejarah sebagai edisi turnamen terbesar sepanjang sejarah sepak bola, karena 48 negara ambil bagian, dan yang lebih seru lagi ada 3 negara bagian yang jadi tuan rumah seperti Amerika, Meksiko, dan Kanada. Pastinya di 3 tempat itu akan banyak menyedot masyarakat dunia untuk menyaksikan langsung pertandingan sepak bola tersebut.
0: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kita sudah memasuki Sumenep Menyapa Deep Talk bersama saya Tagok Novantrian. Dan pada pagi ini kita akan membahas semarak Piala Dunia bersama RRI. Dan kita tahu bersama bahwa Piala Dunia 2026 ini sudah resmi bergulir tadi dini hari. Dan di pertandingan pertama, tuan rumah Meksiko ini berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0. Dan RRI juga menyiarkan secara langsung pertandingan di Piala Dunia bagi para pendengar dimanapun berada. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola dan juga anggota Dewan Pengawas RRI, Bung Kusnaini. Dan Anda juga dapat bergabung melalui jalur telepon di 662317 dengan kode area 0328 serta di WhatsApp Pro 1081133501. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk update berita terkini Anda bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan kita akan memulai perbincangan kami dengan narasumber kami, yakni pengamat sepak bola dan juga anggota Dewan Pengawas RRI, Bapak Muhammad Kusnaini. Kita sapa beliau melalui jalur Zoom. Halo, assalamualaikum, Bungkus.
1: Waalaikumsalam, Bung Tagok.
0: Ya, sehat-sehat, Bungkus ya.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana nih? Sudah memulai rangkaian Piala Dunia tadi malam juga, tadi dini hari maksud saya. Ini dari sebagai lembaga penyiaran publik nih, bagaimana peran RRI dalam menghadirkan semarak Piala Dunia 2026 bagi para pendengar nih?
1: Ya memang Piala Dunia itu kan bukan hanya turnamen untuk sepak bola ya. Bisa dibilang ini adalah hajat besarnya seluruh dunia ya. Di event Piala Dunia ini seluruh pecinta sepak bola khususnya, bahkan kadang-kadang juga bukan pecinta sepak bola, ikut merasakan atmosfer kemeriahan Piala Dunia. Dan itu terjadi hanya 4 tahun sekali. Sehingga memang Piala Dunia itu selalu menjadi perhatian tidak hanya di negara-negara yang masyarakatnya menyukai sepak bola, tapi hampir di seluruh dunia ketika berlangsung Piala Dunia itu perhatian tertuju ke Piala Dunia. Menjadi kebutuhan publik akhirnya, kebutuhan tentang siaran pertandingannya, kebutuhan tentang informasinya, kebutuhan tentang hal-hal lain, informasi hal-hal lain yang terkait dengan Piala Dunia. Nah, karena Piala Dunia sudah menjadi kebutuhan publik, maka menjadi kewajiban RRI untuk memberikan layanan apa yang menjadi kebutuhan publik itu. Nah, dalam konteks ini kan layanannya ada dua yang bisa diberikan. Yang pertama, layanan informasi mengenai penyelenggaraan Piala Dunia. Yang kedua, layanan siaran Piala Dunianya. Nah, secara resmi hak penyiaran Piala Dunia itu ada di tangan TVRI ya. Tapi TVRI kan platformnya memang audiovisual. Sementara pada saat bersamaan Piala Dunia itu berada di jam di mana tidak semua orang punya kesempatan mengikuti Piala Dunia melalui platform audiovisual. Ya pukul 9 seperti ini kan banyak yang sedang di pasar, banyak yang sedang di ladang, bahkan mungkin beberapa orang sedang di kantor gitu ya, atau di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Kalau di sekolah jangan dengerin
0: jangan piala ya.
1: Juga, ya. Atau mungkin sedang ada pertemuan keluarga atau apapun. Istilahnya gini, tidak semua orang pada saat yang tepat ini, pada saat sekarang ini, itu bisa mengikuti Piala Dunia melalui siaran audiovisual. Nah, mereka yang tidak bisa menikmatinya melalui audiovisual dan hanya bisa menggunakan salah satu indranya yaitu pendengaran, itu bisa memanfaatkan siaran RRI. Jadi RRI menurut saya menjadi pelengkap dari siaran Piala Dunia yang sekarang secara resmi hak siarnya ada di tangan TVRI. Nah, karena kebutuhan informasi itu sangat besar selama Piala Dunia, maka RRI berkewajiban itu, punya kewajiban untuk memenuhi layanan informasi dan siaran Piala Dunia itu kepada masyarakat kita yang pada saat ini, misalnya saat ini ya, tidak bisa menikmati siaran Piala Dunia secara audiovisual.
0: Secara audiovisual, oke. Nah, berarti ini salah satu keunggulan dari radio begitu ya, Bungkus ya?
1: Iya, karena radio itu kan Anda tidak perlu mantengin istilahnya, nggak perlu dipantengin. Anda bisa sambil bekerja, Anda bisa sambil tetap menyetir. Kalau lagi nyetir juga bisa sambil nyetir. Anda bisa tetap, katakanlah kalau lagi di kendaraan umum, menggunakan headset, bisa tetap duduk di kendaraan umum. Jadi kelebihan radio itu dia jauh lebih simple, jauh lebih ringkas. Dan kadang-kadang orang yang punya kemampuan membangun imajinasi mendengarkan siaran radio itu punya kemampuan mengimajinasikan sendiri apa yang dia dengar. Dan itu kadang-kadang lebih seru daripada lebih seru, sekedar menonton.
0: Nah, ini mungkin bisa digambarkan sejauh mana nih RRI memastikan masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan ini bisa menikmati siaran Piala Dunia pada tahun 2026 ini?
1: Iya, tadi dari aspek filosofisnya gitu ya. Sekarang dari aspek teknisnya gitu
0: teknisnya, ya.
1: Yang namanya siaran itu kan membutuhkan jangkauan.
0: Betul.
1: Nah, TVRI juga mengakui dalam rapat dengar pendapat dengan DPR kemarin, mereka tidak punya kemampuan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mm-hmm. Nah, sementara hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan layanan siaran ini kan menjadi hak seluruh warga negara Indonesia dimanapun dia berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, itu punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan informasi dari negara melalui lembaga penyiaran publik. Nah, layanan informasi yang tidak dapat dijangkau oleh TVRI itu harus bisa dipenuhi oleh platform yang lain, dalam hal ini RRI sebagai platform radio. Nah, itulah yang menjadi salah satu peran penting RRI dalam konteks siaran Piala Dunia. Daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh siaran audiovisualnya TVRI, maka RRI melengkapi siaran itu dengan menjangkau wilayah yang mungkin hanya terjangkau oleh siaran radio. Karena siaran radio kita, RRI, itu jangkauannya jauh lebih banyak, lebih lengkap dibanding TVRI. Mm-hmm. Bahkan mungkin di seluruh lembaga penyiaran di Indonesia, LPP maupun LPS, swasta, RRI yang paling jauh jangkauannya, yang paling lengkap ya. Tidak ada wilayah di Indonesia yang tidak dijangkau. Meskipun memang harus diakui masih ada beberapa yang blank spot. Tapi sebagian besar wilayah Indonesia itu bisa dijangkau oleh siaran RRI. Dan sinyal radio itu relatif lebih mudah untuk diterima dibanding sinyal misalnya internet, sinyal atau telepon gitu ya. Orang kan bisa juga sebetulnya menikmati siarannya melalui telepon genggam mereka gitu ya, telepon pintar mereka, Android. Tapi pada dasarnya sinyal handphone itu juga punya keterbatasan jangkauan, dan tidak seluruh wilayah dapat dijangkau. Nah, sinyal radio jauh lebih mudah menjangkau, apalagi RRI kan masih memfungsikan beberapa jenis gelombang ya. Ada FM, ada AM, bahkan masih ada SW. Untuk siaran tertentu itu pakai SW. Jadi dengan jangkauan siaran yang cukup luas, dengan transmisi yang cukup beragam, ini membuat RRI jangkauannya diharapkan bisa melengkapi apa yang tidak bisa dijangkau oleh TVRI.
0: Nah, jika melihat dari program Pesta Bola Dunia 2026 ini, apakah bisa menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat, tentunya bagi masyarakat Indonesia terkait Piala Dunia?
1: Iya, memang kita secara khusus tidak melihat Piala Dunia ini hanya sekedar 2 kali 45 menit ya.
0: Betul.
1: Yang namanya Piala Dunia itu bukan sekedar apa yang tersaji di lapangan, tapi apa yang terjadi di luar lapangan, apa yang tersaji di luar lapangan itu kadang-kadang jauh lebih menarik atau setidaknya tidak kalah menarik.
0: Betul.
1: Banyak aspek-aspek yang juga bisa menjadi pengetahuan yang berharga bagi publik di balik penyelenggaraan Piala Dunia, tentang tata kelola crowd, bagaimana tata kelola masa yang begitu besar yang hadir di saat bersamaan dalam satu pertandingan. Itu kan tata kelola masa yang tidak mudah ya. Kita membutuhkan hal itu karena kita juga di Indonesia punya pertandingan-pertandingan Super League yang jumlah penontonnya juga besar. Nah, itu kita bisa belajar dari crowd management istilahnya.
0: Crowd management
1: penyelenggaraan Piala Dunia, bagaimana mengaturnya supaya tidak terjadi penumpukan penonton di satu pintu keluar.
0: Betul.
1: Supaya arus keluar masuk penonton itu berjalan dengan smooth. Itu kan bisa dipetik pelajarannya dari penyelenggaraan Piala Dunia ini. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Piala Dunia ini menebarkan aspek-aspek positif dari sepak bola yang selama ini mungkin tidak bisa disampaikan melalui medium yang lain. Misalnya soal persamaan, soal respect, rasa hormat. Di sepak bola itu kan hal-hal itu sangat dijunjung tinggi ya.
0: Betul.
1: Dari manapun Anda berasal, itu Anda pada dasarnya ketika sudah berada di lapangan itu Anda adalah orang yang sama yang tunduk kepada peraturan yang sama. Itu di tangan orang yang sama, wasit. Jadi mau pemain dari Inggris, dari Indonesia, mau dari Curaçao, dari mana, di lapangan itu tunduk kepada orang yang sama. Itu persamaan. Anda juga punya persamaan itu juga diwujudkan dalam bentuk perlakuan. Nah, ini di Piala Dunia kali ini memang ada beberapa aspek yang sedikit tidak terlayani dengan baik dan itu persamaan ya. Terutama adanya wasit yang tiba-tiba sudah sampai di Amerika dipulangkan, tim Iran yang kesulitan mendapatkan visa, itu sebetulnya hal-hal yang tidak boleh terjadi dalam event Piala Dunia. Nah, respect juga aspek yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di masyarakat kita bukan rahasia lagi sudah terjadi situasi di mana rasa hormat kepada orang yang lebih tua, rasa hormat kepada orang yang bisa dibilang katakan lebih layak mendapat rasa hormat itu sekarang makin berkurang,
0: makin
1: ya
0: berkurang.
1: banyak aspek-aspek budaya timur yang hilang dan itu menghilangkan juga apa yang kita sebut sebagai respect.
0: Nah,
1: di sepak bola, di Piala Dunia itu diajarkan lagi bagaimana betul respect itu harus ditegakkan. Pemain harus menghormati pemain lawan.
0: Betul.
1: Pemain harus menghormati wasit. Pemain harus menghormati official lawan. Pemain juga harus menghormati penonton.
0: Penonton.
1: Tidak boleh mengejek penonton. Pemain harus siap untuk menerima apapun hasilnya. Itu kan bentuk respect. Kalah menang dalam sepak bola hal yang biasa. Nah, ini saya pikir hal-hal positif yang ditawarkan oleh penyelenggaraan Piala Dunia yang bermanfaat bagi perbaikan kualitas hidup kita sebagai manusia.
0: Berarti ada literasi keolahragaan yang bisa didapat dari momen Piala Dunia ini ya, Bung ya?
1: Iya, literasi olahraga, literasi budaya, bahkan literasi ekonomi juga jangan lupa ada di situ. Bagaimana sebuah event besar itu tidak terlepas dari aspek ekonomi. Tidak mungkin Piala Dunia itu tidak mempertimbangkan aspek ekonomi.
0: Okay.
1: Dan itu kita bisa pelajari dari situ. Karena kita kan juga negara yang termasuk sering menyelenggarakan event besar.
0: Betul.
1: Indonesia ini kan sekarang sudah menjadi salah satu tempat yang disukai oleh lembaga-lembaga atau organisasi olahraga dunia untuk menjadi tuan rumah. Kita sudah jadi tuan rumah Piala Dunia U17.
0: Ya.
1: Meskipun kemudian dicabut ya haknya.
0: Udah kadung siap-siap kita, itu.
1: Iya, kita sudah pernah menjadi tuan rumah Piala Asia. Kita sudah pernah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia basket. Kita sudah menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan lain lah. Jadi itu saya pikir dari situ kita bisa belajar tentang sport industry. Jadi olahraga itu sekarang sudah ada di tataran industri. Nah, Piala Dunia adalah salah satu contoh sukses bagaimana olahraga dikelola sehingga bisa menjadi aset dan kemudian berkembang jadi industri yang menguntungkan. Menguntungkannya tidak hanya bagi FIFA, tapi juga bagi semua yang terlibat di dalamnya. Tuan rumahnya, para pemainnya, ofisialnya. Nah, jadi olahraga itu ketika dia menjadi industri, dia harus memberi manfaat bagi semua pelakunya.
0: Efek dominonya begitu ya?
1: Yang bisa betul. Jadi termasuk yang harus mendapat manfaat itu kan sebetulnya kita yang menyiarkan. Apa yang kita dapatkan manfaatnya itu juga harus dipikirkan. RRI menyiarkan begitu banyak pertandingan. Secara ekonomi, apa yang kita dapat? Ini nanti bisa ditanyakan ke teman-teman Direktorat LPU di Jakarta.
0: Itu tugasnya. Oke. Nah, jika melihat peluang sepak bola Indonesia untuk terus berkembang di suatu saat tampil ini lebih kompetitif di masa mendatang dari gelaran Piala Dunia yang akan berlangsung hingga sebulan ke depan ini, menurut Anda nih, apa nih, Bung?
1: Iya, Piala Dunia ini kan kesempatan kita untuk membuat semacam komparasi ya, perbandingan. Level permainan Indonesia ini sekarang sudah sampai di mana. Kemarin kita sudah melihat bagaimana timnas Indonesia bermain 2 pertandingan di FIFA Matchday. Kita cukup bangga dengan 2 kemenangan yang kita raih ya. Tapi kan dari situ kan kita juga bisa lihat nanti standar yang sudah kita capai itu nanti kalau main di Piala Dunia seperti apa. Kita sudah lihat bagaimana Afrika Selatan yang cukup kuat di Afrika, tapi ketika lawan Meksiko kalah 0-2 gitu ya. Nah, ini juga memberikan gambaran bahwa sepak bola secara umum masih dikuasai oleh negara-negara yang berada di Amerika Latin atau Amerika Tengah Utara dan Eropa. Negara-negara dari Afrika pelan-pelan memang sudah naik, tapi ternyata di ajang Piala Dunia kita harus mengakui bahwa kualitas negara-negara di Amerika Tengah Utara, Amerika Selatan, Eropa ini masih sangat tinggi ya. Nah, nanti kita akan melihat Korea Selatan menghadapi Republik Ceko. Ini juga kita akan bisa melihat sejauh mana Korea Selatan yang termasuk macan Asia, yang termasuk negara-negara elit di Asia, apakah mampu bersaing dengan Ceko yang pada dasarnya bukan merupakan kekuatan utama di Eropa. Itu baru dari sisi perbandingannya, belum dari sisi teknisnya. Kita di Piala Dunia itu biasanya selalu melihat hal-hal baru yang menarik dari aspek teknis.
0: Teknis, betul.
1: Perkembangan sepak bola itu sering selalu dimulai dari Piala Dunia. Seperti di era 90-an itu Franz Beckenbauer itu menginisiasi permainan 3 back di belakang yang kemudian berkembang jadi tren di seluruh dunia menggunakan formasi 3 back dan sampai sekarang masih dipakai termasuk oleh timnas Indonesia. Jadi Franz Beckenbauer itu salah satu yang ya sebetulnya formasi 3 back itu bukan pertama kali diperkenalkan oleh Jerman ya. Tapi di Piala Dunia 90 itu Beckenbauer secara konsisten memainkan pola itu dan terlihat membuat tim lebih solid. Bahkan kan salah satu di antaranya menjadi juara dunia pada saat itu Beckenbauer dengan timnas Jermannya. Nah, itu yang saya pikir kadang-kadang menjadi salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari event Piala Dunia. Nah, di Piala Dunia kali ini banyak hal baru yang juga diperkenalkan oleh FIFA ya.
0: FIFA, okay,
1: misalnya tentang definisi offside.
0: Offside.
1: Definisi offside yang tidak lagi hanya bagian tubuh tertentu tapi harus seluruh badan. Mm-hmm. Ini kan kalau definisi offside itu dipakai, Timnas Indonesia semalam nggak kalah gak dari
0: kalah,
1: Australia.
0: Betul. Harusnya. Iya, betul.
1: Karena itu cuma ujung kaki aja itu.
0: Iya.
1: Bukan seluruh badan.
0: Bukan seluruh
1: tapi
0: badan.
1: Ya, sudahlah. Itu sudah terjadi. Yang pasti memang kita harus terus mengikuti perkembangan sepak bola, harus terus mengupdate informasi pengetahuan kita tentang sepak bola. Dengan cara itulah kita juga bisa belajar dan kemudian mengejar ketertinggalan kita. Itu baru soal offside, banyak lagi
0: banyak
1: aspek
0: lagi
1: yang lain, soal waktu untuk lemparan ke dalam, waktu untuk pergantian pemain dan sebagainya.
0: Iya, bahkan kiper pun sekarang sudah mulai dibatasi pergerakannya, iya, pegang bolanya juga.
1: Betul. Nah,
0: ini jika melihat semalam aja dari pertandingan antara Meksiko dan juga Korea Selatan, ini mungkin hal berbeda apa yang bungkus tangkap dari laga tadi tadi dini hari ini?
1: Iya, Meksiko lawan Afrika Selatan mungkin maksudnya ya.
0: Iya.
1: Dan ini saya pikir pertandingan yang perdana itu memang agak sedikit berbeda dengan pertandingan-pertandingan di lainnya di fase grup ya. Karena ini pertandingan di mana semua mata dunia tertuju gitu ya. Dan Afrika Selatan menurut saya sih kelihatan agak sedikit tidak siap ya, sehingga bermain cenderung agak keras. Sampai dapat dua kartu merah. Ini merugikan juga buat mereka nih sebetulnya. Walaupun Meksiko juga kena kartu merah.
0: Orang ya.
1: Tapi ini gambaran bahwa pemain masih beradaptasi dengan suasana Piala Dunia, itu yang pertama. Yang kedua, ini gambaran juga pemain masih beradaptasi dengan regulasi baru dari FIFA. Ini ada beberapa pemain yang masih kelihatan tidak begitu paham gitu ya. Masih terlihat beberapa momen di mana ada kebingungan, walaupun sebetulnya sudah dilatih dalam latihan. Betul. Tapi ya masih terjadi. Dan yang ketiga, kita mungkin juga akan melihat Piala Dunia kali ini dengan jadwal yang padat, dengan waktu penyelenggaraan yang panjang. Ini tidak mustahil menjadi salah satu Piala Dunia yang paling melelahkan bagi pemain. Nah, Piala Dunia yang melelahkan itu salah satu tantangannya adalah secara fisik dia akan membuat pemain tidak bisa lagi menampilkan level permainan terbaiknya. Yang kedua, secara emosional, dia mudah terpancing.
0: Terpancing.
1: Nah, kalau pemain sudah mudah terpancing, secara fisik juga sudah menurun, itu yang muncul biasanya permainan keras.
0: Keras.
1: Nah, ini yang nanti mungkin akan terjadi di fase-fase akhir, di perempat final, semifinal, ketika pemain mungkin sudah satu bulan berada di Amerika, di Meksiko, sudah mulai kangen keluarga, sudah mulai kangen anak, sudah mulai kangen yang lain-lain. Itu
0: jadi salah satu faktor juga ya.
1: Karena ini berbeda ya, Piala Dunia itu kita berada di satu camp pemain itu. Dan selama di camp itu nggak bisa kemana-mana. Bahkan tim itu kadang-kadang menerapkan peraturan sangat ketat. Keluarga pemain nggak boleh ikut bergabung, nggak boleh bertemu dengan istri, nggak boleh bertemu dengan
0: keluarga,
1: pacar. Dan itu bagi pemain memberikan stres tersendiri itu selama sebulan itu. Nah, tidak semua pemain bisa melewati situasi itu dengan baik. Nah, ini yang menjadi tantangan kadang-kadang. Sepak bola itu bukan hanya soal apa yang terlihat di 2 kali 45 menit di lapangan hijau. Tapi di luar itu banyak aspek-aspek yang juga mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan hijau.
0: Ada faktor lain ya yang bisa mempengaruhi performa sebuah tim ataupun pemain tersendiri ya.
1: Betul. Jadi performa tim itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemain ya, skill pemain, strategi pelatih. Ada faktor non teknis yang sangat banyak. Soal dukungan tim medis, soal dukungan akomodasi yang nyaman. Kalau latihannya kayak Jepang kemarin lapangannya kayak begitu kan, itu pemain gimana mau berlatih dengan baik, pelatih gimana mau melatih strategi kan kalau lapangannya seperti itu.
0: Akhirnya dipindahkan.
1: Ada dukungan medis, ada dukungan supporter yang juga cukup menentukan, dan tidak kalah penting adalah pengaturan jadwal. Karena pengaturan jadwal itu berkonsekuensi terhadap pengaturan periodisasi. Dalam sepak bola itu istilahnya periodisasi. Di dalam periodisasi itu kan diatur pemain kapan saatnya menurunkan intensitas latihan, kapan saatnya melakukan pendinginan, kapan saatnya menaikkan intensitas latihan, dan kapan saatnya pemain harus berada di peak performance. Itu diatur melalui periodisasi. Ya sama lah, kurang lebih seperti kalau kita menyusun jadwal siaran kan juga ada periodisasi.
0: Lebih
1: seperti itu ya.
0: Oke. Nah, mungkin ini ada pesan bagi pendengar RRI, bagaimana cara menikmati Piala Dunia melalui RRI dengan tayangan siaran yang nantinya akan hingga sebulan ke depan ini akan memenuhi ruang dengar para pendengar sendiri, Bungkus.
1: Ya, betul. Jadi dengan jadwal pertandingan yang sangat padat, waktu yang panjang ya, dan kadang-kadang tidak terlalu bersahabat dari sisi waktu pertandingan, memang ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi semua pencinta sepak bola. Untuk Indonesia Timur bahkan mungkin tantangannya lebih berat lagi. Ada pertandingan yang dilakukan jam 11 siang itu di Indonesia Timur.
0: Betul.
1: Walaupun di sana masih sore gitu
0: masih
1: ya.
0: Sore.
1: Tapi jam 11 siang itu di kantor lagi sering-seringnya dipanggil sama pimpinan.
0: Betul, lagi rapat
1: dan itu
0: atau
1: akan
0: gimana ya?
1: Kehilangan konsentrasi untuk mengikuti dan boro-boro nonton TV gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi dengan adanya siaran melalui RRI, penonton atau penggemar sepak bola yang kesulitan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan dengan siaran pertandingan, itu bisa memanfaatkan siaran RRI untuk tetap mengupdate. Kalau siaran RRI itu kan mungkin bisa dinikmati sambil menggunakan headset, sambil bekerja, atau kalau lagi di ladang mungkin tinggal dibunyikan radionya, kita tetap bisa tetap mencangkul, bisa tetap membabat rumput, atau kalau ibu-ibu di dapur bisa tetap sambil memasak, menyapu, mencuci, radio tetap bunyi. Nah, ini saya pikir kelebihan radio yang membuat dia punya kekhasan tersendiri, karakteristik tersendiri yang simple ya, yang tidak merepotkan, yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk membuat kita tetap mengupdate informasi. Nah, yang kedua, RRI juga tidak hanya menyiarkan pertandingannya loh, banyak siaran-siaran lain yang dibuat oleh RRI. Ada cerita mengenai hal-hal di balik Piala Dunia, ada podcast juga tentang berbagai isu Piala Dunia, dan lebih dari itu bukan cuma melalui platform radio, RRI juga punya platform media online. RRI juga punya platform yang lain, media sosial, punya juga platform media baru ya, ada di YouTube, ada apa yang bisa membuat informasi tentang Piala Dunia terus terupdate ya.
0: Betul.
1: Jadi para pendengar RRI di Sumenep saya pikir perlu tetap mengikuti perkembangan Piala Dunia melalui RRI dengan berbagai platform yang dipunya oleh RRI Sumenep. Dan di sini nanti teman-teman di Sumenep juga tidak hanya mendapatkan gambaran tentang Piala Dunianya, tapi aspek-aspek di luar Piala Dunianya.
0: Betul. Oke. Baik, terima kasih Bungkus atas waktunya. Sudah bersama di Sumenep Menyapa Deep Talk pada pagi ini. Semoga apa yang disampaikan Bungkus bisa sangat bermanfaat bagi pendengar RRI Sumenep dimanapun yang mendengarkan saat ini siaran kami. Dan juga bagaimana nantinya RRI ini akan terus menyiarkan perkembangan Piala Dunia dan juga siaran pertandingan secara langsung melalui siaran yang akan disiarkan langsung oleh Pro 1 dari Pro 3 Jakarta juga. Dan terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bungkus. Bisa ketemu lain waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya baik pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan pengamat sepak bola yang juga anggota Dewan Pengawas RRI, Muhammad Kusnaini. Dan bagaimana beliau tadi menyampaikan banyak aspek. Bagaimana sebuah radio ini bisa juga menjadi jembatan kepada informasi kepada masyarakat terkait dengan Piala Dunia yang saat ini sudah mulai bergulir sejak tadi dini hari. Dan bagaimana juga tadi beliau juga menyampaikan apa saja yang bisa dilakukan oleh pendengar saat menikmati siaran pertandingan ataupun siaran informasi yang bisa disampaikan oleh RRI dari gelaran Piala Dunia kali ini. Dan juga Anda juga bisa menyaksikan pertandingan setelah ini, ada mendengarkan pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko yang akan berlangsung pada pukul 9 waktu 00 waktu Indonesia Barat. Dan demikian, Sumenep Menyapa dengan topik Semarak Piala Dunia bersama RRI dengan narasumber, ini pengamat sepak bola dan juga anggota Dewan Pengawas RRI Muhammad Kusnaini. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumenep Menyapa esok hari di jam yang sama. Dan jangan lewatkan program Piala Dunia bersama RRI. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumenep Menyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: Pro 1.

0: Pro1.
1: Saatnya cek fakta Pro1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim program makan bergizi gratis MBG dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, Kepala BGN Nani Esdeang memastikan bahwa tidak ada instruksi dari pusat untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah Banpar untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dan pendengar, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara langsung lewat Pesta Bola Dunia pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi berlaga dari negara Korea Selatan versus Ceko langsung dari Stadion Guadalajara, dan tentu kita akan relay dari Pro 3 RRI. Selamat mengikuti
1: Pro 1.

0: Sabroseto.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Oke, baik. Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih pertahanan dari Ceko, Bu Erik.
1: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko dan bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya dan ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini coba membantu serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah telah terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membantu serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
0: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lemparan ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
0: Okay.
2: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
1: Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang-in yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
0: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
1: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini.

0: Oh, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencobakan ini nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae Sung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupe, Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya?
1: Betul, kalau kita bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Li Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Seong Hyun Min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
0: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, alahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongwu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
2: Ya, Senki dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
1: Ya, ya,
2: cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
1: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jae Sung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hyun Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan, Hyun Min lagi, Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung, umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
2: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jumbo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In,

0: angin. Sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Calupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tai Seok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi tekan ke dalam. Hampir saja tadi Sohan Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fat check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpad, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
0: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
0: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah penengahan. Tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Tendangan dari Yai Sung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
0: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada Kim Beum. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan gol yang tidak akurat. Mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali. Umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi. Dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
2: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan Kemudian bagaimana Provost tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid. Bung Erik.
0: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Song Hyun Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan. Kali ini posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Song Hyun Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
2: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
2: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan. Tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
0: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan. Mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang. Main dengan nomor punggung 7. Kretski. Maksudnya ke depan tadi kepada Provost, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola. Dan kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17, Provost tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offset tadi. Main dengan nomor punggung 17, Provost tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offset yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
2: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
1: efektif ya.
2: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita memang, kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Kung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22 tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: Suhu, betul, di atas ya.
2: Di atas 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko Ivan Hasek ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi ya, melalui dua tendangan sudut tadi
2: ya. Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, ya. Nah, ini yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka terutama keunggulan fisik mereka mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya, sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran. Ini ya, di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga yeah. Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubur Lek Ceko juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae, pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum, kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan, kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulut ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulut sejauh ini?
2: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulut mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
1: Bu Jumri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
2: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbom. Hal ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar, ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan. Tendang bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu dipetis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
1: Ya, Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
2: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan apa ya, pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di depan, karena

Instead of

Kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, kita

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Shou Shimafukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit saja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik.
1: We knew that it was going to be tough.
2: Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat Frank Throw, Glenwater, 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin, menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United, Jabir Bosch, hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan, dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PC Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatik Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatik Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Hujan deras mengguyur kawasan Sumenep kota dan sekitarnya ya, yang pastinya menyisakan cuaca yang dingin, juga kondisi jalanan yang basah. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, dan stay tune bersama Persatu RRI Sumenep, selamat siang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Terima kasih Anda terus bersama Persatu RRI Sumenep. Kali ini saya akan hadir biarkan rangkaian lagu-lagu cantik ke ruang dengar Anda di Sumenep Siang ini.
1: Sumenep Siang ini.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada, sesaat lagi kami segera menuju Pro 1 RRI Surabaya yang akan menyiarkan secara langsung khotbah dan sholat Jumat. Namun sebelumnya kita simak dulu lagu religi berikut ini.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والخسران للعاسين أحمده سبحانه حمد أوليائه المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن خير ما يكسبه المسلم في حياته طاعة ربه وتقرب منه بأداء الواجبات والابتعاد عن المنكرات وأن من اختار معصية الله على طاعته فهو جاهل لأنه يختار ما يرضيه على ما ينجيه وللمعاصي آثار قبيحة لصاحبها في دنياه وآخرته معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah. Lewat mimbar Jum'ah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih-lebih di penghujung tahun kalender Hijriah, yaitu kalender umat Islam, saat ini kita berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Beberapa saat ke depan, beberapa hari ke depan, kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1448. Yang artinya secara angka, usia kita bertambah satu tahun, namun sebenarnya umur kita berkurang satu tahun. Kita semakin dekat dengan kematian. Kita akan pertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Untuk itu, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat penting untuk kita semua agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, khutbah kami saat ini kami beri tema dampak buruk daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada empat hal yang bisa kami catat meskipun sebenarnya banyak. Apa akibat kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kalau kita melaksanakan dosa bermaksiat kepada Allah, pertama adalah hirmanun min ilmin nafi', terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah nur ilahiyah, cahaya Tuhan yang diletakkan di dalam kalbu, di dalam hati yang bersih. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullah, guru besar Imam Syafi'i rahimahumullah, pernah kagum terhadap kecerdasan Imam Syafi'i yang mana Imam Syafi'i itu
bisa menghafal kitab Muwatta hanya dalam tempo 3 malam, bah ada yang mengatakan 4 malam. Kitab Muwatta karangan Imam Malik bisa dihafal oleh Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi akan meletakkan nur ilahiyahnya di dalam hati yang bersih. Imam Syafi'i yang begitu cerdas, dia masih merasa sangat lalai, masih merasa sangat sulit untuk menghafal. Sehingga Imam Syafi'i wadul atau mengadu kepada gurunya Imam Waqi', yaitu Imam Syafi'i diberikan petunjuk sebagaimana dalam syair syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya mengadu kepada Kiai Waqi' tentang hafalan saya yang jelek, maka guru saya Imam Waqi' tadi memberikan petunjuk kepada kami untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mempunyai ilmu, maka ilmu itu akan menjadi terhalang, tidak bermanfaat manakala kita melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dampak jelek daripada maksiat kepada Allah adalah satu kemaksiatan yang dikerjakan maka akan menarik kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Satu dosa yang dikerjakan maka akan menarik melaksanakan dosa-dosa yang lainnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya setan itu kami utus atas orang-orang kafir supaya mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan sungguh-sungguh. Dampak buruk dari kemaksiatan yang ketiga adalah maksiat kepada Allah bisa memutuskan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala rahmat Allah sudah terputus dari hambanya, mereka akan semakin jauh dari kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan dan pertolongan Allah hanya diberikan kepada mereka yang senantiasa beribadah taat kepada Allah, baik melaksanakan ibadah fardu maupun ibadah-ibadah sunnah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi wa yadu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani la'atiyannahu wala in istafadani la wa in ista'adani la'uidannahu. Tidak henti-hentinya hambaku memberikan kepadaku, melaksanakan perintah-perintahku dengan melakukan ibadah sunnah bin nawafil sehingga aku menyintainya, maka ketika aku sudah menyintainya aku akan memberikan pertolongan atas pendengarannya untuk mendengarkan, akan memberikan pertolongannya atas penglihatannya untuk melihat, tangannya untuk bekerja dan kakinya untuk melangkah dan berjalan. Apabila mereka meminta kepadaku, pasti aku akan penuhi, dan apabila mereka meminta perlindungan, pasti aku akan lindungi. Dampak yang keempat,
orang yang melaksanakan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibenci oleh Allah dan juga dibenci oleh semua makhluk. Salah satu ulama salafun salih berkata, innani la'asillaha ta'ala fa'ara asara dhalika fi khalqi imra'ati wa fi dabbati wa fi auladi wa fi ahbabi. Sesungguhnya saya melakukan kemaksiatan kepada Allah, lalu saya melihat dampaknya pada akhlak istriku, tidak semakin taat kepadaku, binatang yang aku kendarai, anak-anak

wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan petunjuknya sehingga kita berada di jalan yang diridhoi. Nas'alullaha iwaffiqona lima radihi wa iyujannibana jami'a ma'asihi. A'udzu billahi minasy

الله أكبر سمع الله لمن حمده

Şöyle.

Baru saja kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat pendengar dari Pro 1 RRI Surabaya. Kembali di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita saat ini di rangkaian acara Budaya Madura Pro 1 RRI Sumenep. Kami akan hadirkan lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Selamat siang semuanya.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Arya polele berbari bersenle banyak parjuga teti pangesto.
2: Jadi ya kak, kocak na orang seari beri sakoni. Ya sop aja etare mak kalau ben seneng bi orang ngasih beri kak.
1: Oh cara jadi ya, cerita kak sakoni ni kak.
2: Iya.
1: Teti bar juga na beri ya ya le ya. Pinter dia.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto parebesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka madura.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumeneb.
1: Sumeneb siang ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Jumat 12 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Antusiasme masyarakat terhadap gelaran Piala Dunia 2026 tidak hanya terlihat melalui tayangan televisi dan platform digital, tetapi juga melalui siaran radio yang tetap menjadi pilihan di sejumlah wilayah. Kehadiran program khusus Pesta Bola Dunia 2026 yang disiarkan RRI mendapat apresiasi dari pendengar, terutama masyarakat yang berada di daerah dengan keterbatasan akses internet. Berikut laporan Tagoh Anufantrian.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 mulai berlangsung pada dini hari tadi dan Meksiko mengawali pertandingan pembuka melawan Afrika Selatan. Radio Republik Indonesia RRI juga menyiarkan secara langsung pertandingan dengan program Pesta Bola Dunia 2026 bagi para pendengar. Salah seorang warga Sumenep, Mufti, mengungkapkan, sebagai media penyiaran publik, RRI yang memiliki jangkauan luas memang sangat membantu bagi masyarakat, terutama di daerah kepulauan. Beberapa daerah kepulauan yang masih belum bisa menjangkau sinyal internet dengan bagus, menurutnya bisa menggunakan siaran dari perangkat radio konvensional atau telepon pintar untuk mengakses siaran Piala Dunia. Dengan sinyal siaran amplitudo modulation AM yang tetap dipertahankan oleh RRI, masyarakat di wilayah kepulauan bisa menjangkau siaran pertandingan yang disiarkan untuk Piala Dunia. Menurutnya, kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dalam menyemarakkan Piala Dunia 2026 sangat ditunggu oleh pecinta bola di seluruh Indonesia.
2: Jadi gabungan RRI, TVRI, dan Antara itu sangat menguntungkan buat masyarakat, lebih penyita sepak bola di Indonesia. Sudah dapat informasi, siaran pertandingan dengan lebih mudah. Hal ini kan bisa diteruskan dan jadi bukti bahwa media itu seperti

0: RRI, TVRI, atau antara atau media publik tetap hadir dan sesuai dengan keadaan masyarakat.
1: RRI tidak hanya menghadirkan siaran pertandingan selama turnamen berlangsung, tetapi juga menyiarkan berbagai program khusus seperti talk show, podcast, ulasan pertandingan, dan informasi seputar Piala Dunia. Secara nasional, terdapat 16 program yang disiarkan untuk memeriahkan pesta sepak bola 4 tahunan tersebut.
2: Radio Republik Indonesia, RRI, mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia. Alvin Nuari melaporkan.
3: Perhelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 kini telah menyita perhatian publik tanah air. Di tengah euforia yang memuncak, peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Menurut salah satu masyarakat Sampang, Mudor, kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio dinilai menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun bagi penyandang disabilitas netra. Dengan cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia 2026 diharapkan dapat terus mengembang ke seluruh penjuru Indonesia, menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga.
4: Memang kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya RRI yang telah memberikan siaran radio terkait Piala Dunia 2026 ini. Kami sebagai masyarakat pecinta sepak bola sangat berterima kasih perkembangan jalannya pertandingan Piala Dunia secara langsung.
3: Sinergi antara RRI dan TVRI dalam menyukseskan siaran Piala Dunia 2026 juga mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
2: Manajemen Madura United terus melakukan pembenahan skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Terbaru, 5 pemain muda resmi dilepas sebagai bagian dari evaluasi dan restrukturisasi tim menyongsong musim baru. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah klub dalam melakukan perombakan tim demi meningkatkan daya saing pada musim mendatang. 5 pemain yang resmi berpisah dengan Madura United yakni Kemaludin, Yuda Aditya, Nurdian Syah, Kartika Veda, dan Ferian Rizki. Menurutnya, para pemain yang dilepas masih memiliki masa depan yang panjang di dunia sepak bola. Karena itu, manajemen berharap mereka tetap menjaga semangat juang dan karakter pantang menyerah yang selama ini ditunjukkan di lapangan. Pelepasan 5 pemain muda tersebut menambah daftar perubahan yang dilakukan Madura United dalam masa persiapan menghadapi kompetisi musim depan. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, sukses mengamankan tiket perempat final turnamen Australian Open 2026. Kepastian tersebut diraih setelah pemain yang akrab disapa Ubed itu menumbangkan unggulan ke-8 asal Hong Kong, Lee Chuk Yu. Dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Sydney, Ubed menang 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-15. Sebelumnya pada babak 32 besar, ia juga tampil dominan saat menundukkan wakil Thailand Kattapon Wang Charon 2 game langsung 21-14, 21-11. Ubed mengaku bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami cedera, meski sempat tampil ragu-ragu dan kehilangan kontrol permainan pada awal laga game pertama. Ia menjelaskan kunci kemenangannya terletak pada kedisiplinan menjaga ritme ketika lawan mencoba mengubah tempo. Kegagalan pada turnamen Malaysia Masters beberapa waktu lalu diakuinya menjadi motivasi tambahan untuk mendongkrak mentalitas bertanding di level Super 500

Kegiatan bertajuk pengembangan pelestarian pencaksilat di era modern tersebut bertujuan untuk mendorong pengembangan dan pelestarian seni bela diri tradisional di tengah arus globalisasi. Seminar tersebut diikuti oleh 184 mahasiswa PJKR Angkatan 2023 dengan menghadirkan dua pemateri yakni Muhammad Yono MPD dan Untung Effendi SPD SD. Ketua Pelaksana Alfi Fauziatus menyampaikan bahwa seminar ini digelar sebagai upaya melestarikan pencaksilat di tingkat kabupaten sekaligus mendorong pengembangan prestasi di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, topik yang diangkat sangat relevan dengan upaya perlindungan aset budaya nasional. Sementara itu, Ketua Prodi PJKR FKIP UPI Sumenep Taufik Rahman menegaskan bahwa olahraga bela diri ini memiliki dimensi edukasi yang luas, terutama dalam pembentukan mentalitas yang positif. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan Instalasi Peduli Pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk

0: menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi di Prodangdut ya, untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa pendengar semuanya. Ya, silakan 3 jalur telepon 665-396-662-317 atau di 0811-334-5101. Pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp di nomor seluler ya, 0811-334-5101. Silakan yang perdana di siang ini untuk Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdut ada kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Abah Halim.
0: Oh, dari Abah Halim. Alhamdulillah. Di Perenduan ya, Abah Halim ya? Oh, Pamekasan.
1: Di
0: mana? Oh, di Pamekasan. Alhamdulillah. Sehat Abah Halim.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Kabar balik.
0: Kabar balik baik. Pamekasan hujan kah? Hujan kah? Hujan?
1: Wah, kayak tadi malam pagi.
0: Kenapa? Sinyalnya jelek ini ya. Kenapa, ya, Abah Halim? Kenapa? Halo.
1: Mulaiannya. Tadi malam yang hujan.
0: Oh, mulai tadi malam.
1: Baru sekarang baru reda ya.
0: Sekarang baru reda. Iya ya. Kalau di Sumenep tadi pagi.
1: Itu Pak Jerapo kok itu teman saya di pendidikan itu.
0: Oh iya, kasihan.
1: Ketanda kata olahraga cukup itu.
0: Oh, Pak siapa tuh? Jeffrianto. Pak Jeffrianto. Iya, Pak. Silakan lagunya. Ada Keraguan Eri Susan, Cinta Merah Jambu, Vita Alfia, Tiada Berdaya Megi Z, Judi Roma Irama, Berkawan Dalam Duka Hamdan ATT.
1: Yang pertama itu apa?
0: Roma Irama Judi.
1: Ya Judi aja ya.
0: Oke. Okay. Iya, betul Pak.
1: Lagi akhirnya semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan semoga barokah dan barokah.
0: Amin, insyaallah. Amin, doa yang sama juga. Halo.
1: Ada Wasudin ini.
0: Iya.
1: Lagi Pak Dewan Serayin, Pak Sofi, Pak Imkan, Pak Ibu, lagi ada Remaku. Kesan ini sama masalah dan kesemuanya ada lancar apa terjadi lebih dalam Islam yang lebih.
0: Iya, baik. Terima kasih ya, Pak Halim.
1: Ya, untuk Pak Ani.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kaderon, semua salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya sinyal yang kurang bersahabat ya dari Pamekasan Abah Halim. Silakan selanjutnya Pro Dangdut 665-396. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya Mbak Evi.
2: Ya, bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Yang ada di Lenteng. Sehat Mbak Evi ya?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
2: sehat. Tapi di sini jam
0: hujan.
2: 3
0: Hah?
2: Aku bangun.
0: Mm-hmm.
2: Terus petir.
0: Oh.
2: Setelah itu saya udah mandi ya. Udah mandi, terus duduk di sembahyang. Setelah itu hujan.
0: Hujan terus. Oh, berarti hujan udah dari terang. Tadi pagi ya.
2: Terus, iya. Terus berhenti lagi. Setelah berhenti jam 9 sampai masjid itu baru reda.
0: Iya, iya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dingin.
2: Iya. Kalau iya. Di sini kan nggak ada yang nanam tembakau. Yang ada cabai aja.
0: Cabai aja.
2: Iya.
0: Harganya berapa sekarang?
2: Kalau cabai apanya?
0: Cabai rawit.
2: Gak tahu kalau cabainya ya. Hmm. Kalau itu apanya? Yang belum ditanam itu yang apa ya? Yang
0: apa
2: mau
0: tuh
2: ditanam itu?
0: Bibitnya.
2: Iya, mm-hmm. Itu harganya 75.
0: Mm.
2: Tadi ada yang beli di sini satu mm-hmm. orang.
0: Iya, alhamdulillah. Terima kasih iya. Mbak Evi.
2: Iya.
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya ada apa?
0: Keraguan Eri Susan, Judi Roma Irama, Cinta Merah Jambu, Vita Alfia, Tiada Berdaya, Maggie Z, Berkawan Dalam
2: Cinta.
0: Duka.
2: Mm-hmm.
0: Cinta
2: ya.
0: Merah Jambu, oke. Okay.
2: Iya. Salamnya mm-hmm. buat Mbak Ani. Mm-mm. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Banyak terima umur. Kasih. Amin.
2: Panjang pertobatan. Mudah rezeki yang sehat juga.
0: Amin.
2: Terus mm-hmm. juga ada Mama Intan. Terus ada Bu Fathor. Ada Mbak Yuni. Ada Cempaka Ayu. Ada Suci.
0: Mm-mm.
2: Terus juga ada Basuni, ada Abah Halim, terus juga ada Pak Kasmono bersama Mbak Siti Aisyah.
0: Ada
2: pokoknya
0: semuanya.
2: Pokoknya semuanya aja,
0: okay.
2: Tanpa kecuali ya. Makasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama Mbak Evi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di 0811 3345101. Halo, selamat siang, Prodangdut.
3: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Irma.
3: Prodangdut asal asal kita.
0: Iya, iya Mbak Irma. Alhamdulillah. Iya. Gimana? Iya. Kabar sehat?
3: Alhamdulillah, kabar sehat. Tapi hujannya mulai tadi pagi tuh.
0: Hujannya
3: baru reda itu, Mbak.
0: Oh iya, memang baru reda betul. Mbak Irma,
3: iya.
0: Posisi di mana ini?
3: Di Lekung,
0: alhamdulillah. Berarti
3: iya.
0: Hujannya merata ya?
3: Iya, merata.
0: Pamekasan juga hujan dari tadi malam.
3: Tadi pagi itu cuma rintik-rintik, tapi sekitar jam 9 gitu besar hujannya. Sama anginnya gitu.
0: Yang penting orangnya sehat ya.
3: Amin. Berkat doanya Mbak Ani.
0: Iya, sama-sama.
3: Iya.
0: Oke, Mbak Irma mau lagu apa? Ada Cinta Merah Jambu, Judi, Keraguan, Tiada Berdaya, Berkawan Dalam Duka, Sendiri.
3: Tiada Berdaya aja.
0: Tiada Berdaya, Maggie Z. Oke. Okay.
3: Iya. Salamnya ya.
0: Ya.
3: Yang perdana buat Mbak Ani. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga panjang umur.
0: Amin.
3: Dapat rezeki yang halal gitu.
0: Amin. Insyaallah.
3: Juga. Ada Mbak Suci ya, ada Jackie Asmara Arindi, ada Baru Karisma, ada Rian ya, kalau bisa tak tunggu gabungannya. Ada Mbak Cempaka Ayu, ada Mbak Suni, pokoknya ke semuanya Mbak Ani.
0: Okay.
3: Lagunya tak bingkis buat Bupator aja, kalau bisa tak tunggu gabungannya.
0: Okay.
3: Super khusus yang ada di rumah ya, semoga cepat sembuh. Sekarang sudah pulang dari rumah sakit Mbak Ani.
0: Oh, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan sehat terus.
3: Amin. Terima kasih atas waktunya Mbak Ani.
0: Sama-sama Mbak Irma, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma di Lekung, Mbak Evi di Lenteng, dan juga Abah Halim dari Pamekasan. Kita break dulu ya pendengar, saya akan hadirkan lagu, sudah ada 3 penelpon, nanti kita lanjut lagi.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar, silakan yang mau gabung lagi ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam Rian. Gimana nih ya, kabarnya? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sarungki aman ya.
1: Dari malam sampai tadi siang diguyur hujan. Jadi para petani tembakau juga usah nyiram karena sudah disiram air hujan.
0: Iya, alami ya.
1: Alhamdulillah. Jadi menghemat tenaga, Bang.
0: Tapi mudah-mudahan hujannya tidak terus-terusan.
1: Iya, enggak apa-apa kalau ya masih sekarang enggak apa-apa. Kecil tembakonya nanti kalau sudah mau panen jangan hujan, Bang.
0: Iya, semoga lah tidak hujan biar hasilnya bagus ya Rian.
1: Iya, amin.
0: Alhamdulillah.
1: Kita berdoa karena semuanya hanya ikhtiar dan usaha aja ya, Bang.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Allah.
0: Benar banget. Iya.
1: Okay. Ya, ngomong-ngomong lagunya ada apa, Bang?
0: Lagunya ada Keraguan Eri Susan, Berkawan Dalam Duka, Hamdan ATT. Ada juga Sendiri, Darboy Gangs, Kilau Cinta, Nilam Sari, Cintamu Kaleng-Kaleng, Elvira, Aku Cinta Padamu, Evita Mala.
1: Ya,
0: Gelang Alit,
1: Evita Mala aja, Bani.
0: Evita Mala boleh.
1: Ya.
0: Salamnya. Oke, silakan Rian.
1: Yang pertama, tentunya buat Bani selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan juga rezekinya dan selalu
0: amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama ya Rian.
1: Amin ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus barusan dan apa ada Mbak Irma di Lekung ya?
0: Iya.
1: Juga ada Mas Jeki Asmara bersama Arindi di Pamekasan. Terus juga ada Mas Jepianto, ada Mas Wawan, ada Bunda Yuni juga, ada Mas Farid Adelia, Mas Roni.
0: Oke.
1: Terus juga ada Mas Faruk di Culuk Sarungki juga ya. Ada Mbak Suci, ada Mbak Cempaka juga, ada Mas Riki Anggara. Ada kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya
1: Bani.
0: Tanpa terkecuali, oke.
1: Ya, salam kompakan selalu. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang lagi berduka mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Ya, dapatkan penghiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu, Bani.
0: Amin, insyaAllah.
1: Kalau tidak salah saya takutnya ini apa kabarnya takutnya simpang siur. Karena Mas Jeki Asmara pernah menggambarkan karena apa? Bundanya Iim Basuki itu meninggal katanya Bani.
0: Oh katanya ya.
1: Iya, ya mudah-mudahan enggak

0: ya kalau memang benar, mudah-mudahan Iin berikan kesejahteraan, ketabahan. Karena semua yang hidup pasti akan kembali ke yang kita.
1: Amin.
0: Yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran. Mm-mm. Yang sudah meninggal mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, insyaallah. Heeh, amin.
0: Ya. Heeh. Turut berduka cita untuk Iin ya, kalau benar kabarnya, mudah-mudahan sabar dan tabah menghadapi semua cobaan itu.
1: Insyaallah. Amin.
0: Ya, makasih ya Bani, ya. Tentu ya Bani.
1: Sama-sama Rian, terima kasih.
0: Tetap sehat, tetap bahagia selalu.
1: Amin duh, senang banget saya, doanya banyak banget. Iya, nanti kembali ya, nanti kembali sama yang mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita kan enggak pernah tahu ya, Allah mengabulkan doa itu melalui mulut siapa gitu. Jadi ya, memang kita dianjurkan untuk minta banyak doa dari banyak orang. Siapa tahu dari sekian banyak doa itu ada yang dikabulkan istijabah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Berdoalah dan berbicaralah yang baik-baik, karena semua yang baik itu juga akan nantinya akan kembali pada yang mendoakan. Oke, silahkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya. Aha, Faruk Karisma.
2: Iya.
1: Iya. Gimana? Sehat?
2: Hujan mungkin seharian ya, Pak.
1: Hujan iya, tapi udah baru reda nih di sini Faruk Karisma.
2: Kalau di sini enggak tahu kalau hujan aku tidur.
1: Alhamdulillah, bisa tidur siang itu rezeki loh.
2: Masalah kabar di sini di pesantren Darul Arifin, ke timur laut dari saya. Sekarang ini sudah menjalankan karnaval itu, Mbak.
1: Oh, karnaval. Iya, karnaval.
2: Iya.
1: Udah mulai karnavalnya.
2: Iya, masih belum diberangkatkan karena ini masih persiapan.
1: Masih persiapan.
2: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan lancar lagi dan tidak hujan ya.
2: Iya, kalau hujan bedanya ngelotor gitu, Pak. Iya. Lipen-lipennya itu anak saya yang ikut.
1: Oh gitu, insya Allah. Iya. Lancar deh, sukses nanti karnavalnya.
2: Ya, amin. Lagunya saya dukung Keraguan, Pak.
1: Keraguan, boleh. Eri Susan ya.
2: Iya. Lagu itu untuk happy ya, selamat menikmati uang yang sudah Anda menjualkan bibit cabai, katanya kepingin beli baju. Iya, telepon tadi malam dia katanya ingin beli baju untuk menjual bibit cabai.
1: Ada aja baru Karisma.
2: Udah salamnya ya Mbak Ani ya.
1: Oke, silahkan.
2: Salamnya untuk Mbak Ani, selamat bertugas, mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin.
2: Bersama keluarga di rumah.
1: Amin, insyaallah.
2: Barusan ada Rion, ada Rian.
1: Iya.
2: Dan juga. Iya nih di Berdaya ke rumahnya. Terus ada Evi, ada Irma. Ada Cempaka Ayu, Pak Suci, Bupat Hor, Jeki Asmara, Arindi, juga Adilia Farid, Abah Suni, Riki Anggara, Dewa Surayeng, dan kesemuanya saja, Bani.
1: Boleh.
2: Kesemuanya, salamnya salam kompakan.
1: Oke.
2: Okay. Makasih waktunya, Bani.
1: Sama-sama, Faruk Karisma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita break sejenak untuk cek fakta berikut ini.
3: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Iya, mendengar beredar sebuah tautan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak atau BBM gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan disampaikan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis, sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi Pertamina di mypertamina.id.
3: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.
4: Prodangdut Pro 1 RRI Sumenep.

0: Rian dan Faru Karisma, saya lanjutkan lagi Pro Dangdut, silahkan di 0811 3345101. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pak Jeffrianto, sehat Pak Jeffrianto?
1: Iya, kalau milihnya tembakonya Mas Jeffrianto Alangoy.
0: Oh iya, karena hujan.
1: Iya, Alangoy ya kapok nih Pak, ini Pak.
0: Udah umur berapa tembakaunya Pak Jeffrianto?
1: Umur 1 bulan.
0: 1 bulan. Masih iya, kecil banget ya. Itu kalau kalau dipanen berapa bulan Pak?
1: 3 bulan setengah. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan setengah.
0: Wah, tapi rusak gak Pak itu tembakaunya?
1: Nggak tahu. Ini tergantung dari rezekinya ini. Oh. Kalau hujannya sudah reda. Yang di Pamekasan itu hujannya jam 2 siang selesai sudah belum malam itu ya.
0: Jam 2 malam.
1: Jam 2 malam sampai jam sekarang.
0: Sampai sekarang masih hujan.
1: Iya, masih hujan.
0: Oh ya Allah.
1: Ini Mas Jeffrianto posisinya ada di tengah sawah lagi nguras-nguras airnya ini, Pak.
0: Iya.
1: Alangoy pedeti lele, Pak.
0: Insyaallah ada hikmahnya ya.
1: Amin. Katanya Pak Alin, Mas Jeffrianto dan Nyira mau nyira mah, Pak. Alangoy kok, Pak.
0: Sabar. Iya.
1: Ya, lagunya apa nih Pak yang dijawab, Pak?
0: Lagunya ya. Kalau yang ada, cowok Pak, itu berkawan dalam duka, Hamdan ATT.
1: Terus
0: Fahmi Sahab jangan mengharap, sama Darboy geng sendiri.
1: Yang pertama aja, Pak.
0: Yang pertama itu berarti berkawan dalam duka.
1: Ah, okay. Ya itu. Oke. Mereka bisa melolo
0: Oke, salam buat siapa Pak Jeffrianto? Halo Pak Jeffrianto. Wah, halo. Waduh, terputus ya. Mungkin sinyal atau apa ya? Kalau hujan tuh kan memang biasanya sinyal tuh agak-agak ini, agak-agak salah deh. Agak-agak gimana gitu ya. Oke, satu lagi silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuni Pamekasan sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat alhamdulillah berkat doanya Bu Yuni.
2: Senang mendengarnya. Penyiarannya di sehat. Senang banget lah apanya gitu lah.
0: Jadi ikutan dan sehat juga menular.
2: Hujannya masih rintik-rintik di sini.
0: Masih ya, Masya Allah. Kalau Sumenep sudah reda, sudah agak ada sedikit matahari. Iya.
2: Ya, sudah semua pemberian dari Allah.
0: Iya, pasti ada hikmahnya ya Bu Yuni.
2: Lapang dada ya Bu Yuni.
0: Betul.
2: Ya, mudah-mudahan besok nggak ada hujan. Kasihan yang menanam tembakau lah.
0: Bener banget.
2: Ya kalau saya nggak menanam tembakau, cuman apa ya, ikut kasihan saja. Ya. Mbak Susana Mistol.
0: Oke.
2: Ya, dalamnya perdana buat Mbak Aninya. Ya, lagunya ada apa sih? Ya,
0: aku cinta padamu Evita Mala. Keraguan Eri Susan berkawan dalam duka Hamdan ATT.
2: Ya sudah, Evita Mala itu saja.
0: Evita Mala boleh.
2: Iya. Kalau pulang hati-hati Mbak Ani.
0: Iya, sama-sama Bu Yuni, terima kasih.
2: Iya. Takutnya apa ya, takut jalannya licin, takut mana tuh Mbak.
0: Oh iya betul, iya, karena setelah
2: karena
0: hujan ya.
2: Menunggu kedatangan Mbak Ani.
0: Insya Allah, amin. Iya.
2: Terus ada Abah Halim, tadi yang jadi ada Bang Jeffrianto, Bang Wawan juga, terus ada Arimbi, ada juga Farid dan Edilia, ada Suci juga, ada Om Buang sama Cipaka Ayu. Mbak Cintana juga ditunggu nih.
0: Oke.
2: Gabungannya karena muskul ke saya nih ya. Ada Ibu Fathol juga, Mama Intan, ada Suci, ada Rika Anggara Jiki Asmara, Abah Suni, Dewa Surayin semuanya.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
2: Oh, ada Rian ini barusan nyalamin saya, Mbak Ani.
0: Oh iya, sudah tadi Rian ya. Gabungan.
2: Makasih banyak ya Rian ya. Mbak Aninya makasih ya.
0: Sama-sama Bu Yuni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni Handayani dari Pamekasan. Ada Pak Jeffrianto juga ya Pamekasan. Faruk Karisma dan Rian dari Sarongki. Terima kasih sudah 4 penelpon ya. Saatnya saya putar lagu.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Bayar PBB dan akses e-SPPT PBB semakin mudah. Halo Wajib Pajak, kini telah hadir inovasi layanan digital untuk mempermudah memenuhi kewajiban perpajakan. Anda dapat membayar pajak bumi dan bangunan PBB dengan mudah melalui website eppbb.sumenepkap.go.id serta tidak perlu mencetak SPPT, cukup menggunakan e-SPPT PBB lebih praktis dan ramah lingkungan. Masih ragu? Ini manfaat e-SPPT PBB. Proses cepat dan mudah. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lebih aman dan efisien, serta mendukung digitalisasi layanan perpajakan daerah. Mari beralih ke layanan digital dan menjadi wajib pajak yang cerdas dan patuh. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
2: Sumenep siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Iya, Pro Dangdut untuk sesi terakhir ya. Silakan pendengar yang akan bergabung, saya mulai dari 0811 dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Ya.
1: Gimana kabarnya, Mbak? Ini Mbak siapa ya? Aku lupa ya.
0: Oh, Roni Sanjaya lupa sama saya.
1: Iya dong. Ini Mbak Gita ya.
0: Dengan Ani, Mas Roni.
1: Gimana kabarnya, Mbak Ani?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Ya, ini makin lama makin lupa sama suaranya, Mbak Ani.
0: Wah, kasihan dong saya ini kalau dilupakan.
1: Mbak Ani makin lama makin cantik dong.
0: Waduh, Masya Allah.
1: Iya, Mbak Aninya seperti bidadari kalau dari kayangan.
0: Oh, bidadari turun dari taksi.
1: Kalau dari kayangan dong, bukan dari taksi.
0: Oke, gimana? Masih hujan di Pamekasan?
1: Kalau di Pemekasan baru reda, Pak.
0: Baru reda, alhamdulillah.
1: Kalau di Sumenep di mana?
0: Oh, Sumenep udah tadi siang redanya.
1: Tapi kalau di dalam dingin tetap ya.
0: masih dingin.
1: Tak sedingin hatinya, tak adinya.
0: Nah, alhamdulillah hati saya enggak dingin.
1: Ya kenapa, Pak?
0: Enggak dingin karena tetap hangat dong.
1: Oh iya, kan sekarang kan musimnya dingin.
0: Iya,
1: gitu,
0: jangan sampailah hati kita dingin. Nanti kalau dingin tidak bisa berbuat kebaikan.
1: Oh gitu ya. Ya, terima kasih atas masukan dari Mbak Aninya ya.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Lagunya ada apa, Mbak?
0: Ada sendiri, Indar Boy Gangs, Kilau Cinta Nilam Sari. Boleh.
1: Karena saya ini sendiri tidak punya pendamping
0: gitu.
1: Gitu
0: ya.
1: Oke. Lagunya gitu.
0: Oke deh.
1: Salam ya. Salam yang pertama untuk Mbak Aninya selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Bang Jofrianto, Mbak Irma yang ada di Lekuk, Mbak Evi, dan tidak lupa pula untuk Bang Nation, Bang Angwar, dan tidak lupa pula untuk Abah Surahing dan Haji Suni ya, siapa Pak itu?
0: Yang mana? Oh, Abah Suni.
1: Oh, Abah Suni. Sampai lupa aku. Untuk Mbak Aninya, kasih di belakang ya, Pak.
0: Iya.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Mas Roni Sanjaya. Ya, terima kasih kembali. Bye juga. Oke, silakan yang mau gabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Cem. Waalaikumsalam. Gimana? Volume suara ditambah dong.
2: Oke. Ini ada apa ya?
0: Ini soalnya di sini udah maksimal nih suaranya Mbak Cempaka.
2: Kalau ini gimana? Sudah
0: ya, lumayan lah daripada tadi. Sehat ya, Mbak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Mbak Cem sehat. Hujan tidak di Kalianget?
2: Aslinya iya, hujan.
0: Udah reda?
2: Sudah, tadi sudah, Mbak.
0: Tadi siang ya?
2: Iya.
0: Sebelum Jumatan?
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Mau berangkat Jumatan, masih hujan.
0: Oh, masih hujan.
2: Iya.
0: Tapi cucian aman tapi?
2: Aman.
0: Cucian aman.
2: Aman-aman lah.
0: Harus aman. Ada laundry ya. Insyaallah, iya.
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada sendiri Indar Boy Gang, Kilau Cinta, Nilam Sari, Cintamu Kaleng-Kaleng Elvira, Jangan Mengharap Fahmi Sahab, dan Gelang Alit Ike Nurjana.
2: Oh, Gelang Alit aja.
0: Oke, bungkus ya. Bungkus Gelang Alit.
2: Iya. Ya, Mbak Ani, salamnya ya.
0: Boleh.
2: Salamnya buat ada juga Abah Suni, ada Ima.
0: Iya.
2: Ada Im juga ya. Ada Evi. Ada Bunda Fatur, Bunda Yuni. Halo. Mama Susan Jin juga ya. Juga ada siapa? JA ya.
0: JA.
2: Semuanya aja ya.
0: Oke.
2: Ya jalan aja buat buang aja.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Mbak Cempaka, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, Pak Mekasan, Juragan Sembako.
3: Sehat, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah. Hujannya sudah reda. Gimana?
3: Ada info. Tadi ada orang Masa Lembu itu loh, Mbak, nelpon. Kok daerah Masa Lembu RRI semua kok enggak masuk, bagaimana katanya?
0: Oh iya.
3: Ada sama sekali, Mbak.
0: Sama sekali.
3: Iya, sama sekali enggak ada.
0: Itu di radionya, tadi, di AM-nya, di radio.
3: Kena apa itu radio itu, Mbak?
0: Heeh. Oke.
3: Kan katanya beli radio banyak itu, tapi enggak ada suaranya. Itu,
0: walah, iya ya, terima kasih infonya. Saya
3: makanya
0: segera.
3: Lama itu, Mbak, kan enggak gabung itu lama. Itu ya enggak ada katanya. Ya,
0: oh, ya. Itu
3: anu testingnya.
0: Masa itu, Lembu tuh Mbak Rustin ya?
3: Iya, iya benar.
0: Oh, nggih.
3: Enggak ada katanya Mbak RRI.
0: Saya ini ya, saya sampaikan ya langsung ke teman-teman TMB ya.
3: Iya, benar-benar.
0: Oke,
3: ya,
0: terima kasih ya, Pak Wawan. Gimana sembako apa sekarang yang harganya melonjak naik?
3: Semua melonjak.
0: Oh, Masya Allah.
3: Telur tetap, tapi telur 26. Yang lain minyak apa itu, beras apa itu. Sekarang, Mbak, ya, enggak tahu ya, namanya sudah putaran. Anu gitulah. Yang penting Mbak Aninya sehat.
0: Iya, Pak Wawan juga sehat.
3: Amin.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ada sendiri, Indar Boy Gang, Gelang Alit, Ike Nurjana, Jangan Mengharap, Fahmi Sahab, Kilau Cinta, Nilam Sari, Cintamu Kaleng-Kaleng, Elvira.
3: Sendiri-sendiri aja.
0: Sendiri boleh.
3: Sendiri ini lagi.
0: Oke, ditunggu lagunya.
3: Buat Mbak Ani sehat ya, Mbak, terus.
0: Amin, sama-sama. Iya, amin.
3: Buat semua yang ada di Masa Lembu, teman-teman di Masa Lembu. Barusan ada Cempaka ya, Mbak ya. Ada Ria, ada Janggara, juga Asmara, terus Mbak Ale, Mbak Yuni, juga Asmara. Siapa itu lagi, Pak? Ya sudah aja, Pak. Itu aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Lupa ya, Pak. Semua itu sama kecuali.
0: Ya.
3: Maturnuwun, Pak.
0: Inge, sami-sami. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan, penelpon terakhir untuk hari ini. Insya Allah lain kesempatan kita jumpa kembali ya. Tetap sehat, semangat pendengar dimanapun berada. Kalaupun saat ini ada yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan, diangkat penyakitnya, panjang umur, sehat selalu, bisa kumpul lagi dengan keluarga tercinta. Untuk yang belum beruntung bisa bergabung sore ini, jangan sedih. Masih ada kesempatan yang lain ya, pendengar, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan tadi yang terakhir, terakhir gabungan tadi ada Pak Wawan ya. Kemudian Roni Sanjaya dan semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 14:48 saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: ayat ini adalah wa Qur'anal fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili la sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumeneb. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani sore Anda. Yang pastinya di hari Jumat di lembar yang ke-12 di bulan Juni 2026 di sore hari ini di program Ekonomi Digital ya. Dengan tema yang akan dibahas mengenai tentang tren marketing produk digital. Selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Oke, mengenai tentang tren marketing produk digital, pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat memasarkan dan membeli produk. Jika dahulu pemasaran identik dengan iklan di sebuah televisi, radio, atau media cetak, kini promosi dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam yang terhubung ke internet. Inilah yang membuat marketing produk digital menjadi salah satu bidang yang berkembang paling cepat dalam beberapa tahun terakhir. Produk digital sendiri mencakup berbagai jenis barang dan jasa yang dipasarkan atau dikonsumsi secara daring, mulai dari aplikasi e-box, kursus online, desain grafis, musik digital, hingga berbagai layanan berbasis internet. Agar produk tersebut dikenal masyarakat, dibutuhkan strategi pemasaran yang mengikuti tren dan perilaku konsumen masa kini. Pendengar, salah satu tren marketing produk digital yang paling menonjol adalah penggunaan media sosial sebagai sarana promosi utama. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube telah menjadi etalase virtual bagi pelaku usaha melalui konten yang menarik, kreatif, dan informatif. Ya, sebuah produk dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan calon pelanggan dan dalam waktu singkat. Saat ini konsumen tidak hanya mencari produk yang berkualitas tetapi juga juga cerita di balik produk tersebut. Karena itu pendengar, strategi storytelling marketing semakin populer. Pelaku usaha berusaha membangun hubungan emosional dengan audiens melalui kisah inspiratif, proses pembuatan produk maupun pengalaman pelanggan. Dan cara inilah terbukti lebih efektif dibandingkan promosi yang hanya berisi ajakan membeli. Pendengar, selain itu video pendek menjadi format konten yang paling diminati. Ya. Durasi yang singkat namun informatif membuat pesan pemasaran lebih mudah diterima. Konten video yang kreatif mampu meningkatkan keterlibatan audiens dan memperbesar peluang terjadinya transaksi. Tidak heran jika banyak pelaku usaha kini fokus membuat konten video pendek secara rutin. Pendengar, kemajuan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial juga mulai mempengaruhi dunia pemasaran digital. AI membantu pelaku usaha menganalisis perilaku pelanggan, membuat konten promosi hingga memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan teknologi ini, pemasaran menjadi lebih tepat, sasaran, dan efisien. Tren lain pendengar yang terus berkembang adalah pemasaran berbasis komunitas. Banyak merek berupaya membangun komunitas pelanggan yang aktif, berinteraksi, dan berbagai pengalaman. Dan komunitas yang kuat dapat menciptakan loyalitas serta menjadi sarana promosi dari mulut ke mulut yang sangat efektif ketika pelanggan merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas dan mereka cenderung lebih percaya dan setia terhadap

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di tema trends marketing produk digital di era modern. Pendengar, berbicara mengenai trends marketing produk digital, ada satu perubahan besar yang perlu diperhatikan, yaitu yakni pergeseran perilaku konsumen dari sekedar pembeli menjadi pencari pengalaman. Saat ini masyarakat tidak hanya tertarik pada produk yang ditawarkan, tetapi juga bagaimana pengalaman mereka selama mengenal, membeli, hingga menggunakan produk tersebut. Karena itu, pendengar, konsep customer atau pengalaman pelanggan menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pemasaran modern. Mulai dari kemudahan mengakses informasi produk, kecepatan layanan pelanggan, hingga proses pembayaran yang praktis menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, ya. Bahkan pengalaman positif seringkali menjadi alasan utama seseorang merekomendasikan sebuah produk kepada orang lain. Perkembangan teknologi juga membuat pemasaran menjadi semakin interaktif. Saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan fitur siaran langsung atau live streaming untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan. Melalui metode tersebut, konsumen dapat melihat produk secara lebih nyata, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan penjelasan secara langsung. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan kepercayaan sekaligus mempercepat keputusan pembelian. Di sisi lain, pendengar, kehadiran generasi muda sebagai kelompok konsumen terbesar juga mempengaruhi arah marketing digital. Generasi Z dan generasi milenial cenderung menyukai komunikasi yang santai, otentik, dan tidak terlalu formal. Mereka lebih mudah tertarik pada konten yang kreatif, edukatif, dan menghibur dibandingkan iklan yang bersifat kaku. Oleh sebab itu, pendengar, banyak merek berlomba-lomba menciptakan konten yang mampu memberikan manfaat sekaligus hiburan. Tren pemasaran saat ini juga menunjukkan bahwa edukasi menjadi bagian penting dalam promosi. Banyak perusahaan tidak lagi hanya menjual produk, tetapi juga membagikan pengetahuan yang relevan kepada audiens. Misalnya penjual produk pertanian memberikan tips budidaya tanaman. Pelaku usaha kuliner membagikan resep masakan atau penyedia layanan digital memberikan panduan penggunaan teknologi. Melalui edukasi, kepercayaan konsumen dapat tumbuh secara alami. Pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan terbesar pelaku usaha adalah menjaga perhatian audiens. Setiap hari masyarakat menerima ratusan bahkan ribuan informasi melalui berbagai platform. Oleh karena itu, kreativitas menjadi modal penting dalam memenangkan persaingan. Konten yang unik, relevan, dan mampu menyentuh kebutuhan masyarakat akan lebih mudah digital dibandingkan promosi yang biasa-biasa saja. Bagi pelaku UMKM, perkembangan tren marketing digital sebenarnya membuka peluang yang sangat besar. Dengan biaya yang relatif terjangkau, produk lokal kini dapat dipasarkan hingga ke berbagai daerah, bahkan mancanegara. Banyak kisah sukses usaha kecil yang berkembang pesat berkat pemanfaatan media sosial dan platform digital secara konsisten. Namun demikian, penggunaan teknologi juga harus dibarengi dengan etika. Pelaku usaha perlu menghindari informasi yang menyesatkan, manipulasi ulasan pelanggan, maupun promosi yang berlebihan. Kejujuran dan transparansi tetap juga menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Bagi masyarakat sebagai konsumen, literasi digital juga menjadi hal yang penting. Kita perlu bijak dalam menerima informasi promosi, memeriksa kredibilitas penjual, ya, serta memastikan keamanan transaksi yang dilakukan secara daring. Dengan demikian, manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara maksimal tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan.
1: Sumenep sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima terjadi dengan Sekrawil, Jawa Timur.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi kalinya menerima kunjungan dari delegasi parlemen luar negeri. Pendengar, inilah info prima selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Mendengar dukung program digitalisasi perlindungan sosial, Komdigi menjadi penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses bansos. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Abdul Wahab.
2: Pemerintah melalui kementerian terkait terus melakukan penyempurnaan data penerima bantuan sosial bansos agar tepat sasaran. Terkait hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dukung program digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses pendaftaran dan penerimaan bansos. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Ali Dayahya saat menghadiri kunjungan jurnalistik program digitalisasi perlindungan sosial di Kelurahan Pake, Surabaya, menuturkan peran Komdigi dalam aplikasi Perlinsos ini lebih bersifat pada penghubung akses data lintas kementerian dan lembaga yang menjadi bagian dari program bantuan sosial.
3: Kami menyediakan infrastruktur digitalnya, kemudian memastikan agar data-data yang ada di kementerian maupun lembaga terkait itu bisa diakses dan pada saat penggunaan untuk verifikasi.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robin Rico mengatakan, kehadiran aplikasi Perlinsos ini diharapkan dapat membantu akurasi data penerima bansos yang sifatnya sangat dinamis sehingga lebih tepat sasaran. Di sisi lain, bagi Susi, warga Kelurahan Pakis, Surabaya, aplikasi Perlinsos sangat membantu warga untuk mendapatkan bansos dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
4: Yang dirasakan setelah daftar Perlinsos ini, itu mungkin cukup memudahkan bagi kita yang memang sangat butuh bantuan ini.
2: Kota Surabaya sebagai tempat uji coba aplikasi Perlinsos, Provinsi Bali juga melakukan hal serupa. Abdul Wahab melaporkan.
1: Mendengar DPRD Jawa Timur untuk pertama kalinya menerima kunjungan dari delegasi parlemen luar negeri, yakni legislatif kota St. Petersburg, Rusia. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membahas peluang kerjasama antar kedua wilayah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur DPRD Jatim mendapat kunjungan istimewa dari legislatif kota St. Petersburg, Rusia. Ini merupakan kunjungan yang pertama kali dalam sejarah di mana legislatif luar negeri bertandang ke DPRD Jatim. Jajaran pimpinan DPRD Jatim serta Sekretariat Dewan Jatim menyambut hangat kunjungan Ketua Majelis Legislatif St. Petersburg, Alexander Belsky, tampak Ketua DPRD Jatim M. Musafarov, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, dan Sekretaris Dewan Jatim Muhammad Ali Kuncoro. Ketua DPRD Jatim M. Musafa menyampaikan terima kasih atas kunjungan DPR salah satu kota di Rusia tersebut. Dewan Jatim juga menyambut positif rencana kerjasama yang akan dilakukan antara DPR Kota St. Petersburg dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.
6: Ya, terima kasih atas kunjungan dari delegasi St. Petersburg yang hari ini kita terima, dan itu sangat positif sekali bahwa apa yang diinginkan oleh tamu kita adalah sebuah kerjasama antara DPRD Rusia dengan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan saling tukar budaya, termasuk Jawa Timur di Surabaya ini, kota yang hampir sama dengan.
5: Sementara itu, Chairman of the Legislative Assembly of St. Petersburg atau Ketua Majelis Legislatif Alexander Belsky melalui penerjemah mengaku Jatim menjadi salah satu wilayah prioritas kunjungan. Ia berharap kerjasama kedua wilayah dapat segera direalisasikan.
7: Я здесь просматриваю все направления, в том числе возможности взаимодействия с точки зрения формирования.
5: Pada kesempatan tersebut, Senator Kota St. Petersburg melakukan office tour khususnya ruangan sidang paripurna anggota Dewan Jatim. Selain itu, Dewan Jatim juga memberi cindramata batik khas Jatim serta belangkon. Ani Hasanah melaporkan.

0: Laporkan.
1: Pendengar, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 memusnahkan 13 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan memusnahkan 13 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Jawa Timur. Barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai 19,64 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang mencapai 12,8 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Rusman Hadi mengatakan pemusnahan barang hasil penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dalam sektor cukai.
3: Total ada 17 kasus yang total tersangkanya ya minimal 17. Karena ada yang satu kasus ada dua tersangka, tiga tersangka. Jadi gini, misalkan kita tangkap di truk. Truk itu kan truk memuat barang ilegal. Setelah kita telusuri tidak memenuhi unsur supirnya sebagai tersangka. Barang yang kita sita, supirnya kita lepas. Karena misalkan dia nggak tahu dan sebagainya.
2: Menurutnya rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang taat aturan. Pihaknya menyebut keberhasilan pemberantasan rokok ilegal turut mendukung optimalisasi penerimaan negara yang nantinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan kesejahteraan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Mendengar momentum produk asal Lamongan tembus pasar dunia, Bupati Lamongan memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk unggulan daerah untuk diekspor ke mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi secara simbolis memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk ekspor ke berbagai negara tujuan dalam gelaran Lamongan Eksportiva 2026 yang berlangsung di Kor Lamongan kemarin. Pelepasan kontainer ekspor tersebut menjadi simbol komitmen Pemkab Lamongan dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar internasional sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Yesa Panangkarapnya mengatakan, Lamongan Eksportiva kembali digelar karena tingginya antusiasme dan kebutuhan para pelaku ekspor terhadap informasi pasar global serta peluang perdagangan internasional. Ia juga menyebut, masuknya berbagai investasi industri ke Lamongan menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar mampu bersaing di pasar ekspor.
5: Artinya apa? Sebenarnya kita punya bahan-bahan dari UMKM itu yang bisa digunakan untuk ekspor. Dan tentu event ini kita harapkan untuk bisa menggairahkan, ya, mendorong produk-produk kita itu bisa keluar sehingga kita bisa juga menyumbangkan devisa untuk negara. Ya, kita akan terus konsisten termasuk pembinaan terhadap sektor UMKM yang pada saat ini sudah banyak sekali yang masuk di retail modern, maupun juga kita mendorong para investor di dunia industri yang sekarang ini banyak sekali yang berdatangan di Kabupaten Lamongan.
4: Nantinya, barang produksi peserta Lamongan Eksportiva akan menjangkau pasar negara besar seperti Jepang, Cina, Amerika, Thailand, Hong Kong, dan Singapura. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, harga bahan pokok di Tuban mayoritas mengalami kenaikan harga bawang putih naik drastis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Pedagang di Pasar Baru Tuban, Yudinar, mengatakan jika harga bahan pokok saat ini mayoritas naik. Di antaranya bawang putih naik drastis dari semula Rp22.000 kini menjadi Rp38.000. Sementara itu bawang merah besar dari Rp50.000 sekarang turun Rp45.000. Sementara harga telur cenderung stabil di angka Rp23.000. Harga cabai naik turun, hari ini Rp60.000 untuk cabai rawit dan cabai merah Rp40.000.
7: Bawang, Mbak, yang naik.
8: Berapa, Bu, harganya?
7: Sekarang ecerannya Rp40 sama Rp38.
8: Itu bawang putih ya, Bu,
7: bawang
8: ya?
7: Bawang putih.
8: Kalau bawang merah, Bu?
7: Bawang merah turun, gratis.
8: Itu bawang putih sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya?
7: Cuma Rp24.22. Kotorannya, sekarang jadi Rp40 bersihan.
6: Hal senada juga disampaikan oleh pedagang yang lain, Mujiati, yang mengatakan jika harga bahan pokok memang cenderung naik. Bahkan harga tepung juga turut naik Rp5.000 per kilogram.
7: Naik ya, bawang, brambang naik semua. Bawang merah, bawang putih naik. Terus dari tepung semua naik, mulai tepung ketan, tepung beras,

0: itu semua naik, Mbak.
1: Naik berapa Bu harganya itu?
0: Naik yang dari misalnya jualnya dulu 10.000 telepon ketan ya, Mbak. Sekarang jadi 15.000, Mbak. Naik kan 5.000.
2: Sementara itu salah satu pembeli, Ayu, mengaku resah karena harga bahan pokok terus naik.
3: Lagi beli bawang merah sama cabai.
2: Untuk harganya sendiri tadi beli berapa, Mbak?
3: Kalau hari ini ada penurunan untuk yang cabai dan bawang merah, tapi ada kenaikan harga di bawang putih. Iya, kebetulan kan saya cuma kebutuhan rumah tangga ya, jadi nggak ngaruh kalau habis. Cuman kalau untuk yang usaha pastinya terpengaruh.
2: Ia berharap agar bahan pokok kembali stabil sehingga daya beli masyarakat bisa lebih baik. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Pendengar, suasana nobar Piala Dunia mulai terasa di sejumlah kafe atau warung kopi di kota Surabaya. Seperti dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
5: Atmosfer pelaksanaan Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Surabaya. Antusiasme para pecinta sepak bola terlihat di berbagai kafe dan kedai kopi yang menggelar acara nonton bareng atau nobar untuk menyambut pertandingan-pertandingan bergengsi dari ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Sejumlah kafe dan kedai kopi di Surabaya mulai memasang dekorasi bertema sepak bola serta menghadirkan layar lebar guna memberikan pengalaman menonton yang lebih meriah bagi pengunjung. Langkah ini dilakukan untuk menarik masyarakat yang ingin menikmati pertandingan bersama teman, keluarga maupun komunitasnya. Salah satu yang turut memeriahkan gelaran Piala Dunia 2026 adalah Husin Ghazali, pemilik warkop Pitu Likur di kawasan Ngagel, yang mengaku warungnya mulai mengalami peningkatan jumlah pengunjung sejak pertandingan Piala Dunia berlangsung. Ia juga mengatakan pertandingan yang digelar pagi maupun malam hari juga cukup diminati pengunjung. Menurutnya kondisi ini memberi dampak positif terhadap pelaku usaha kecil seperti warung kopi.
6: Ya. Alhamdulillah kalau ini biasanya kan pagi-pagi jam kerja itu orang ke warkop jarang ya, karena masih jam kerja. Tapi kalau ini ada nonton bareng atau Piala Dunia ini mulai ada geliatnya lah. Orang yang biasanya lewat mungkin mampir karena ada sesuatu di warkop ini, karena ada nonton barengnya Piala Dunia ini. Pagi hari jam 8, tadi pagi kan jam 9, jam 8 ada pertandingan Korea sama apa itu. Nah, lumayan meningkatkan pengunjung ke membantu UMKM lah. Kita kan memeriahkan ya, kalau persiapan ya kita ikut berpartisipasi ya, dengan memberi suasana yang happy, dan pastinya kita sudah punya izin atau lisensi dari PPRI yang punya hak siar. Ini itu yang kita jaga, karena dimanapun lisensi itu wajib kita.
5: Untuk menyambut pergelaran sepak bola terbesar di dunia itu, pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Selain menghadirkan suasana meriah, ia juga memastikan penyelenggaraan nobar dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia memprediksi jumlah pengunjung akan terus meningkat saat tim-tim unggulan dunia mulai bertanding. Menurutnya, laga yang melibatkan negara-negara besar seperti Belanda, Spanyol, Argentina, Brasil, dan Portugal selalu menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola. Agustin Irdiani melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah Laras, silahkan.
8: Ya, terima kasih Dini. Pendengar, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar Rakerda dengan fokus perkuat peran koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
9: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai forum evaluasi dan penyusunan program kerja koperasi ke depan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Rakerda merupakan agenda rutin yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan koperasi di Kota Malang. Melalui forum tersebut, berbagai tantangan dan peluang pengembangan koperasi dapat dibahas bersama. Menurut Wahyu, pemerintah berharap Dekopinda terus berperan aktif dalam mendampingi dan menguatkan koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.
10: Termasuk juga pertukaran nanti dengan KKIP yang ada, yang merah pada pendampingan dan ketiga, dan pelaksanaannya bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Dan yang kedua tadi ada kolaborasi ya, yang baik, bagaimana juga membuat koperasi bisa lebih

0: daerah lagi dengan menggabungkan kolaborasi dan ekonomi kreatif yang ada di Malang. Saya berharap nanti dengan rekerja ini semua bisa akan masuk. Tentu harapannya dalam rekerja dari Bapak ada kegiatan yang memang bisa membuat operasi di Kota Malang.
1: Selain itu, pemerintah Kota Malang juga mendorong kolaborasi yang lebih luas antara koperasi dengan pelaku ekonomi kreatif. Sinergi tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing koperasi. Wahyu berharap hasil Rakerda tidak hanya menjadi dokumen program kerja, tetapi juga mampu melahirkan langkah konkret untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Awang Sukmawan, RRI Tus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita bergabung dengan Prita Audia di RRI Madiun. Silakan Prita.
3: Terima kasih Dia. Masyarakat Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo dan wilayah sekitarnya memanfaatkan 38 layanan publik yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Madiun melalui program Bahana Bersahaja. Berikut laporan Ulfa Larasati.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menghadirkan layanan publik hingga tingkat desa melalui program Bahana Bersahaja atau Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 10 Juni 2026 itu digelar di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Telopo dengan menghadirkan 38 layanan bagi masyarakat. Warga dari dalam maupun luar Kelurahan Bangunsari memanfaatkan layanan yang tersedia, termasuk layanan perpanjangan surat izin mengemudi. Salah satunya, Tia, warga Desa Bader, Kecamatan Telopo. Ia mengaku sengaja datang untuk memperpanjang SIM karena lokasi pelayanan lebih dekat dibanding harus mengurus langsung ke Polres Madiun. Ia berharap layanan jemput bola ini digelar secara rutin untuk memudahkan masyarakat, terutama warga lanjut usia.
5: Perpanjang SIM, iya, lebih mudah, lebih praktis, lebih enak. Iya, lebih baik rutin sih Kak, soalnya kayak Bapak ini kan kasihan kalau yang tua-tua gitu jauh, kalau harus ke Polres itu jauh.
4: Selain layanan administrasi, Bahana Bersahaja juga menghadirkan pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Siti Nurjana, pelaku usaha kukis nastar, mengaku memperoleh pengetahuan baru melalui program inkubator bisnis yang digelar dalam kegiatan tersebut.
6: Live streaming dan AI.
7: Belum
6: pernah. Inilah yang pertama kali dapat ilmu dari pertemuan inkubator bisnis.
4: Siti berharap ilmu yang diperoleh dapat membantu memperluas jangkauan pasarnya, baik di tingkat lokal maupun internasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan Bahana Bersahaja merupakan upaya pemerintah daerah mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, terdapat 38 jenis pelayanan yang melibatkan berbagai instansi.
8: Ya, alhamdulillah, ini tadi saya sudah sampaikan ada 38 pelayanan. Ya, mudah-mudahan ini bisa mempermudah, mendekatkan masyarakat dengan stakeholder yang ada. Jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Madiun ingin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.
9: Amin.
4: Selain menghadirkan berbagai layanan, Hari menyebut pemerintah Kabupaten Madiun juga membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Kelurahan Bangunsari. Salah satunya berupa pemasangan paving yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan olahraga sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Informasi berikutnya, Saudara, kepolisian mendalami kasus kebakaran yang mengakibatkan seorang penghuni meninggal dunia di Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
10: Kepolisian melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran rumah yang mengakibatkan penghuni hingga meninggal dunia. Diketahui seorang kakek bernama Sriyono, 86 tahun, warga desa Jembangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, meninggal dunia akibat kobaran api karena rumahnya terbakar. Peristiwa kebakaran terjadi pada Kamis 11 Juni 2026 petang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video warga, kobaran api tampak membesar dan menghanguskan bangunan dalam waktu singkat. Kapolsek Paron AKP Muhammad Nur Haris menyampaikan kepolisian telah melakukan olah TKP usai api dapat dipadamkan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
11: Masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Paron untuk korban atas nama Sriyono usia kurang lebih 86 tahun. Korban sendiri dengan istrinya di rumah. Dan untuk penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan.
10: Warga setempat Supriyati menyampaikan

0: Ketika mengetahui kebakaran, langsung berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya bersama warga lain. Namun, kobaran api yang besar membuat upaya penyelamatan korban tidak berhasil.
1: Saya tahu Pak ya, saya kesini udah kesal, udah keliling. Jadi saya langsung bantuin gitu aja. Langsung bantuin nyirami gitu sama teman-teman, sama Mas Jami, sama banyak sih, lewat situ, lewat gang yang kecil itu.
0: Diketahui, dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah setempat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah sekitar satu jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Namun, saat proses pemadaman dan pemeriksaan tempat kejadian, Sriyono ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terbakar di dalam kamar. Saat kejadian, korban diketahui sedang berada di rumah seorang diri, sementara istrinya Ninuk Sri Suwarti, 75 tahun, sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Korban yang sedang sakit diduga tidak mampu menyelamatkan diri ketika kebakaran rumah. Usai dilakukan evakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara kasus kebakaran yang menewaskan seorang penghuni rumah kini ditangani oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Kholili. Silakan Nur Kholili.
3: Baik, terima kasih Prita. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Rukaya Zan.
4: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Bebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
4: Sementara itu, Kepala Desa Torpeng Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
6: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
4: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Kristin Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
7: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
4: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
3: Demikian kabar dari RRI Sumeneb. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
8: Terima kasih. Bersama dengan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Bola Gembira 2026 di alun-alun Jember. Berikut laporan Gea Deborah.
9: Pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Bola Gembira 2026 di Alun-Alun Jember Nusantara. Kegiatan ini memanfaatkan videotron milik pemerintah daerah sebagai sarana hiburan sekaligus ruang berkumpul bagi masyarakat pecinta sepak bola.

0: Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jember, Dendi Radian SSTP mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai respon atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola.
1: Pada malam ini kita akan menyaksikan nonton bola gembira di alun-alun Jember Nusantara, persembahan dari Pemkab Jember, karena tingginya animo masyarakat terhadap sepak bola. Jadi Gus Bupati memfasilitasi dengan videotron yang Pemkab punya yang besar, harapannya bisa menyatukan warga dan juga yang paling khusus adalah bisa memutar roda perekonomian, terutama pelaku UMKM bisa membuka usahanya dan bisa terus berjalan, ekonomi berputar, dan harapannya juga nantinya kita juga sama-sama bisa menjaga ketertiban, terutama kebersihan.
0: Lebih lanjut, Dendi menyampaikan harapan Bupati Jember Muhammad Fawaid agar kegiatan nonton bareng bola gembira tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan masyarakat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Sekian berita dari Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan, Dini.
3: Baik, terima kasih Eti. Dan pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya Jejaring bersama dengan RRI Sejawa Timur sore hari ini, edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan juga operator Naufal dan juga Fahri serta operator yang bertugas di studio Afif Ramanda dan Andi Suryadilaga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menghadapi anak remaja. Menghadapi anak usia remaja tentu berbeda dengan menghadapi anak kecil. Seorang anak kecil masih mudah untuk diberikan perintah tanpa perlu berpanjang lebar menjelaskannya. Mereka masih mudah untuk taat. Namun jika berhadapan dengan remaja, hal yang sebaliknya kemungkinan besar terjadi. Berbagai perubahan yang terjadi pada diri remaja, fisik, kognisi, emosi, sosial, dan seksual, menyebabkan mereka lebih sensitif, sulit menerima otoritas orang tua, cenderung memberontak, menuntut penjelasan, dan sebagainya. Terhadap perubahan perilaku remaja seperti ini, sebagai orang tua harus siap untuk menghadapinya sehingga tidak terjadi pertengkaran.
1: Pro 1.

Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Ketika kita sudah mengenal tentang esensi dari diri kita sendiri, tentang nilai-nilai yang perlu kita lakukan, maka insya Allah kita akan mudah mengenal kepada Tuhan. Sepanjang kita tidak mengenal terhadap diri kita sendiri, lalai akan diri kita sendiri, tidak peduli dengan diri kita sendiri, maka sulit kita akan peduli kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Kesopanan dalam hidup, kebaikan dalam hidup, itu tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kemapanan di dalam spiritual. Maka akhlakul karimah, nah ini yang terpenting ini, akhlakul karimah itu akan terbentuk dari pribadi yang memiliki spiritual yang kuat. Nah, ini yang perlu kita mantapkan di kalangan, di kita semua, terutama di kalangan muda. Nah, para pemuda, para generasi bangsa, momennya saat ini adalah momennya kemerdekaan ya. Bisa kita kaitkan ini, ini. Karena Indonesia itu tidak akan pernah menang kalau tidak ada spirit dari para pendahulu kita. Indonesia itu tidak akan pernah merdeka jika tidak ada spirit yang mapan dari para leluhur, para pejuang kita. Maka bukan hanya mereka, para leluhur, bukan hanya berbekalkan fisik yang kuat. Enggak. Justru dari sisi fisik, mereka, para pejuang, sangat terbatas pada waktu itu. Karena memang ekonomi masih sangat berantakan pada waktu itu. Dan perlengkapan perang masih sangat sederhana sama sekali. Kalau mereka tidak mengandalkan dan mengutamakan spirit, maka tentu kita tidak akan pernah merasakan bergibarnya bendera putih di negara tercinta ini. Maka adanya kemerdekaan di tercapainya kemerdekaan pada bangsa kita yang saat ini usianya adalah 80 tahun. Tahun 45 kita merdeka. Mereka para pendahulu kita bukan hanya semata-mata menggotong senjata, bukan hanya membawa alat perang yang hanya seadanya. Akan tapi mereka memantapkan spiritualitas yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Spiritnya dinampakkan. Maka terlahirlah negara kita ini. Nah maka penting terutama bagi para pemuda, para generasi bangsa ini untuk meningkatkan spirit. Agar apa? Agar hidup ini tidak hanya terlihat fisiknya saja. Tapi terlihat batinnya. Karena kata dalam sebuah riwayat ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap bentuk tubuh dan kemudian tidak melihat terhadap bentuk wajah kalian. Yang dipoles hanyalah wajah, yang dibaik-baikin adalah tubuh. Tidak itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat terhadap hati kalian semua.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah masjid yang berarsitektur Batak Simalungun di Pekanbaru. Perjalanan waktu membawa pengaruh pada perubahan arsitektur masjid. Budaya dan semangat yang hadir saat masjid dibangun terpatri pada struktur masjid. Masjid yang satu ini bernama An-Nasirin, berada di Jalan Sumatera, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera. Bangunan masjid ini tidak menunjukkan sebagai tempat ibadah umat Islam pada umumnya. Strukturnya dibangun memanjang. Atap bangunan berlantai dua tersebut memiliki bentuk yang unik. Masjid tersebut memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, menyerupai atap rumah adat Batak Simalungun di Sumatera Utara. Satu buah kubah yang berada di atas ruang mihrab juga tersamarkan dengan ukurannya yang sangat kecil. Satu-satunya tanda yang kuat menunjukkan bangunan tersebut adalah sebuah masjid, adanya pelang nama bangunan yang berdiri tegak di jalan masuk masjid. Pengurus Masjid An-Nasirin mengungkapkan, arsitektur masjid tersebut memang mengadopsi rumah adat Batak Simalungun. Sebab masjid tersebut dibangun oleh perkumpulan masyarakat Batak Simalungun yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Islam Simalungun atau IKEIS. Bahkan tanah tempat berdirinya masjid ini merupakan wakaf dari warga Batak Simalungun yang bernama almarhum Nasi Purba. Sekali dalam setahun warga Simalungun yang tergabung dalam IKEIS selalu berkumpul dalam masjid. Mereka datang beramai-ramai mempererat silaturahim dengan sesama serta warga sekitar. Pendengar, Masjid An-Nasirin juga merupakan simbol dari kerukunan kekuatan umat Islam. Sebab masjid tersebut bukan berdiri di daerah mayoritas suku Batak, melainkan suku Jawa. Masjid tersebut cukup aktif menyiarkan agama Islam di daerah tersebut. Selain tempat ibadah, juga direncanakan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Warga mengaku sangat bersyukur dengan adanya masjid yang dibangun di lingkungan itu. Sebelum masjid tersebut dibangun, warga sekitar harus mencari masjid yang cukup jauh jaraknya. Nah, jika Anda ke Pekanbaru, kemudian melihat tanda nama masjid ini, maka Anda akan tahu bahwa bangunan ini bukan bangunan yang biasa, karena arsitekturnya yang memang tidak seperti masjid.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Jadi memang yang kami sampaikan itu kampanye-kampanye untuk hemat air sudah kita lakukan, kita kirimkan benar-benar agar masyarakat ini ya ter apa ya tercerahkanlah bahwa bahwa air itu bukan komunitas tak terbatas, bahwa air itu memang hak, air memang hak dari publik tapi bukan komunitas tanpa batas, sehingga menghemat air itu bukan lagi sekadar wacana, bukan lagi sekadar himbauan, tapi perlu dijadikan satu kesadaran etika hidup dalam masyarakat, sehingga mereka betul-betul mengimplementasikan kesadaran tentang hemat air itu dalam aktivitas nyata sehari-hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti berita Bahasa Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia, pendengar Toraki Perkaper dalam Pesa Matura. Ketepatan hari Samangken, Jumat tanggal 12 bulan Juni tahun 2016. Asarang dan kaula, saya pendengar Toraki Kaper, saya lakong palo saat mangken Engki Kadinto. Kaper, saya sabesan Engki Kadinto, sampai aki sarang Ahmad Waris. Sopaja tak kantos terulang pole, kamalaratan BBM nang wilayah Polo Pemerintah Kabupaten Sumenep pedih lebih ketat ngawasi pangiriman Kepala Bagian Perekonomian Tor SDA Setdakap Sumenep Dadang Dedi Iskandar ajar beki ngawasi pangiriman atetiaki perhatian serius pemerintah daerah sabab wilayah Polo keduan tantangan dalam hal kebutuhan energi. Menurut epon koordinasi sarang PT Pertamina pedih terus elampaki kangkui mastiaki stok BBM saing ke kebutuhan masyarakat terhadap sarang Polo tak kantos kekurangan.
1: Baik terhadap kota Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Jadi tingkat kepulauan pun kami intent untuk bisa terhadap distribusi BBM ini bisa terus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina.
0: Dadang nambah eki, kantos samangken, sobung pengurangan kota BBM khusus Kabupaten Sumenep. Mila dari Kadinto masyarakat epakon sopaja, takkan kobeter masalah BBM.

0: Kaper Satrosepon. Masyarakat Kabupaten Sampang Ampon aromasa seneng tor lega sabab Polres Sampang Ampon apa di tim unit reaksi cepat atau URC kaangkui ngatase kriminalitas sopaja sateja masyarakat dalam kabedaan aman tor damai. Kasih humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo Adebu, tim URC kesebut peti ngatasi sateja cema-cema kajahatan.
1: Jadi untuk tim URC Satreskrim, jadi kita tidak menentukan pos-pos mana yang dia tinggali. Jadi wilayahnya adalah se-Kabupaten Sampang. Jadi sewaktu-waktu ngepos di utara, di selatan, di wilayah barat atau wilayah timur. Sesuai dengan perkiraan kerawanan wilayah masing-masing.
0: Kalabun badan tim kesebut iarep samuka tak sakada cuma malestare kasus saus namun cukun bisa aparing efek cerah tor cukun nyekeh preventif sopaja sateja makersari Sampang bisa aktivitas kalabun rasa aman.

0: Kaper Sepong Kasat. Pemerintah Kabupaten Sampang apedi tim pembinaan tor pengawasan Binmas kaangkui ngawasi pelaksanaan program MBG. Sekretaris Daerah Sampang Yuliadi Setiawan Adebu abentuk tim Binwas aropaki parenta Bupati Sampang sabab daerah tersebut ampon atambe SPBG sareng bedena cema-cema laporan neng lapangan.
1: Lah, tim Binwas ini tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPBG yang ada di Sampang. Bergiliran karena memang tenaganya enggak banyak, SPBG-nya banyak. Di Sampangnya sudah ada berapa kalau enggak salah? Ya, kurang lebih itulah. Nah, tim Binwas ini melakukan, ada dua yang dilakukan, yaitu monitoring dan sidak. Kalau monitoring itu kita beri jadwal, kita berita sebagainya bahwa tim akan melakukan monitoring ke sana.
0: Yuliadi nambahki, tim Binwas kedua tugas keangkui ngawase SPBG neng wilayah Kabupaten Sampang. Seterusnya pon dari hasil pengawasan, peti elaporaki de pihak BGN. Pamirsa sakadinto perkaper dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: badannya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
2: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar yang pastinya masih di Sumenep sore ini. Dan seperti biasa di Sumenep sore ini, pendengar, saya akan hadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda semuanya. Kali ini ada pepaya buah dengan beragam manfaat. Pepaya merupakan tanaman buah yang banyak dibudidayakan di wilayah tropis. Memiliki rasa manis dan aroma yang khas. Melansir dari laman Medical News Today, pepaya merupakan buah yang mengandung berbagai vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Pepaya mempunyai manfaat baik untuk rambut dan kulit. Pepaya mengandung vitamin A dan vitamin C. Vitamin A berperan dalam produksi sebum, yaitu minyak alami yang membantu menjaga kelembapan rambut. Sedangkan vitamin C mendukung pembentukan kolagen yang diperlukan untuk kesehatan kulit. Pepaya juga mengandung vitamin K yang berperan dalam membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. Asupan vitamin K yang cukup baik untuk kesehatan tulang. Pepaya mengandung senyawa seperti likopen, karoten, dan zeaxanthin. Diketahui berperan dalam melindungi mata dari stres oksidatif dan peradangan yang dapat terjadi seiring bertambahnya usia. Selain itu, pendengar, kandungan karoten dalam pepaya dapat mencegah rabun senja. Asupan buah dan sayuran yang cukup dikaitkan dengan risiko asma yang lebih rendah. Pepaya yang mengandung karoten, likopen, dan zeaxanthin yang dalam berperan penelitian dikaitkan dengan penurunan risiko asma pada orang dewasa. Dari sisi pencernaan, kandungan serat dan air dalam pepaya dalam membantu menjaga kesehatan saluran cerna. Pola makan kaya serat dapat membantu pengelolaan kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Meski memiliki berbagai kandungan nutrisi yang bermanfaat, perlu diingat sebagian orang yang memiliki alergi terhadap getah perlu berhati-hati. Oleh karena itu, pendengar, konsumsi pepaya dianjurkan sebagai bagian dari pola makan seimbang dan tetap disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan masih juga di musik dan informasi. Seperti biasa, di musik informasi seputar kesehatan kembali saya akan hadirkan ya. Baru saja tentang pepaya, buah dengan beragam manfaat. Dan kali ini ada warga Dasuk keluhkan kesemutan setelah sering konsumsi daging kurban. Pendengar, seorang warga Dasuk mengeluhkan kesemutan dan leher terasa berat. Keluhan itu disampaikan melalui program Halo RRI. Warga tersebut mengaku sering mengonsumsi daging kurban selama sepekan terakhir. Ia khawatir keluhan yang dirasakan berkaitan dengan kolesterol. Menanggapi hal itu, Halo RRI meneruskan pertanyaan tersebut kepada Ikatan Dokter Indonesia. Ketua ID Cabang Sumenep, Dr. Rifmi Utami, MKes, memberikan penjelasan menurutnya kolesterol merupakan bagian dari lemak dan dalam tubuh. Ia mengingatkan pentingnya pola makan yang seimbang dan proporsional. Konsumsi daging perlu diimbangi sayur dan buah. Dr. Rifmi menjelaskan lemak dapat menumpuk jika asupan tidak seimbang. Kondisi itu terjadi ketika aktivitas fisik kurang dilakukan. Menurutnya konsumsi daging dan karbohidrat harus diimbangi olahraga. Keseimbangan energi masuk dan keluar perlu dijaga. Program Halo RRI menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Setiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada instansi terkait dan dipublikasikan melalui rri.co.id sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
3: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
4: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
3: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung.

0: PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
1: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
0: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
2: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
3: Bang Angga.
2: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu?
3: Kamu siapa?
2: Ini nggak ada orang BPK nih, Bu.
3: Yang nerima uang berarti siapa? Siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem aku.
2: Bobi, gimana, Bu? Jadi yang nerima uang apa, Bobi, Bu?
3: Mau dikembalikan.
0: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yuri Kefitri melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
6: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
5: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
7: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
5: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal

0: mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
4: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
5: Artinya mau ziarah di sini ya?
4: Iya, ziarah.
5: Rombongan dari?
4: Rombongan dari 74 KBH Al-Mabrur ini.
5: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
4: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
3: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
6: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
7: Karena pada apa buat atau bagaimana?
8: Tanggal 28 Mei.
7: Oh, baru sampai sana?
8: Bukan, udah mau dikasih ke wukuf.

0: 5 hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal, itu makan lebih banyak.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karmila Kandi melaporkan.
3: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
4: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Anak itu punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
3: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
5: Beribadah selalu bersama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
6: Keluar muslah bagaimana?
5: Sama kan?
6: Kuat di beliau?
5: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kuatnya muslah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
6: Dibadalkan?
5: Ya, lebar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
6: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, ya kan?
5: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
3: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
7: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
3: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karmila Kandi melaporkan.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
9: The idea has endured for 250 years.
10: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan

0: itu kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman mengatakan, perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
0: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
0: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
4: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
5: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
6: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
6: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
5: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika

0: ketika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
1: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
2: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
0: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, bersama saya Ririn Rizkyanti. Dan tentu saya tidak sendiri, sudah siap di jalur Zoom narasumber yang akan menemani kita. Kita akan banyak berbincang bagaimana kemudian kita mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan dunia, begitu. Iya, karena kita tahu mendengar kebahagiaan dalam hidup manusia ini merupakan faktor terpenting ya, serta tujuan hidup utama. Kebahagiaan juga menjadi faktor terpenting dalam hidup. Karena seutuhnya semua orang itu mendambakan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kebahagiaan sendiri, mendengar, ini merupakan suatu hal yang tidak dapat di tunggu atau terjadi begitu ya secara kebetulan, melainkan buah dari suatu usaha yang dibangun secara kuat dan terus menerus. Nah, kemudian bagaimana kita meraih kebahagiaan akhirat tapi tanpa melupakan dunia? Kita akan berbincangkannya dengan narasumber pagi hari ini. Saya sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Hudaifah, SOS MHI. Beliau sebagai penyuluh muda di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Ustadz Hudaifah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik Ustadz hari ini.
1: Alhamdulillah, dalam keadaan iman, sehat walafiat. Ya. Semoga juga Mbak dan pendengar begitu.
0: Amin, insya Allah. Baik, ini Ustadz, kita berbincang soal mencari kebahagiaan akhirat nih tanpa melupakan dunia. Barangkali Ustadz bisa menggambarkan seperti apa sebenarnya dari topik kita ini. Silakan Ustadz.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, wabtaghi fi ma atakallahu dar'a wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih kita berada di awal Muharram yang orang selalu menyebut ini adalah sebuah momentum ya, untuk mengevaluasi, untuk bermuhasabah dan sebagainya. Salah satu yang perlu kita renungkan adalah tentang cara berpikir kita bahwa hidup kita di dunia ini sesungguhnya adalah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi orang yang cerdas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir bahwa mabrur itu ini secara umum masyarakat atau kita berpikir secara umum bahwa mabrur itu hanya untuk mereka yang berhaji. Padahal kemabruran haji itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang sedang melaksanakan haji. Atau bagi mereka yang sudah melaksanakan haji. Tidak. Bahwa mabrur itu bisa kita miliki makna-makna dan nilai-nilai kemabruran. Manfaat kemabruran bisa kita miliki walaupun ini, atau walaupun pada tahun ini, bagi kita yang masih belum ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah. Mengapa demikian? Karena betul, untuk mendapatkan kemabruran yang sebenar-benarnya mabrur adalah ketika kita melaksanakan nutup atau ibadah haji dan umrah. Tetapi orang yang masih belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada beberapa, Allah sangat sayang kepada kita. Allah dan Rasulullah sangat sayang kepada

umatnya. Bagi yang belum mampu, disampaikan bahwa orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka bisa saja nilai-nilai pahala dan nilai-nilai kemabrurun haji bisa tiada dan peroleh. Dengan cara apa? Tentunya ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Para pemirsa dan pendengar prosaku yang dirahmati Allah, orang yang sedang belum atau belum dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, maka marilah kita harus menikmati, kita harus memaknai, dan kita harus menjaga nilai-nilai serta ilmu-ilmu haji dan umroh agar tertanam dalam batin kita, terinternalisasi di dalam hati dan pribadi kita untuk kita amalkan bersama. Jika itu sudah bisa kita jaga, insya Allah nilai-nilai kemabruran, nilai-nilai atau amaliah-amaliah kemabruran daripada orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh akan kita gapai sebagaimana mereka sedang atau telah melaksanakan ibadah haji. Apa di antara yang harus kita jaga dan kita gapai? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait." Man istata'a ilaihi sabila. Yang pertama, ciri orang yang berhaji atau melaksanakan ibadah, segala sesuatunya dilakukan, amal ibadahnya dilakukan lillahi, ikhlas semata-mata karena Allah. Mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah. Orang yang mabrur atau makna yang terkandung dalam orang sedang melaksanakan ibadah haji adalah ketika ia beramal ibadah, ketika ia beramal ibadah semata-mata ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berhaji itu sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan beberapa riwayat yang lain, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, falam yarfus walam yaftuh raja'a ka yaumi waladatuhu." Barang siapa yang berhaji pertama karena Allah, walam yafsuk, walam yarfus, walam yarfus, walam yarfus. Yang pertama lillahi ta'ala. Yang kedua, lam yarfus. Menjaga tutur sapa, tutur kata, menjaga lisan dari berkata-kata yang tidak baik, dari berkata-kata yang kotor, dari berkata-kata yang menyakitkan orang lain, atau menyinggung perasaan orang lain. Itu yang pertama. Menjaga lisan. Ini al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang berhaji itu yang dididik, yang dilatih oleh Allah. Selain hatinya ikhlas karena Allah. Yang kedua, menjaga lisan. Menjaga tutur kata. Kemudian yang ketiga, walam yaftuh, tidak fasik. Artinya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat. Ia menjaga mata, ia menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga kedua tangan dan kedua kaki serta tubuh kita yang lain, kemaluan kita. Dijaga untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Maka itu adalah nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam ibadah haji. Yang keempat, orang yang berhaji dan umroh itu melakukan ibadah mendekat kepada Allah dengan pakaian ihram. Apa arti ihram itu? Yang pertama, arti kita memakai pakaian ihram adalah kesetaraan. Semua sama. Setara. Islam itu adalah setara. Manakala bolehlah status kita beda, bolehlah harta kita beda, bolehlah ilmu kita beda, dan boleh pula jabatan kita berbeda, atau strata sosial kita bisa berbeda. Boleh. Tetapi di mata Allah, kita harus menanamkan bahwa kita makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita makhluk Allah, Allah sudah menegaskan, la fadla li'arabiyin wa la ajamiyin illa bi taqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab dan orang Ajam illa bi taqwa, kecuali karena ketakwaan. Jadi, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji adalah

0: mereka yang menyadari akan arti kesempatan manusia, al-insan, tawasiyatu, manusia adalah sama di mata Allah. Kami keasnanil miskin, ibarat seperti jari-jari dari si miskin. Pertama. Kesetaraan. Yang kedua, makna berikutnya, makna daripada ihram adalah pakaian sama. Laki-laki hanya memakai dua helai, yang di atas dan disarungkan di bawah. Itu adalah makna kematian. Maksudnya apa? Bahwa orang yang berhaji adalah mereka yang sadar akan kematian. Bahwa Allah akan mencabut. Kita berharap Allah memanjang. Kemudian, orang berhaji itu sendiri, para pemirsa, para pendengar, para saksi yang dirahmati Allah. Orang berhaji itu adalah mereka yang menyembah Allah melalui atau di baitullah, di rumah Allah. Artinya apa? Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, kita itu bertawakal kepada Allah, memaksakan diri hanya kepada Allah. Dan terakhir, orang berhaji memerlukan dia. Artinya apa? Orang mau bertaubat. Seorang mau bertobat, seorang mukmin mau bertobat, seorang mukmin mau mendekatkan diri kepada Allah, maka ia harus pula mengorbankan apa yang sedang ia cintai, yakni harta benda. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidaklah kalian akan mencapai al-birra, kebaikan yang benar-benarnya kebaikan, sebagaimana yang dituntut oleh Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga engkau menginfakkan, mensedekahkan dari apa yang paling kalian cinta, yakni harta benda. Harus korban. Ini salah satu makna, beberapa makna yang terkandung dalam ibadah haji. Manakala kita menjadi mukmin, yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua mukmin yang menjaga lisan kita bahwa kami adalah hamba Allah, kita sama di hadapan Allah, dan yang keempat kita selaku orang seorang mukmin yang memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu mengingat kematian. Artinya amal ibadahnya maksimal, totalitas dalam beramal, karena ia akan sadar akan kematian, akan mendapatkan juga. Dan terakhir, ia mau berkorban dengan harta bidanya untuk ta'aruf ila Allah, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Goal!
1: Cinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kami dari Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam ini bersama FK hadirkan Lintas Informasi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Akibatnya pasokan garam belum maksimal dan harga berpotensi mengalami kenaikan. Berikut laporan Khairul Umam.
2: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas hingga berpotensi memengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
3: Dan cuaca memang produksi memang tidak normal. Ya, kita itu 315 ribu ton. Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai, anggap ibarat orang tanam buah tidak sampai panen.
2: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur, dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil, dan

0: harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
1: Informasi yang kedua, pendengar, pebulu tangkis putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, sukses mengamankan tiket di perempat final turnamen Australia Open 2026. Kepastian tersebut diraih setelah pemain yang akrab disapa Ubed itu mengumpulkan unggulan ke-8 asal Hong Kong, Lee Chee Yu. Ubed mengaku bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami cedera. Meski sempat tampil lagu-lagu dan kehilangan kontrol permainan pada awal laga tim pertama. Ia menjelaskan kunci kemenangan terletak pada kedisiplinan menjaga ritme ketika lawan mencoba mengubah tempo. Setelah interval game pertama, dia berhasil mengembalikan keadaan dan memperkuat fokus ke poin-poin kritis agar keunggulan tidak mengendur.
2: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Saudara di Sumenep kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Sintang dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka.
2: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
3: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
4: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
3: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
5: Kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
3: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
4: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
3: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Di Ngobrol Komunitas bersama saya Gita Ayu di Jumat hari ini menemani Anda. Dan ini barangkali penting ya untuk Anda yang sedang mengalami masalah mental atau kejiwaan. Ternyata bergabung dengan komunitas yang bisa menyediakan ruang aman untuk berbagi pengalaman, kemudian menghapus stigma, serta meningkatkan kesehatan emosional individu ini penting. Komunitas yang bisa membantu Anda untuk menghadapi permasalahan mental ini ada beberapa ya, dan bisa Anda lakukan melalui daring ataupun luring. Yang jelas bisa menawarkan validasi, hubungan sosial, dan dukungan sebaya atau peer support untuk bukti efektif menurunkan kecemasan dan depresi serta membantu pemulihan. Jadi mana-mana pastikan Anda stay tune di ruang komunitas di obrolan kali ini ya, terkait dengan dukungan mental melalui komunitas. Saya akan hadirkan poin-poin penting mengenai peran komunitas dalam kesehatan mental. Stay tune terus 1 RRI.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: 1.
1: Melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Baik pendengar, poin-poin penting di dalam komunitas untuk membantu kesehatan mental Anda. Yang pertama, jelas ruang aman dan validasi. Komunitas juga memberikan tempat bagi individu untuk berbagi perasaan dan pengalaman tanpa takut dihakimi. Kemudian kelompok orang tua dengan kesamaan pengalaman, usia, kebutuhan, kemudian saling memperkuat. Seperti yang dilakukan salah satunya ini Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, KPSI. Anda bisa cek sendiri. Kemudian ada juga komunitas Amanasa atau Fajra Gandaria. Ini sering mengadakan kelas yoga, meditasi, dan loka karya untuk mengurangi stres. Ada juga terkait dengan advokasi dan edukasi, yakni Into the Light Indonesia, berfokus pada pencegahan bunuh diri dan edukasi kesehatan jiwa bagi orang atau bagi anak muda. Kemudian juga terkait dengan manfaat fisik dan mental, yang pasti terkoneksi dengan komunitas mengurangi detak jantung dan mengaktifkan area otak yang menenangkan saat stres. Nah, kalau Anda khawatir gitu ya, beberapa komunitas yang saya sebutkan tadi tidak ada di daerah Anda, Anda bisa cek karena tidak hanya luring, tapi beberapa komunitas ini juga menawarkan fasilitas online atau daring.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Baik, terima kasih Anda masih stay tune, pendengar. Menjadi bagian dari sebuah komunitas yang punya mindset yang sama, ini memang menenangkan ya. Dan juga memberikan perlindungan dari dampak emosional negatif dan diskriminasi. Dan bagaimana komunitas bermanfaat tentunya untuk mental Anda. Yang jelas, pendengar, ini dapat membantu membangun kondisi sosial, dapat mengurangi isolasi juga, terutama Anda yang kesepian jangka panjang begitu ya, meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres. Nah, sebaliknya interaksi sosial secara teratur dapat membantu kita mengurangi rasa terisolasi, kesepian begitu, dan mengurangi kecemasan serta dapat melindungi kesehatan mental kita. Kemudian dari komunitas ini juga ada rasa memiliki, karena memang sejatinya kita adalah makhluk sosial. Kebutuhan untuk merasa diterima berkaitan dengan naluri bertahan hidup, karena hidup berkelompok memberikan kita lindungan lebih. Kemudian pendengar, menjadi bagian dari komunitas juga memberikan kita tujuan ya. Ini seperti menjadi sukarelawan, meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, kesejahteraan juga secara keseluruhan. Yang jelas, komunitas dapat mengurangi gejala masalah kesehatan mental, dan juga hidup terasa lebih memuaskan ketika Anda menjadi bagian dari sebuah komunitas. Pendengar, komunitas dapat meringankan tekanan psikologis Anda juga, dan ikatan komunitas yang kuat dapat membantu Anda yang berisiko tinggi mengalami kesehatan mental yang buruk merasa lebih sehat dan bahagia. Misalnya bisa membantu Anda untuk dengan kondisi kesehatan jangka panjang, merasa tidak terlalu kesepian. Kemudian bagi orang tua tunggal, dapat manfaat dari jaringan sosial yang kuat ya, terkait dengan ekonomi. Kemudian juga bagi remaja dan dewasa muda, koneksi sosial ini dapat mengurangi isolasi dan membantu rasa kepercayaan diri. Yang jelas, komunitas ini dukungan mental ya, baik dengan beberapa akses daring, luring, kemudian via WhatsApp, Telegram, atau bertemu begitu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan. Saya Gita Ayu pamit, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Sumenep malam ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prosa dari Resumen Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep malam ini. Refah hadir di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, kita kenang memori masa lalu. Dan yang pasti Anda juga bisa dengerin Refah dan dengerin Prosa 1 di FM 101,3 MHz. Dan Anda juga bisa dengerin kita di RRI Digital maupun di RRI.co.id. Dan Anda juga bisa bersama Refah di Ruang Rindu malam ini di dua line telepon kita di 665396 dan 662317. Dan nanti Refah bakal sapa Anda, berbagi kenangan dengan lagu-lagu yang memang lagunya mulai agak lama gitu ya. Benar, ini yang terbaru tahun 2014 punya Kok Gitu Sih ya. Dewi Ku featuring Indra Bekti pendengar. Yang lain itu ada 97, 98. Ada bahkan yang lahir di ini pas Refka lahir gitu ya harinya. Baik pendengar, Refka langsung sapa untuk Anda yang bersama Refka malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Halo, waalaikumsalam. Sehat Mbak Jembaka?
2: Dari Sisilia.
1: Sisilia?
2: Iya.
1: Oh, Sisilia bukan Asiteru. Bukan Asiteru Sisilia.
2: Iya.
1: Suaranya hampir mirip soalnya.
2: Dari Sisilia, pasti mereka.
1: Gimana?
2: Dari Sisilia.
1: Dari Sisilia. Oke, ya. Sisilia. Sisilia di mana, Sisilia?
2: Di jantung kota.
1: Jantung kota. Waduh, dekat paru-paru dong ya. Alhamdulillah. Jadi itu jeruan semua, ada jantung, ada paru-paru, ada empedu. Sehat tapi ya Sisilia ya.
2: Salam kenal ya.
1: Oke, baik. Salam kenal balik Sisilia. Suaranya kecil Sisilia, kurang gede.
2: Gede-gede dong.
1: Emang imut kali ya orangnya.
2: Kenapa?
1: Emang mungkin imut kali ya orangnya.
2: Iya.
1: Amin. Alhamdulillah, mantap mah. Boleh Sisilia mau lagu atau mau kirim salam malam ini?
2: Lagunya apa?
1: Lagunya Bisakah Mencoba punya Reza, Aku Begini Engkau Begitu Yunisara, terus ada Rinai Hijau punya Banorok, ada Sayang punya Rasa, Biarkan Aku Pergi punya Poppy Mercury. Yang Yunisara, Aku Begini Engkau Begitu ya. Emang gak ada yang bisa nyatu nih. Baik Mbak Sisilia, monggo mau salam-salam dengan siapa malam ini? Baik Mbak Sisilia. Iya siap. Siap. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Mbak Sisilia ya. Aku kira Sisilia Asiteru. Kalau Asiteru tuh ada dua berarti. Asiteru satu dan dua. Baik, di belakang Mbak Sisilia. Ruang

0: Rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat kenangan masa lalu. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, barusan ada Sisilia, ada Sisiliu.
0: Sisi. Ini mulai nih, yang mau rusak acara nih mulai nih. Baru telepon kedua sudah bikin salbuti. Longos sih.
1: Kok longos?
0: Ya kabar sakoni.
1: Katemur sakoni.
0: Oh katemur sakoni, iya betul. Mbak Irma sehat, Mbak Ir?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dekat mana? Dekat.
1: Kedinginan.
0: Oh iya memang dingin sekarang Mbak Sil. Tapi kan ada.
1: Hujannya itu lebat banget tadi.
0: Tapi kan ada yang nemenin toh.
1: Sisilia.
0: Mau bisa ntar ke Sisilia boleh. Aduh ya Allah.
1: Tadi tanda Sisilio.
0: Aduh.
1: Gimana kabar balik?
0: Alhamdulillah Refka sehat.
1: Lama ya, enggak gabungan ya.
0: Iya, Mbak.
1: Enggak kedengaran Mas Refka.
0: Aduh,
1: kedengaran, alhamdulillah.
0: Tak kerong.
1: Kerong bun kereng.
0: Iya, dari kerong enggak sampai kereng.
1: Iya, benar.
0: Betul. Cina, sampung-sampung
1: aja. Ya, lagunya ada Pak Anggara, Mas Refka.
0: Lagunya ada Aku Begini Kau Begitu, punya Sisilia tapi ya. Terus ada Biarkan Aku Pergi punya Poppy Mercury, ada Risau punya Ati CB.
1: Ya itu aja yang Poppy itu.
0: Oh Poppy Mercury, iya. Biarkan Aku Pergi ya. Jauh-jauh tapi Pak?
1: Enggak, cuman dari Lekung ke Senep aja.
0: Jantung kota.
1: Saya bukan jantung kota.
0: Kemana?
1: Baru kota.
0: Apa kabar? Siap Mbak Irma.
1: Salamnya ya.
0: Monggo Mbak Irma.
1: Salam yang perdana buat Mas Refka. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Barusan ada Sisilia Cempaka ya.
0: Ya bahas boleh. Aduh ya Allah. Siap Mbak.
1: Malah kui.
0: Agak baik sangat budi.
1: Okay. Ada Mbak Suci ya. Ada Jeki Asmara Arindi. Ada Kak Riki Anggara ya, ada Basuni.
0: Siap.
1: Juga. Aduh ya, Bu. Ada Paru Karisma. Ada Rian ya di sana. Juga ada Dewa Sorayang.
0: Aduh, Bu. Mereka Raing Basurayang. Aduh ya Allah.
1: Juga ada Cokel ya.
0: Cokel siapa? Boleh.
1: Ya Fungkel alias Codes. Aduh ya Allah Rabbi. Juga ada siapa lagi? Ada Evi. Juga ada Iim ya. Semoga tabah. Sabar menghadapi cobaan ini. Bila orang tuamu, orang tuanya itu meninggal dunia yang hari Selasa itu, tepatnya malam Rabu. Semoga sekeluarga di sana sabar ya.
0: Amin.
1: Ya, buat kesemuanya turut berduka cita terhadap orang tuanya ini.
0: Iya, betul.
1: Lagunya Tak Bingkis buat Mumat Hor ya Allah Rabbi. Buat Sisilia, buat Sisiliur ya. Mumat Hor. Buat Mumat Hor. Tak tunggu gabungannya Bu.
0: Siap.
1: Ya Bu.
0: Siap.
1: Super khusus yang ada di rumah, semoga cepat sembuh ya.
0: Super khusus, amin.
1: Aduh, ya Allah. Terima kasih atas waktunya Kak.
0: Sama-sama Mbak Irma.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah iya Mbak Irma ini pembuka ini. Ini ke belakang biasanya salbut ini tak temu karuan. Lanjut di belakang Mbak Irma. Ruang rindu selamat malam.
2: Selamat malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori berkelana ke masa lalu.
0: Siap. Dengan siapa di mana?
2: Aduh.
3: Sehat Mas Ripka.
0: Oh iya. Ini kalau sudah ganti-ganti suaranya Raas ini.
3: Iya betul, orang Raas ini.
0: Siap.
3: Betul tak salah gitu.
0: Siap, Mas Putra ya.
3: Iya betul, kalau boleh tahu Mas Ripka bisa nyanyi enggak?
0: Boh, mantan ini dulu.
3: Kalau bisa nyanyi, coba nyanyikan dulu.
0: Nyanyi? Coba nyanyi, Mas.
3: Nyanyi itu, nyanyi kalau hanya untuk gitu.
0: Mengejar laki-laki lain, cialah.
3: Bagus.
0: Kita ketemu hari Minggu ya Mas. Semoga hari Minggu saya dapat giliran siaran ya.
3: Oh iya. Soalnya kan aku nggak pernah dengar Mas Ripka siaran di karaoke ya.
0: Betul Mas Sutra. Tak pernah ada Mas Sutra.
3: Iya, mudah-mudahan hari Minggu yang akan datang Minggu ini
0: bisa
3: Mas Ripka bisa nyiar gitu.
0: Amin Mas.
3: Iya. Lagunya saya ikutan ya.
0: Ya, siap Mas Putra.
3: Lagunya ada Bu Mak Cik Ingra telepon re. Masuk ya Mas Ripka, suara telepon.
0: Apa pak itu Ibu Dina sampe?
3: Iya. Juga buat Mas Ripka selamat bertugas, siap. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, doa yang sama juga untuk Mas
3: Ripka. Tentunya ada Ibu Sofi ya. Kemudian juga ada Bu Yuni. Kemudian juga ada, pokoknya ke semuanya Mas Ripka, apok-pok ini.
0: Siap Mas Putra. Apok-pok.
3: Siap. Buat Mas Ripka, tentunya saya ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon Mas Putra itu selalu penuh kejutan nih. Satu telepon lagi lah. Reva nanti ya angkat lagu malam ini. Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
0: Alhamdulillah, lanceng omong mereka bosannya.
4: Alhamdulillah, Mas Ripka.
0: Surayang.
4: Waalaikumsalam, Isan Bulban, Evi.
0: Mak bisa Evi?
4: Siapa sih masuk?
0: Irma. Ntar Kak Evi.
4: Irma.
0: Iya, itu sih bengobel.
4: Neket-neket talka.
0: Mak bisa, Mas.
4: Ya bagian anu dari perisai putih.
0: Oh iya betul.
4: Silat bela diri perisai putih ada rok ke
0: ngetek suraying tempat ke surayang nih cukup.
4: Ya mudah-mudahan kesemuanya sama-sama sehat walafiat.
0: Amin Mas Dewa.
4: Ya ini obrolan Mas Ripka.
0: Iya betul.
4: Yang lagi ada Putra Setia Anwa. Juga ada Ibu Bathor, Mahu Sinar Kanjeng Toso, Riki Anggara, juga Abah Suni. Lagi ada Ibu Yuni Handayani yang ada di Kota Pamekasan, Bapak Nurkumala, Pak Sabker, juga Maisa Jenar itu. Ya ini RRI dibuat jembatan silaturahmi lewat udara kan.
0: Betul. Ya. Kalau menobar bisa. Tidak
4: tahu sama orangnya, tapi bisa sering doa mendoakan ini.
0: Iya, betul Mas Dewa.
4: Iya, buat Bapak aja sih sama Ali Pratama itu salamnya itu sama Bu Nalanyu, salam akar rebo ini.
0: Bu Nalanyu. Kari Mas Rius mulai gelo di budi sama Bu Nalanyu.
4: Ya kalau baru karisma sama Mas Rian itu ada. Siapa lagi itu di Belito itu, saya lupa itu. Kita salam hormat selalu sama Bapak Haji Burhan itu, iya, sama betul. Bapak Haji Kabruddin.
0: Siap.
4: Ya kalau Bapak Hendra Cipta juga sama-sama sehat. Ya lagi kalau Ki Bungkel itu alias Angleng Sakti itu.
0: Sih.
4: Oh iya Angleng Sakti itu. Masa. Juga sama Kirek itu. Anu itu nama Suryadi Anis. Siapa namanya itu? Adian itu, lahiran Jojo Boyo itu, pilek itu. Surya di Jojo Boyo itu. Tak tunggu juga nanti gendeng-gendeng Madura itu.
5: Siap mas. Kalau mau boy.
4: Ya lagi Rija Anggara juga sama Jika Semar Saman dan Larindi tak tunggu juga gabungannya.
5: Siap.
4: Ya. Beli beli awak terasi ketua nyonya itu. Ya beli sepatu ke desa Juluk Kecamatan Seronggi.
5: Cakap.
4: Ya masih ada waktu. Terima kasih atas waktunya. Masih ada waktu akan masuk lagi.
5: Alhamdulillah.
4: Ya, monggo Mas Reka.
5: Siap Mas Dewa.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terjalin silaturahmi ya kata Mas Dewa, biarpun kita tidak bertatap muka, tapi kita saling mendoakan. Luar biasa memang pendengarnya Pro Satu ini. Baik pendengar Reka, hadirkan lagu Aku Begini Aku Begitu punya Yuni Sara dan Biarkan Aku Pergi, Biarkan Aku Pergi punya Poppy Mercury untuk Anda malam ini.

pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi. Masih bareng Reva di Ruang Rindu. Reva lanjut angkat telepon malam ini nih, untukkah Anda yang ingin bersama Reva malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kisah kenang masa lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan pen baru masuk ini, Dek.
1: Iya, saya, Mas.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sebaliknya?
1: Mas Ebek, agak dingin suaranya.
2: Oh, biasa. Si. Hujan.
1: Biasa, memang aku besar. Biasa. Iya.
2: Maksudnya, seharian kan hujan. Biasa.
1: Iya. Leyeh-leyeh ya, kalau seharian hujan.
2: Kenapa?
1: Layah-layah di rumah, nggak kerja kalau seharian hujan.
2: Ya, biasa, ngopi kacang.
1: Siap, Mas. Ya.
2: Iya. Gimana keluarga ya?
1: Alhamdulillah. Semua, ya? Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Amin, amin, Mas, ya.
2: Lagunya ada apaan ini?
1: Lagunya ada untukku, Titi DJ, cerita punya Niagara. Mengenangmu Krisdayanti, terus ada bisakah mencoba punya Reza, Rinai Hujan punya Bornok.
2: Oh, itu.
1: Huta Uruk.
2: Ya, Rinai Hujan itu.
1: Ya, siap.
2: Enak itu lagunya.
1: Beberapa semasa sih, Mas.
2: Iya.
1: Bolehlah nanti Ref kamu dengerin juga. Monggo.
2: Iya. Yang dari Popi apa aja tuh itu yang barusan ya?
1: Dari siapa?
2: Yang dari Popi barusan apa judulnya itu?
1: Dari Popi Mercury.
2: Iya. Biarkan. Yang itu.
1: Ku pergi Latina Mila. Pergi lah, Mas. Tak usah.
2: Pola
1: beda.
2: Ayo pola beda deki.
1: Aduh, tak perhatian.
2: Salamnya dulu ya.
1: Monggo, Mas Jia.
2: Yang pertama untuk sang pendukung yang bertugas.
1: Siap, Mas Jia.
2: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
1: Amin, Mas.
2: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi besok atau lusa ya.
1: Amin, Mas ya.
2: Ya, salamnya ada Mama Susana, Mas Dewa, Mas Putra Setia, Abah Sunni, Mbak Irma, Yogi Im juga yang lagi berduka. Mudah-mudahan diberikan. Itu ya?
1: Iya, Mas ya.
2: Juga keluarga karena mudah-mudahan sabar dengan mengalami percobaan begitu kan ya.
1: Amin betul Mas ya. Benar, Mas.
2: Terus ada Bayuni, ada Sukron, Farid, Adelia, Sahdan di Kampang ya. Ada Evi, Mama Susana, ada Bupat Hor, Pak Cempaka, Bapak Ketua. Ada ke semuanya saja dulu ya.
1: Siap, Mas ya.
2: Ada Paruk Karisma. Bersama Umar Paruk juga. Ke semuanya.
1: Siap.
2: Rikarinya nanti dia terakhir di sini ya.
1: Siap, Mas ya.
2: Iya. Lagunya spesial buat orang yang ada di Bumat Tantan.
1: Siap.
2: Kalau bisa ditunggu juga kebunganya.
1: Siap, Mas ya.
2: Salamnya, salam.
1: Mantap. Ya. Siap, Mas.
2: Ya, makasih dulu ya.
1: Sama-sama, Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Jia sudah bersama kita malam ini. Dan untuk Bayi Im, Arifka juga mengucapkan turut berduka cita Semoga almarhumah diberi tempat yang layak dan diterangkan kuburnya, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal baiknya, dan yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Lanjut Refka angkat telepon malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Nah, giliran diangkat nggak mau. Giliran nggak diangkat telepon terus. Ruang Rindu.
3: Tuan berbagi rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Hanidi.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dan di Pamekasan, tepatnya di Kaduara Barat.
1: Di Pamekasan, di Kaduara Barat.
3: Ya, siapa?
1: Jadi sayang, aku lupa malam ini.
3: Mahisa Jenar lah.
1: Ah, Siap, Pak Maisa Jenner, alhamdulillah. Suaranya beda malam ini. Mungkin belempam ya, kali ya, kena udara ya, yang dingin.
3: Iya.
1: Betul.
3: Jadi curang, apa? Enak dulu nih dikit.
1: Karena memang dingin ya, biarpun di Pamekasan juga dingin ya, Mas ya.
3: Iya, sama-sama. Merata mungkin, Mas.
1: Iya, betul, Pak Maisa.
3: Iya. Langsung jalannya aja, Mas.
1: Iya, monggo, Pak Maisa.
3: Iya, mau pakainya ikan pandisiat.
1: Ya, siap.
3: Mudah-mudahan sang manusia selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, murah rezeki barokah umurnya juga.
1: Amin, doa yang sama juga untuk Pak Maisa Jenar.
3: Iya, ada di Wasurayu. Ada Bunda Kartar juga, ada itu Abah Suni, Mbak Dewi di rumah baru sana di Pamekasan, ada Mbak Leno, ada Mbak Yuni, ada Abah Halim juga.
1: Siap.
3: Terus Bang Jeff Yanto. Semuanya aja.
1: Siap, Pak Maisa.
3: Petang Kamis malam Jumat.
1: Ah, cakep.
3: Pasang lilin di tepi-tepi.
1: Siap.
3: Peluklah, mantar. Ambil semangat. Supaya kita suar di dalam mimpi.
1: Pas bantal.
3: Iya.
1: Siap.
3: Sampai di siar, makasih atas waktunya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahesa, Mahesa Jenal. Peluk bantal. Iya sih. Di belakang Pak Mahesa malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik.
1: Waduh, agak panjang malam ini. Asik.
4: Bersama Evi yang ada di letak.
1: Siap, Evi. Siap, Mbak Evi sehat.
4: Gimana
1: ya?
4: Gimana kabarmu, Mas Reza?
1: Alhamdulillah, diriku baik, Mbak Evi.
4: Seharian hujan nggak ya?
1: Iya, sama di kampung Repa juga.
4: Sama di sini juga hujan.
1: Dan malam ini...
4: Kita usah, maksudnya cabai nggak usah disiram.
1: Oh.
4: Kalau cabai itu lebih anu dari apa tembakau.
1: Tapi kalau ini ya Mbak Evi ya, tapi kalau di daerahnya Mbak Evi pasti dinginnya banget ya.
4: Iya, banget.
1: Beda dengan
4: kamu. Kok tahu?
1: Karena aku tadi pas habis Isa itu dari Lenteng. Aduh, dinginnya luar biasa. Padahal baru Mare Isa.
4: Aku enggak ke sini kalau udah dari Lenteng.
1: Aku sudah teriak-teriak tadi di jalan. Mbak Evi.
4: Oh, gitu. Ya enggak nyaut lah, orang enggak dengar.
1: Berasa kayak tahu bulat.
4: Bukannya enggak mau nyaut ya. Emang enggak dengar.
1: Lagian kan enggak tahu rumahnya Mbak Evi.
4: Iya.
1: Nanti kalau
4: saya itu Bilepora.
1: Nanti kalau undangan udah nyampe ya, baru kita
4: okay, tahu. Iya,
1: siap. Amin. Enggak
4: iya.
1: Sama aku sama Mbak Pak Dewa Suraying nanti dan
4: okay.
1: Abah Suni ya.
4: Iya.
1: Siap Mbak Evi.
4: Tenang aja.
1: Siap.
4: Lagunya ada apa?
1: Ada Rinai Hujan, bentar lagi yang akan diplay. Bisakah mencoba? Terus ada Kok Gitu Sih, punya Dewi. Ada Sayang, punya Rasa.
4: Sayang aja ya.
1: Oh, baik.
4: Filmnya.
1: Lanjut.
4: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal
1: amin.
4: Juga.
1: Amin. Doa yang sama juga untuk Evi ya.
4: Amin. Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Mama Susana, ada Cempaka Ayu, ada Mahesa, terus juga ada Dewa Suraying, ada Hendra Cipta, terus juga ada Panor, terus juga ada Getoing, ada Suci, ada Jeki, ada Bu Pathor. Dan kesemuanya aja.
1: Siap, Mbak Evi.
4: Tanpa terkecuali.
1: Siap, Mbak Evi.
4: Lagunya dibingkis buat yang ada di HP ya.
1: Siap, Mbak Evi.
4: Alias di hati.
1: Asik ya.
4: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Mbak Evi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ya. Aku kalau dengerin Mbak Evi itu seneng banget. Pendengar. Dia happy terus sih bawaannya ya. Ruang Rindu selamat malam. Halo.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, baru bangun tidur terus gabung bisa masuk. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berasa norok pengajian, Rifkan. Pamuka Ramadana nyai-nyai. Jadi pondokan. Sehat Bu Fathar.
5: Alhamdulillah wa syukurillah, kabar saya sehat, baik.
1: Senang.
5: Aman damai sentosa pokoknya.
1: Lengkap. Siap iya. Bu Fathar.
5: Dan di sekitar rumahnya Bu Fathornya juga aman damai sentosa semuanya.
1: Siap. Ya.
5: Barusan ada Evi Asik ya.
1: Iya, Evi Asik.
5: Evi Asik. Pokoknya kalau tidak gabung itu nyari selain posang. Iya. Itu saya ada Evi-nya kalau gabung ya. Sering masuk. Misalnya yang Bu Arisan tuh pas ngening itu.
1: Iya. Anu, orepen tanang itu. Iya. Pas saya baju Bu Arisan ya.
5: Makanya kalau mau ke arisan itu kalau ditanya mudah-mudahan dapat ya. Sudah saya sudah dapat katanya.
1: Bu, enggak ada. Ya,
5: berarti selean itu.
1: Bu, tak kening panuruk tinggal landas itu Bu.
5: Iya.
1: Rogi sih mau bener.
5: Saya punya arisan Evi, tunggu Evinya.
1: Nah.
5: Bulan terus ngening. Tak ngening-ngening dari sebenarnya Evi.
1: Aduh. Ada salam sampean dari Mbak Irma.
5: Irma iya, iya salam balik. Irma udah gabung Irmanya?
1: Udah tadi nomor 2 Bu.
5: Tiduran baru bangun ini.
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah bisa gabung. Biasanya kesulitan kalau mau gabung itu dari Semenep semakin laris manis pokoknya.
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Lagunya ada apa saja?
1: Yang bentar lagi ada Rinai Hujan dan Sayang. Terus di playlist ada Bisakah Coba, ada Risau punya Atik CB. Terus ada Kamu Egois punya Ariel Asu, Mengenangmu punya Krisdayanti, Tak Memilikimu punya Yovie and Nuno.
5: Dari Krisdayanti saja. Tak Mengenangmu.
1: Mengenangmu,
5: mengenangmu.
1: Asik.
5: Asik, asik. Saya senang juga kalau isi gabung itu. Asiknya itu yang bikin gak kuat.
1: Selalu semangat, Bun.
5: Selalu semangat. Terus. Terus.

0: sebelumnya ya.
1: Monggo Bu Fatoha.
0: Apa namanya, buat teman-teman yang ada di Pamekasan dulu, bagiannya memang Pamekasan, seputaran Kota Sumenep, mohon maaf dulu ya. Insya Allah besok, karena nanti acara gending-gending Madura bisa gabung lagi, bagiannya Sumenep, Kota Sumenep. Pertama, yang pertama buat Bu Yuni Handayani, Arindi, Adelia, Mas Faridnya juga, Pak Mahesa Jenar, juga Pak siapa itu yang tak dekat atau nggak cukup itu lupa dah, Pak Jufrianto, juga Abah Halim, juga ada Pak Kasmono dan keluarganya, juga ada Ketohir. Ada juga Bu Ati, ada juga Pak Mayoya, dan siapa lagi ya, tertulu, Pak Nur Kumala, dan Pak Saper, siapa lagi, Roni Sanjaya juga, yang ada di Sampang sana, ada Sahdan ya, dan Mahmuda. Semuanya dulu yang ada di Arga Dana juga ya. Ya semuanya dulu yang ada di Pamekasan sana yang belum disebut Saporana. Ya udah dulu Mas Reska.
1: Iya,
0: Bu Fatornya undur pamit dulu.
1: Siap.
0: Terima kasih. Semoga Bu Fatornya bisa gabung lagi.
1: Amin, amin.
0: Amin. Sehat. Di acara gending-gending Madura.
1: Amin, Bu Faton.
0: Matur sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kalau Bu Fator itu pas bangun tidur langsung gabungan, nggak ada drama ngalodu eber ya. Berarti langsung start langsung ya Bu Fator ya. Baik, Refka angkat satu penelpon lagi malam ini. Bro Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Senandung rindu lewat memori kita senang masa lalu.
1: Siap. Dengan siapa di mana?
2: Bersama Sukron yang dari Perunduan. Apakah?
1: Tumben ngeflash. Ocu santau.
2: Begitu.
1: Iya. Semangat kalian. Mending ngeresan ya mas.
2: Kalian ya. Kalian Ngening... bukan saya. Iya.
1: Encik santak no masuk corona.
2: Santak.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat Mas Reza.
1: Alhamdulillah Mas Sukron. Mas Sukron ya. Sendiri?
2: Alhamdulillah. Tapi saya tidak ingin nanya dingin. Saya tidak ingin nanya dingin apa hangat untuk sekarang ke Mas Reza.
1: Hangat
2: sih. Karena sabun ini gebet.
1: Thank you, tak ngedek lah juga. Kebola ke Faruk.
2: Faruk.
1: Lah ada Faruk.
2: Faruk udah masuk.
1: Enggak ada. Mungkin tak tedung neng kerdu itu, Mas.
2: Benni Mas Desta.
1: Gimana?
2: Dia enggak bilang kasus.
1: Kenapa?
2: Kalau kamu enggak dengar kabar untuk Faruk tahun 2026. Beli diesel bukan hanya genset.
1: Aduh, kita repot nungguin salenger.
2: Masa trap kelu itu mas.
1: Aduh, ada rasanya tak tedung mas di kerdu mas.
2: Rasanya. Itu pernah kerdu itu. Karena sekarang itu apa namanya tempatnya memang sering di kerdu.
1: Iya betul.
2: Ya apalagi kayak gini. Apalagi mesin-mesin kayak gini.
1: Oh, no kui ya?
2: No kui. Bukan coba Mas Refka.
1: Pokoknya benih Refka saya ngocak Mas Faruk. Mas Sukron saya ngocak benih Refka.
2: Ditambah ya? Mas Refka.
1: Menggawa salamnya Mas.
2: Lagunya ada apaan? Lagu yang ring si Mas Sopa saya beri lagu.
1: Ada karya teloan sudah ini betul ada sudah.
2: Ya, apaan itu, Mas?
1: Ada Rinai Hujan, ada Sayang dan Mengenang.
2: Itu yang pertama itu.
1: Oh, cocok langsung ya.
2: Karena siap musim itu.
1: Siap.
2: Ini seharian.
1: Siap.
2: Salamnya ya.
1: Monggo, Mas. Sekron.
2: Pertama untuk Mas Refka, semoga diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta. Juga salamnya buat semua teman-teman RRI ya.
1: Siap.
2: Kompak. Siap geluh. Gender-gender Mas Refka. Potter lagun geluh deki main lucu.
1: Astagfirullah. Aduh ya Allah, geluk malu. Lanjut Mas.
2: Tiga asnamnya ada Wanda, Arindi sama Jeki ya. Ada Bang Supriyadi sama Putra Sia. Faruknya nanti di ting-ting Madura. Ya kompakan.
1: Siap Mas.
2: Aku pas ngeting baru Mas.
1: Tien nami nyusulnya genting.
2: Salamnya untuk semuanya saja ya.
1: Siap-siap Mas Sekron.
2: Juga buat yang mengikuti Mas Refka, semoga diberikan kesehatan
1: amin.
2: Juga ya.
1: Amin.
2: Ya, karena luar biasa. Temannya siaran juga ikut mau siaran juga. Inilah orang yang paling setia.
1: Lo noruk puntik jadah si Mbak Suni.
2: Tapi sampean itu ngerti ya Mas?
1: Ngerti.
2: Ngerti.
1: Aku
2: kena orang.
1: Astagfirullah.
2: Makasih Mas.
1: Ambu Mas. Siap Mas. Masuk geram.
2: Mari. Pak Yawet juga kena. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Reva, dengan lagu malam ini untuk Anda yang masih belum gabung bersama kami, nanti ada di Ting Matur. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Bareng Pro 1 RRI sepenuhnya informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perlu saudara risu melakukan informasi dan inspirasi. Pemirsa neng untuk pening-ening matur malam angken. Dah satu aja pemirsa saya pergi gabung bareng Reva, sarang Reva malam angken. Bisa neng dua lain telepon neng 6656 6662 13. Reva langsung angkat malam angken neng ening matur. Ening matur.
1: Ening matur. Nakar mantap Mas Reva.
0: Alhamdulillah.
1: Engki. Kabar saya.
0: Alhamdulillah.
1: Engki, mana bibir kabar? Agar muka terasa saya salancing sama selip lagi.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Hanya ini gini gembian.
1: Siap. Kenapa? Ting kerki berira mas aku ni nyempet amin gak nikah.
0: Thank you siap.
1: Nih boleh tadi nak foto naroma irama.
0: Kan? Amin amin amin. Tarik tenari. Masalah
1: mak.
0: Tarik tenari dulu lagi.
1: Nah, sama irama setiap apa? Setiap yang petani atau benar nari madu makan. Amin Allah selalu berirama mak Allah
0: terima. Betul betul.
1: Okay. Ting apa jenis apa?
0: Nikah talang sapolo. Ki nanti sandung talang pelok terus jalan-jalan.
1: Ki kene kasih sandung kene ka. Apa? Ki nanti sandung.
0: Ki nanti sandung.
1: Oke. Ki kene ka pon. Ki salam deka Mas Repka. Selamat alam pagi tugas melar muka sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke deka Mas Repka. Melmu kesehat juga Mas Jeki juga Ibu Yuni Handayani Pak Dewa Surayeng Pak Jibrianto juga Kak Atora Dega Mama Intan juga Mbak Sopi Sibadan yang kalian Pak Ketua Sitra Seking Bingkeng Dega Mas Repka Matur Sekalangkung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bingkeng ya. Tinggi-tinggi matur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekam ada yang pakai. Pakai mak gua angguran. Ada orang yang perindu untuk yang boleh. Apa orang yang tahu gua? Kawan setiga juga susah. Ada dan mak di kuliah.
0: Asyik.
2: Mereka rakin dengan mereka udah masuk. Insyaallah kan dengar tak kira kemudian.
0: Pak gini ya. Leres debu.
2: Bener kan maksudnya?
0: Bo, leres gini gak masuk ron.
2: Alhamdulillah. Yang siang pas malam kebetang. Pengaran mak saya cilen.
0: Nah.
2: Masih kita makin yang di sore. Sore mak saya tak kuat.

0: mantap.
1: Bener Mas Rebka.
0: Bener bener bener leres leres leres.
1: Ibu udah masih tahu nggak? Kejadian Mak Kepatoan.
0: Ah genteng.
1: Tapi ngemaciknya mana?
0: Ah.
1: Ini saya harus tetap berdoa. Tak sah sih mak bunga.
0: Sembina apa rahasia betok ya? Eh kau capo sama sekron.
1: Capo
0: kun.
1: Kentingnya kenting talang sepuluh nih.
0: Tengki, teleng teleng ya nah talang sepuluh kelopot.
1: Teleng.
0: Kita kelopot nih, jabok pantun nih bertubi-tubi ini. Ini
1: jadi.
0: Tak kini.
1: Pantun apa lopot?
0: Ini siap.
1: Salam
0: nih. Ini ngiring.
1: Ini gambian. Nama dalam bagi tugas. Muka-muka bareng nasihat dengan ketiga keluarga. Punya studio makin juga makin dan
0: masalah. Ini anu ramai nih studio. Jareng nikah beda nobar. Selama Piala Dunia berlangsung bade nobar nengi kantor. Salena keniko ki anu cawon reng berbunda porsino.
1: Udah nih. Enggak one. Kan saya banyak ber dengan ikan anu. Banyak sarang dengan ikan anu.
0: Kan
1: jalan biannya.
0: Kita ger esekot gebe. Esekot mau sobantun.
1: Mau bade ini kita aram nih.
0: Aram sama mustem.
1: Salam lagi.
0: Engki ngereng mau sekarang.
1: Salam ah, itu lagi dari sambian juga. Juga bede barindi kita jemput salam sila.
0: Engki.
1: Bede pak susana kencing doso. Bede pak ketua Mas Panji. Juga bede sebenarnya kawasan Pemekasan ni kah? Pembakan. Juga paruk tak masuk odor.
0: Cobung, tadedung nengi
1: kerubu. Tidak masuk kaki ru.
0: Tadedung nengi kerubu.
1: Faruk, faruk, masaruk, jekaruk, jekaruk. Kencing matur dengan tangruk. Pola nanti desa lah nyaruk, wahai terkul menon.
0: Takut ikan lah pocong.
1: Benih. Pola nujian sedar, ah nyaruk di bahaya terkul menon. Bernya sehari.
0: Eh, gelap ni.
1: Ini kan. Sudah ada mah pada mah saya rasa aduh Bang Rian pada Mbak Indah juga
0: ini
1: pada pengusia man saya jenis tanpa terkejali
0: ini
1: di kator yang saya sampaikan moga-moga barangnya sehat talang sepuluh kenting seperti kator
0: ini
1: saya terlaki juga wanda seperti itu mar-mar
0: asik
1: selamat selamat mereng ngasih ini.
0: Siap.
1: Oke. Baru masih tak aku apa mas
0: ter. Boleh masuk.
1: Cung-cung tenang selagi. Baru masih tak ngocak mas terka. Mana beda orang genteng ketika tiambian sangat mulia.
0: Iya. Mulia kak kok. Mulia kak. Ambua siaran.
1: Ambil lain tidak masuk.
0: Ungkiungku lupa.
1: Ngampul baru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, canggihan dari Basuni mas eh. Basuni kamu pun gajah. Ber musuh sukron ni. Bingkingan sukron. Kedeng betul.
2: Bingkingan sukron berdia bufat hornya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Luar biasa. Bisa gabung pole mas.
0: Seneng hati nak kau lebu.
2: Alhamdulillah.
0: Capon senengnya Jogja. Kalau Jogja tak ingkar janji, Capon.
2: Terus?
0: Kenapa? Bengki tak ingkar. Enten tak pantun ten. Kini kak kutipan. Tak ingkar janji. Mungkin kak dateng boleh.
2: Alhamdulillah, syukurillah. Perak luar biasa.
0: Alhamdulillah.
2: Puru saya nomor telok betul belas si nikah si.
0: Okey.
2: Bila saya masuk je pun kau nak kering. Tapi saya dulu luar yang kena jauh lah alhamdulillah. Saporan lah si saya buat senggol kau lagi puru si. Saya rasa nikah.
0: Iki

0: Aduh, si Pon, segala nak kita borana. Salami Pon Ki.
1: Ki, ngiring.
0: Mana di rumah tu, ngiring-ngiring di sawah.
1: Ki siap.
0: Kata Tora je, salami Pon ya Tora siap pagi Burhan, Pak Buka Bucuken, Pak Rasid, Alif Pratama, terus Bede Pole. Irma, Sarang Suci, Ida Pole, Mama Insan, Mama Nuri, terus Bede Putra Setia tidak sih?
1: Eki.
0: Kron Bunuh Saos, selamat malam. Bede Riki Anggara, Jisi Asmara, Bede Iin Cuka, Tepi, Abasuni, Cuka Nji, Pak Asep, Jelke, Ampon Lestari, Sakan Totini,
1: Eki,
0: Jatan Jate, oh, Mbak Susana, Tak Seput, Saborana, Baju Senopa, Nyara Timin, Mas Reka,
1: Eki, Sami, Ibu Fato,
0: Ibu Fato Ram, Mas Timi, Moga-moga bisa pangki boleh, di lain Bekto,
1: Amin.
0: Sekarang jangan jasa saja boleh padanya sehat, walafiat,
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisma lopai. Karisma lopai.
1: Assalamualaikum. Dikena kalau pai gini kata dari dung mulai gerdu.
0: Kiburan lah gini. Bisa nak saya elek iya gini sa. Pada nak eki.
1: Eki buat. Eki. Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngucapi salam tak ker tambu ki engak ke Faruk. Duh, Mas Faruk kasakam mana Mas Faruk. Ebing geng buat tor tinggeling matur.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asareng sera?
2: Bang Nisar.
1: Eh, kan di mana Bang Nisar?
2: Dari Mandeng Semenep.
1: Alhamdulillah. Sehat ki Bang Nisar ki?
2: Alhamdulillah. Mas Arno Reka ki?
1: Engki. Engki sami Bang Nisar.
2: Mana be kencing mana apa?
1: Kencing ni kepada talang sepoloh sarang kinanti sandung.
2: Di talang sepoloh
1: Bang Eki siap Bang Nisar.
2: Nama kan kui Bang Wekat, nama Bang
1: Wekat. Eki.
2: Semoga sehat.
1: Amin. Doa si sami juga.
2: Bang Putra. Tekan budak lambar,
1: budak
2: Harlem juga jadi dengan siapa?
1: Eki.
2: Budak pagi Yasin.
1: Siap.
2: Eki, budak satu aja nana Bang
1: Nisar. Eki. Siap Bang Nisar. Sami-sami Bang Nisar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Nisar lagi. Malar mau ke terus jatuh cinta ciala bisa sarang ref kapan malam ki Bang Nisar ki bingi nggak Bang Nisar tinggal di Madura.
3: Waduh lakar mantap omku teretan.
1: Aduh ku besar.
3: Ku besar. Ija bawa kopi hangat-hangat kuku.
1: Mbiyan jadi ku air ini gak gula tak ngopi tak anu sekali kinal.
3: Buat orang kan temen ya. Gue bayar aja. Padahal nah.
1: Duh, celup mungkin mas.
3: Ya, celup pas sama mungkin ya. Ini kekuk melekuk nih kan ya. Ini di HP.
1: Wajur tak kos kaki ya, Sambi.
3: Kenapa?
1: Wajur tak Sambi aku sekaki ya.
3: Ada
1: tak bisa. Tidak bisa, tidak
3: bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa,
1: siap.
3: Apa nak pun saya lagi.
1: Alhamdulillah, Sami.
3: Ya kan kasih masuk. Alhamdulillah. Ibaring ibu simpur satu aja. Thank you.
1: Amin. Thank you, Mas dia.
3: Thank you. Kena an lagi. Nampak sedih orang ni.
1: Thank you.
3: Nampak bon betul lah.
1: kita kening belang sinor ni.
3: Bukti. Betul mungkin lah kerja otom.
1: Tak gini kan.
3: Sudah tak kerja lek. Kenal.
1: Thank you. Kau kamu malam benar mak tak ada muncul.
3: Anu lek lolok lolok kau tu. Kamu kocon seharian. Telepon kau tu banyak.
1: Ya. Siapa siapa? Kalau
3: dung dari dung orang lek.
1: Siapa siapa?
3: Si salam aja.
1: Thank you ngiring.
3: Nika cengkini gula gula tuk matu tuk kari kari na.
1: Kari kari na.
3: Isu nama pas kau nak kau Indian. Keluarga sih.
1: Thank you.
3: Si malu bila mandi ngape? Sama kita ring salam.
1: Siap amin.
3: Sama kita ring sama si boleh bila. Ibuan tu baru pas siaran boleh. Kedau neng.
1: Tahu tinggal jatuh laros.
3: Tahu boleh bila.
1: Thank you.
3: Mana keringa? Ia sudah mon benda halu halu mon masa
1: pun. Ya siap siap.
3: Jadi kan dah lama.
1: Thank you.
3: Benda panor sih. Tidak milu gila ni.
1: Tidak milu.
3: Ulami benda sih.
1: Siap.
3: Ah benda kan. Apa pun Pak Pangeran buka bujuk kan mandiri benda. Kita sarin nama kita.
1: Kita sarin lah.
3: Jukan ano sih lah Pak Bang ah sih lah Pak Sejen. Kita asa dan terbeda sana kan. Kicukan Pak Sapur Supriyadi dua gini Supriyadi dua dengan takung nangkung ni kan. Supriyadi ini dua nih.
1: Kedua i.
3: Sudah ada mata terlalu aku lakukan Supriyadi. Si kare kong mata terlalu Supriyadi awir itu kan. Mungkin bila dua.
1: Aduh ya Allah. Siap siap mas.
3: Bude leka. Oh, Rena ke masuk ke? Iya. Kira lo boleh dulu lolo ke?
1: Cuy, kan sedap mah lolo sih lo boleh leka ke?
3: Sama sih boleh lagi leka sih lo boleh lolo leka. Wah. Oh, Rena sih lo boleh lama selam. Yang sih lo boleh leka kok selam. Ay. Oh, Rena ke? Bude tangan set cap. Tangan set cap dan tangan set irama. Ini bangkal garu. Beda, saya agak rakit.
1: Dia
3: tak gabung pun, Abid tak gabung.
1: Okay.
3: Pak Samono, Pak Samona juga Abid pun. Ini ke Pak Samona. Dia tak sama Pak Samona. Macam mana gabung nak?
1: Siap. Aduh, ya Allah. Siap.
3: Saya tahu aja nalik.
1: Egi siap aja.
3: Ini ke iklan. Semua. Tanpa terkecuali ni.
1: Ini cepat sama nongki wajah. Okay.
3: Pon, kini pon palang selopu. Ah, sebono. Selopu. Pon rok rok pun tak kini pada yang kita galak winda si bermakasan.
1: Siap mas.
3: Selamat mirsa akhir. Mon bisa cer ngitung ni bola kula ku yang kasih bukan hitung. Salam apa pun tahu bagi salam. Selalu ni.
1: Siap mas.
3: Kelangkong le.
1: Sami-sami Mas Ja.
3: Ngiring. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Ja, mana sarangki? Bingung nggak Mas Ja? Di Gading Batur?
4: Lekar mantep ong ku tereta.
1: Kusar.
4: Asarang Evi boleh sebetulnya pun.
1: Sesele jabon bufat horne.
4: Bo. Bisa bisa merebut je.
1: Ia juga bu. Ia juga buat kon.
4: Kita apa? Apa kon usaha? Keng tak neng.
1: Iya. Keren biar dengar Mbak Evi.
4: Kencing apa dan apa?
1: Talang sepuluh nih kak.
4: Okey pon. Noro.
1: Okey siap Mbak Evi.
4: Okey. Salam kie. Terus banyak banyak.
1: Okey ngereng Mbak Evi.
4: Pertama ya terakhir ni kak pancingan. Selama bertugas boleh aja perihnya sehat. Asyik.
1: Kubesar, asik kubesar.
4: Bubat hot.
1: Lagi,
4: Mbak Yuni. Bada, Dewa Surayeng.
1: Lagi.
4: Bada Basun ni. Bada, Serbon.
1: Cera.
4: Krua, saya beri cangkring, keramok. Bada Romi saja ya. Ikan pada, untuk tu aja nak pun ki.
1: Okay.
4: Miki beda, mik ngangka ambian ni.
1: Okay, siap.
4: Kipun kelangkong atas betul na.
1: Sami-sami baby.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumpir mun jabo bae fi. Sto ngakin hareng ka telepon malaman kan. Ting-ting matur.
5: Lakar mantep ongku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Puh, panotop puh, pamuka pun panotop tepak.
5: Tepak engke.
1: Tepak gak sih lopot.
5: Mungkin gak saya mau ke Sicilia.
1: Kenapa? Tapi kan
5: dia mau ke Sicilia.
1: Kenny Sicilia. Tak pate ngecender.
5: Tak pate jelas.
1: Bawa tak pate jelas ya. Suara nak maksud. Aduh, siapa orang nak bani kau lu sing ngocak, Pak. Wah. Abing gengan mau nak botok kau lu ganggu headphone nih. Tembus ke dendeng. Ini kak buat hor kan jalan, Bu.
5: Aduh, ini serah. Kalau ini katok matok matok to kau, ano, tok matok to kau palotan.
1: Mungkin ngiring.
5: Aduh, umat palotan, mereka rena.
1: Tak, nak palotan.
5: Kentingnya pondok. Kentingnya pondok norok, ki.
1: Thank you.
5: Norok saya ki nanti, gini, kak.
1: Kinan.
5: Walau mai water lagi.
1: Thank you siap.
5: Salam yang pertama, saya pertama. Ya terakhir dekat Mas Repka. Selamat bertugas.
1: Thank you.
5: Mana pipa lemah dekat tengah tinggi.
1: Siap.
5: Lebat tengah.
1: Thank you. Tak nak kira lebat tinggi mana nak rapus.
5: Iju kan apa bekasan ni kabar dekat Norkumala. Bude ketok tinggi. Juga pada Kak Jeffrianto, pada Roni Sanjaya ki, juga pada siapa boleh, pada Bunda Yuni, juga pada Kasa Tejena.
1: Thank you, siap.
5: Salam masalam kompakan selalu, pada nengi udara.
1: Sih, jangan udara.
5: Oh, tersangka laku gak langsung banyak ya, Mas Rika. Oke, laku apa ki boleh.
1: Sami-sami.
5: Kita rebut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kering pemirsa, Repka penting atau lagi kenting malam mangken. Yang saburo desa tejo, se mirsa aki malam mangken. Ma nabi bade totor se korang suntuk pada ajunan satu aja. Refka peding atau lagi gending talang sabolo malam mungkin. Selamat miasa aki.

0: apa mak ngojak apa lang le?
1: Iya cak.
0: Iya tina tengah laju kejungan jari ama yuk pasap per.
1: Iya.
0: Maren aja ada izin le.
1: Iya kak.

0: Mayuk setiap pompong abolong tak iya.
1: Iya.
0: Mayuk senyaman naria tak iya.
1: Iya kan.
0: Radio setiap Budi FM beri kecungi.
1: Kecungan nabi
0: sengkok. Iya oleh bodoh karena sengkok pun buat nengicungi setiap Budi. Tak iya kan.
1: Iya kong.
0: Bila tak temu mau Soeharyono le. Oleh siapa kerja ruang kan?
1: Iya.
0: Apa boleh bentuan rumah nah?
1: Oleh siapa yo?
0: Oleh siapa mau saja tem?
1: Iya.
0: Yuk le, yuk le.
1: Setia Budi.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba

0: terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Used to always let me in. Do you even know?

0: penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah

0: Dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
1: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
2: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian dari Taspen, BGCS, dan Ina yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
1: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan itu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
5: Bobi.
4: Gimana, Bu?
3: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu.
4: Kita mau dikembali.
2: KPK mengungkapkan, uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, August Dewang Anggara, serta Titin Rita.

Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Korin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia

0: Herzegovina.
1: Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko, tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali, Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diberlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Nah, justru Wali kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang telah usang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini, kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80 ribu desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau ya mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ sehingga kemudian dia tidak monoton. Begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100% begitu.
2: Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang Selat Hormuz. Negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semua yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu Mbak.
1: Iya.
3: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
4: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
3: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
5: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
6: El aumento de los precios.
3: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Fanfest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
8: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
9: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
8: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke, tapi kalau dilihat ya euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini,
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya.
0: Iya.
2: Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin saya diteleponin media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai saya sih melihatnya ini menjadi apa komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini saya ambil contoh ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah katakan begitu rame-rame gitu terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya karena kan pemberitaan ini sudah naik nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi iya. Nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan, yang mau gelaran nonton bareng, terus dia pakai tiket misalkan. Nah itu yang harus dipantau tuh, kan gitu, pelanggaran-pelanggaran itu.
0: Ya, pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya?
2: Iya, maksud saya gitu. Jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, oh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga Mbak Rizky. Sampai di mana, siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan gak selesai. Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih, gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu, harusnya kan yang kemarin selesaikan gitu kan gitu ya.
0: Oke. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton.

0: bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya, sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
1: Ya, ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kan kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior, misalkan 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya, lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu, misal dari segi entertainnya misalkan atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah, artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang harus kita coba bangun. Jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya. Tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati. Karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
1: Ya, kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, KONKAKAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak kualifikasi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Kan
1: gitu. Jadi kalau kita ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa, kan gitu. Tapi di satu sisi,
0: jadi itu sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk yang sendiri. Mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
1: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu mas. Nah itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta artinya Indonesia punya peluang. Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
1: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
1: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Rishad, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Rita sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
1: Saya udah
0: dari prediksi ketawanya ini, nih.
1: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
1: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
1: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, di Indonesia, dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baris tadi sebutkan.
0: Oke, gitu. Terus?
1: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Ya. Yeah.
1: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
1: Gitu, iya.
0: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
1: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, apa tuh yang dilaporkan?
1: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
1: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Rishad? Atau mending seruan nonton di kafe?
1: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Rishad, apa yang membuat tahun ini berbeda?
1: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan semarak Piala Dunia ini, agak jadi tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin sekali rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
1: Enggak, bukan. Prosesnya oh, dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Ya, bisa dipahami.
1: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
0: clear.
1: Nah, ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu, kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan nah, tidak mempengaruhi mental para pemain dan official ya.
1: Ya, mudah-mudahan sih para penggawa-penggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu.
0: Oke.
1: Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola.

0: lah juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
1: Ya, harapan kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih, Bung Richard.
0: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang sepak bola dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
1: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko. Ada prediksi?
0: Kalau Ceko lawan siapa?
1: Korea Selatan.
0: Kalau cek, sebenarnya dua-duanya bagus.
1: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira ya, gimana kalau, nih?
0: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh Mbak.
1: Persis.
0: Kalian, kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
1: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih, udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
0: Arti perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric kira-kira gitu kan, ini juga luar biasa.
1: Luka
0: perjuangan
1: ya.
0: Artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
1: Korea Selatan, oke, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
2: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukay.
6: Wawancara Pro3.
1: Pak Richard, salam olahraga.
7: Jaya.
1: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
7: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau berapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
1: Ya.
7: Baik dari itu PRI yang dari support juga dari beberapa.
1: Ya, termasuk RRI juga ya.
7: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
1: Bola Gembira nama programnya.
7: Iya.
1: Oke. Jadi

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan

0: Ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
1: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini mati timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2020 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
0: Laporan khusus.
2: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Fabel Netra.
2: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang

0: Ditunggu, tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini, karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya, kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPPRRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia pesta bola dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
2: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, kan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
1: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPPRRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
3: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
1: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Mar.

0: Papadoki dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan berkat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar.

0: dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu

Final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ya, pendengar politik dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 RRI pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya?
1: Jalan lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia, adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang

0: cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
1: Ya.
0: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu,
1: ya,
0: tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
1: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan, skor dan lain sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma taunya Edin Dzeko. Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
0: Ya.
1: Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alphonso Davies, tapi sayangnya
0: nggak
1: main, cedera beberapa kali, cedera hampir setahun lebih lah ya, ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
0: Ya, kalau dari Kanada emang Alphonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
1: Yeah.
0: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk menunjukkan kaptennya itu ada Stephen Eustaquio.
1: Mm-hmm.
0: Dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 6-9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri,
1: yeah.
0: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah gak muda lagi, udah kepala 4,
1: yeah.
0: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
1: Oh, oke, okay. Jadi gak jadi starting 11 ya?
0: Iya, yeah. Edin Dzeko, jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
1: Ya, termasuk juga nama Alphonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphonso Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ia positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya. Sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya. Tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA. 30, bayangkan. Itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun Bosnia di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih, Bung? Bung Topan.
0: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
1: besar
0: di Eropa.
1: Di Eropa,
0: terutama Jonathan David.
1: Jadi striker ya, starting 11?
0: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang

0: pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada, padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
1: Oke, okay. Kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan, selain Italia siapa ya, negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu. Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Taufan?
0: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
1: Wales, saya lupa, Wales.
0: Dan
1: adu penalti juga.
0: Wales itu dimainkan di kandang lawan, di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
1: Oke.
0: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
1: Yeah.
0: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya, dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
1: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian Bosnia di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
0: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
1: Ya.
0: Yang saya lihat dia memaksimalkan 2 pertandingan itu. Dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru, karena dari tim yang dibawa sekarang aja saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic. Dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya, dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
1: Wah.
0: Dari 20 gol dari 39 pertandingan
1: Yeah.
0: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang gak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia, dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
1: Oke.
0: Okay. Ikan posisi Edin Dzeko.
1: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya. Semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga

0: Terkejut ya, pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya tuh dari Eropa gitu ya, negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilan itu cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu SC Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan,
0: lalu pindahnya ke timnas. Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari JC Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda tapi terkenal punya strategi bermain kolektif, karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg, dan Leeds United yang melonjakkan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke, lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini, banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasanya itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri, setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya. Kan
0: okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: ya, berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisihan grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai, tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan dari, karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali nggak bisa menang. Dan itu pun kalah terus, untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022. Dan alkohol sudah habis.
0: Oke, okay. Ya walaupun nggak ada bintangnya Kanada, Alfonso Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur, dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA, lalu juga timnya cukup panjang.

0: panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya,
1: Bung. Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan, ya udahlah habis ini juga diputihkan tabrak gitu.
1: Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu. Bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah. Jadi kan
0: banyak
1: durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan. Karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu. Belum lagi ada yang cedera, sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini. Hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya. Hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama seperti Gary. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga menginginkan, kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya, yeah, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Lovan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sih nih. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di liga-liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya? Kok
0: David. Ya. Paling David ya.
2: David.
0: Oke, baik. Baik, Pak Rahman. Terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya. Faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung, iya. Bung Tovan?
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua, jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin
1: skornya. Ya, kalau dari prediksi saya sendiri, nggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1, biar lebih ramai.

0: biar amel lah, biar nggak ngantuk gitu nonton-nontonnya.
1: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga nggak ya, 0-0 atau 1-1 gitu ya, dari apa namanya beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
0: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih, kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol, ya 50-50 lah.
1: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga, Pak.
2: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya, Pak Bram?
2: Saya sih, kayaknya, apa namanya, Kanada sama yang lain kayaknya.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
1: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena apakah karena tuan rumah
2: satu,
1: atau
2: iya, satu juga karena kan dia tuan rumah.
1: Oh gitu. Oke.
2: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Iya,
2: seperti Bung Topan juga.
1: Oh, Bung Topan juga. Oke, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya.
1: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
3: Di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
1: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya, Pak?
3: Kalau saya kira ini Kanada itu kan. Pertama tuan rumah, Kanada kan sudah pernah mengikuti kita. Kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka, masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
1: Okay.
3: Belum begitu dominan, karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
1: Oh, Perancis. Oke.
3: Okay. Ya, jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
1: Iya, iya, iya. Baik. Baik, makasih.
3: Prediksi saya ya.
1: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
0: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
1: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
4: Selamat dini hari.
1: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
4: Siap, sudah siap.
1: Sudah siap.
4: Pakai ini kacamata dulu ya.
1: Pakai kacamata dulu ya.
4: Iya, maklum.
1: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
4: Sudah dong.
1: Oh, sudah. Oke. Okay. Jadi kalau prediksi Bung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada begitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung Senbi ya, keras nggak nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
4: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
1: Oh gitu.
4: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
1: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga skuad lini yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama

0: apa kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
1: Oke,
0: baik. Terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Bucnan. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tahirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi. Bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba melepaskan tendangan namun dibuang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic.

0: Dahsyat.
1: Bola Sinak berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya, pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, terangkan langsung. Hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada. Dan hingga menit awal ini, Topani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan, Sid Kolasinac ke depan yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic, ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, dodokan pendek kepada Maxim Prepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja nomor punggung 13 tadi. Bagaimana Ivan Basic, dodokan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan

0: lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sertol Lasinak memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2. Kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih set Kolesinak, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana. Jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston. Angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana. Masih sudah kotek dia, dibayangi oleh set juga dari Bosnia. Terjadi perebutan. Oh, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada. Menghasilkan tendangan bebas, Naya.
1: Masuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Untovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
2: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap, dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
1: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8. Lurungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang dituju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long through nampaknya, ancang-ancang kali ini. Pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada. Jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar. Coba tadi melewati, tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen. Ke tengah lagi, gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan. Tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nkone. Sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini. Bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini. Masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia. Sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0. Mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
2: Iya.
1: agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
2: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
1: FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Listar Johnston. Apakah ada on review? Tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya. Kali ini tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
0: Ya, upaya lagi dari Bosnia, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola, mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi Ahmad Dedic, mundurkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada, berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie, belakang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kop di sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi, dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Dasyat Kolasinac atau juga di sana juga tarik Muramovic. Dasyat tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri, penuh dihalau langsung barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6, bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang si kulit bundar tadi untuk mengantisipasi, memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodokan pendek saja, kembalikan lagi sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya sudah jutulah di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan coba dikuasai oleh pemain Bosnia. Coba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi. Namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap, dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Vazic. Pemain Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut. Namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana, coba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, mendiri cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sedang nomor 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia nomor punggung 17 di sana, bagaimana juga ada Tajon Bokanan berhasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar, bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi, mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada. Mencoba lagi Milar, lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba disundul. Ah, hampir saja, bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, berbahaya, tendangan sedangkan. Ah, dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Vasic. Dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya, Jonathan David.
1: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa mungkin tadi? Agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
2: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Vasic.
1: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit 17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik. Ke depan yang 7, tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
2: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
1: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini, tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi-lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
0: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi masih direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik, yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, muncul di sudut, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini Bung Tovan?
2: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
1: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Lutz Ford Geroles yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
2: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat, jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
1: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor, karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
2: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
1: Itu dia kuncinya akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di Henderson Brick ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
0: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah Henderson Brick langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara, bola masih bagaimana Ricci tadi, ada lagi pemain Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia, sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, mencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada, sudah dilakukan, coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sekos sebelah kanan, dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sekos sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan John Buchanan tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Shed Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Oh, terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tadi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara. Bola dibuang saja oleh Seth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, kemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Datang lagi tadi kanan, Ejen Buchanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sektor sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia sehingga menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sektor sebelah kanan Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau jenderal berdepit di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, jadi serangan balik, dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bergerak Ismail Kone, melebar lagi kepada Miller, di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi, umpan, namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yakni Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan. Masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Estako, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8, Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah ke umpan ke depan yang masuk dalam satu pemain dari Kanada, tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Removic dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain, kan Liam Miller sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada. Coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Muhammad Rovic. Jatuh kali ini kepada kaki dari Nikola, maksud kami dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwaseyi, di dalam kotak penalti dan sama sekali tidak ada penjagaan. Tetapi sayang, tendangan kiri, kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
2: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata. Setelah mengocek satu back Tarik Muhammad Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas. Sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
1: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja, dekat kepada kapten kesebelasan Estakwe. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
3: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson. Sudah dilakukan jauh ke dalam kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22, Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada. Masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan mencari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara. Kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Sudah dihadapi oleh Sinak. Lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada. Sudah dilakukan. Ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah, agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang. Nomor 4 kali ini masih Kanada, Fogrevos. Coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius nampaknya. Umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar, ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia, sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David. menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2, Kone kali ini, masih Kone, coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, oh hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Millar hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan, siapa yang akan tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR, karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia, ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya, tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
3: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim, review langsung sodorkan saja ke depan Derek Cornelis. Masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vogelis, mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya suatu sudah ada sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, namun bagaimana upaya tadi dari Dejan di kanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh kapten Stephen Mislekiu dari Kanada. Juga pemain Kanada berada kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar, lepaskan lagi umpan berada kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina, pemain upaya dari Ismail Kone tadi, membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini ke Cornelis, sodorkan bola ke depan namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi perubahan bahaya, oh disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia, akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya Kanada kali ini, lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi pergerakannya terhenti dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini. Masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini. Cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia. Umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam. Berduel kali ini para pemain. Coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia. Bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri. Kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
3: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lempar ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Set Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan diberikan sudah dilakukan, namun kembali sudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung ke-6 tadi Benjamin Tahir Rofik, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu todorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada kepada Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan, namun ya dapat lagi kembali oleh Alistair Johnston. Sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia. Alirkan ke sebelah kanan, mencoba dikejar. Merpunggung 20 dari Bosnia tadi. Namun lebih dekat juga pada pemain. Bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia. Nomor punggung 20 tadi. Bagaimana Esmir Bajra Tarefik yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jahil ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang, coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia, dorong ke... Terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
3: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sedorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah kanan ada Kone, melebar sektor sebelah kiri ada Lester Johnston, mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan, mencoba lagi kejar berpemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan ke belakang oleh Johnston sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di luar kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang coba maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan. Tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
4: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
5: Bung Tovan.
4: Bung Tovan. Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antara kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
5: Iya, Bung Tovan. Sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu, langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung, yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberes tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
4: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin bertipis 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
5: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola, cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi, yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
4: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya, bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
5: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
4: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bu? Untuk yes, memanfaatkan bola mati ya.
5: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan, dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih evaluasinya, selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
4: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
5: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari peluang dari serangan sayap yang dilancarkan.
4: Nah, iya, itu, ada. Iya. Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
5: Iya. Sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
4: dan tidak membuka hasil ya.
5: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
4: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door to door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi nyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Midai. Kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim akhir Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perumbulok.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
2: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain-pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Toyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan sebuah serangan lagi, bekanan mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forgerolis angkat langsung di depan Alistair Johnstone tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan

0: mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Dejan Buchanan, hingga terlihat apakah pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
1: Belum ada perubahan ya?
0: Belum ada perubahan nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Taufani.
2: Iya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
0: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagian Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangin ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini. Milar tadi namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic parang ke dalam kini bagi Kanada, sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kekuasaan lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Stephen. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Dejan Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat Dejan Buchanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Dejan Buchanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
1: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi. Nomor 4 Tarik Muhammad Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia. Nomor 13 tadi Ivan Basic, maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada, sodorkan ke depan satu pemain. Kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama kapten Kesolosan, lolos satu pemain, tendangan kaki kanan, masih membentur tiang, tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali, memang peluang di mulut gawang, dan tadi Pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi, 1-2, bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa, Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
2: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu.
1: Peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum memenuhi sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai, Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya, Bung.
2: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang. Cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
0: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Miller di sana, lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Miller tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Miller tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic. Sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Dengan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada nomor punggung 4 tadi, Lugbana Luc de Vogarich mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kini di sektor sebelah kiri lini serangnya, di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Seat Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Grepau, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi. Di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia. Di sektor sebelah kanan, jauh ke depan, halau lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola De Stepan, mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stephen Ustekiu yang melakukan pelanggaran tadi. Hasilkan tendangan bebas, coba pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik, sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi Sehat angkat dari kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Grepau dari Kanada, meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini. Tendangan penjuru kiri diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, coba disundul. Oh, sayang sekali bola melambung tinggi tadi. Bagaimana tarik Muram Mofik. Sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
1: Serangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Kripil, dengan jersey-nya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi berduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Yang paling ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa yang 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini, Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola. Baik sekali, arahkan ke tengah. Bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongkan ke depan. Tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri, Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada. Bekerja sama kali ini, masih sektor sebelah kiri. Terus menggiring bola, Cornelius. Coba ancang-ancang lagi, siapa yang akan tuju. Masih kebingungan, namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan, karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan di masukan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jakob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
2: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jakob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
1: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
2: Seperti ya. Apa lihat? Ya. Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
1: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan 2 pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tujuh, satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran. Karena terlihat tangannya agak bermain tadi. Melihat posisi pemain dari Bosnia. Yaitu nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung menepukan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24, Promise David, melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
0: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada, mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sebelah kanan, namun mumpung 20 dari Kanada, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia, nomor punggung 20 ini dari Kanada, mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya, ada lagi pemain yang baru masuk, lepaskan tendangan, namun lemah tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi Promis yang melepaskan tendangan, Promis David. Upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Syat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada, Lister tadi, Lister Johnston, berikan kepada penjaga gawang Maxim Krepiu, mencoba lagi Kanada membangun serangan di sebelah kanan, ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius mencoba bangunan Kone, kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina, sebuah upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stefan, masih Stefan, lepaskan tendangan, oh jauh sekali tadi, bagaimana upaya dari Stefan, kapten kesebelasan Stefan Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
1: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih, meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
2: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat Timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena Timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
1: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, De Vogrolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini, cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan, Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, usir tadi maksudnya, digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia, oh lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti, ah tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
0: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada oleh Ali Ahmed, mencoba mengungkap serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Susul sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya Syed Kolasinac pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kepada Sehat tadi. Namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4. Bagaimana Luke De Vorgelis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus menerus dari Kanada nih, Bung?
2: Iya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
0: Ya, masih berlangsung hydration break, langsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim, masing-masing pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1. Sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
1: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
2: Ya, Bung Senti, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain. Pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya, Bung Senpi.
1: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih, Bung?
2: Ya. Ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Serge Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
1: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan atau pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 yaitu Vogelos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan. Kali ini Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada, kali ini Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tahfi Rofik mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh, kali ini satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Nggak hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic, sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak, dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia ini, Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, siap sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, bersama 1-2 tadi Syed dan juga pemain Bosnia Herzegovina, dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan, kini memainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga Kanada perubahan dilakukan oleh Kanada, nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwaseyi digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnstone nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi, kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kali Ahmed angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk menangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Alistair Johnstone, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri, balikan pada Kone lagi. Masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan Verstappen kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini, meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot score lagi ke depan. Lepaskan tendangan! Gol! Nampaknya pemain baru masuk Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia.

0: Kerja Govina merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan itu?
1: Ya Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain. Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
0: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi, sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
2: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan, namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya. Kiper dari Bosnia ini arahkan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi, dengan langsung lagi coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi, kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju? Lempar dekat saja tadi, coba melewati satu pemain dari Kanada, tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik, tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnstone dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
0: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Usul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini, menjadikan publik supporter tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syad Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir.

0: akhir babak yang kedua ini yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan. Namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi, pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba sudut, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugem di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi, di mana Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
1: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
2: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul.
1: Ya, menit ke 86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estektui. Cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Kone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri. Coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan Ali Ahmed. Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada. Mencoba lagi kali ini nomor 4 Lukas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kolam penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
0: Ya, kembali nampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada. Di sisi kanan pertahanannya sendiri, kita nantikan bola bergulir. Masih kini Kanada mencoba menggiring Gary Cornelius pada Stephen. Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia, membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia, kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal. Kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah lakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan cikulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan. Berbahaya, ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya larin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memputar Karim ke sebelah kiri. Muliuk-liuk dapat dibayangi oleh tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina, yang mencoba menghentikan namun dapatkan pelanggaran. Itu tarik Muharemovic sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Thomas David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar sekutu bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara. Berbahaya saudara-saudara, dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, Larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Hatik, yang juga masuk di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
1: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja

0: Yang dilakukan oleh tim dari Bosnia, pendek kali ini ataupun lambung, lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, yaitu Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya saat striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Volker Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan, menusuk kali ini sebenarnya bahaya. Para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri. Coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada, bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look for progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan dan seru, dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
1: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
2: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya, Bung Tovani, di grup bagaimana Kanada dan juga Bosnia. Tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
1: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar. Sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
2: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
1: Ya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke

0: babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya, karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari Grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pasokan LPG di kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah berangkatkan dari Bandar Aceh dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupi lah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
1: Munazar menegaskan pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
3: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K, sama

0: Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor didapuk menjadi desa tangguh bencana untuk menekan risiko korban bencana di kawasan wisata dan areal penyangga pertanian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
2: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
1: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
3: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang keluaran di luar, indoor. Intinya pada dasarnya pada relawan ini di Destana 20 orang itu mampu beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
1: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
4: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan kumdes tanahnya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tahun depan.
1: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan resiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara.

0: Utara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit. Tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Selamat malam pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami mengangkat topik terkait percepatan energi bersih dalam arahan Presiden. Pendengar Pro3, isu transisi energi kembali menjadi perhatian nasional seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mempercepat pengembangan energi bersih guna mendukung ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Indonesia memiliki potensi besar energi baru dan terbarukan mulai dari tenaga surya, angin, panas bumi, hingga hidro yang tersebar di berbagai wilayah. Namun percepatan transisi energi tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur yang cepat dan tentunya investasi, tetapi juga kepastian kebijakan, dukungan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta jaminan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Lalu, seperti apa strategi pemerintah dalam menjalankan arahan Presiden dan sejauh mana peran dari masyarakat untuk bisa mendukung dan juga mengawal percepatan transisi energi di Indonesia? Ya, kita akan membahasnya bersama malam hari ini, pendengar Pro3. Dan untuk malam hari ini, pendengar, kami sudah mengundang 3 narasumber untuk bisa berbincang bersama kami malam hari ini. Ya, saya akan perkenalkan untuk Anda, sudah bersama kami via Zoom, ada Bapak Ari W. Adi Pratomo, beliau adalah Policy Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia. Selamat malam Bapak Ari.
5: Selamat malam, apa kabar?
4: Ya baik, biasanya hostnya dulu nih, nanya apa kabar.
5: Iya.
4: Terima kasih Mas Ari sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya sudah bersama dengan Bung Faizal Ratuela, pengkampanye anti tambang dan energi berkeadilan Walhi Nasional. Selamat malam Bung Faizal.
6: Selamat malam.
4: Iya, terima kasih.

0: bergabung. Ini kali kedua juga bergabung bersama kami ya di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah terhubung bersama dengan Profesor Dr. Enia Listiari Dewi MM IPU. Beliau adalah Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Selamat malam Ibu Enia. Ya, masih belum terhubung ya. Tadi informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak macet. Kebetulan ada demo di Jakarta. Baik, sembari menunggu saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Mas Ari ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk Climate Reality Project Indonesia. Ya, Mas Ari yang beberapa waktu ini sedang banyak sekali event-event berkenaan dengan krisis iklim dan yang lain-lain, transisi energi bersih di 17 tahun Climate Reality Project Indonesia. Betul begitu Mas Ari, mungkin bisa diceritakan ada kegiatan apa?
1: Belum lagi ya, terima kasih sebelumnya. Selamat sore semuanya. Tadi kami dari Climate Reality Project Indonesia, kami adalah sebuah LSM di Indonesia yang berafiliasi dengan Climate Reality Project Global yang didirikan oleh mantan Wakil Presiden Amerika, Al Gore. Dan tadi Mbak, ya kita di Indonesia adalah usia kami ke-17 gitu ya. Jadi sebetulnya kami hari ini ikutan kegiatan pameran atau expo bersama dengan teman-teman lingkungan hidup yang namanya adalah EncoTech, di mana di situ ditunjukkan beberapa inovasi-inovasi tentang lingkungan. Dan kami juga sebagai bagian dari masyarakat yang mandiri yang berkelanjutan, kami juga ikut serta di sana juga. Kami ada expo menunjukkan karya-karya dari climate reality goal kita, Mbak. Jadi kami kemarin itu dan 17 tahun itu meminta 200 climate leader kami, para volunteer itu, untuk menyertai karya mereka, Mbak. Apakah itu bentuknya tulisan, apakah itu bentuknya foto, gambar, video, musik, dan lain sebagainya. Itu tertentu, alhamdulillah ada sekitar 200 karya, itu dibukukan menjadi 550 halaman yang menceritakan kegelisahan, kegelisahan iklim, dan juga aksi-aksi nyata di lapangan, gitu, Mbak. Ya. Jadi itu mungkin salah satu bentuk kontribusi kecil kami terhadap kelestarian lingkungan di Indonesia, Mbak Gia.
0: Nah, itu sudah kontribusi yang sangat luar biasa ya, karena memang dengan acara ini kita memahami bahwa kesadaran dari masyarakat ini juga sangat penting untuk dibangun ya, Mas Ari ya. Oke, baik. Mas Ari, lantas juga apakah ada pembahasan terkait transisi energi dalam kegiatan Climate Reality Project itu?
1: Ya, kebetulan kami besok ada workshop, kami ada seminar di sana. Kami akan mendiskusikan betapa pentingnya kita mulai pindah kepada energi terbarukan. Jadi kemarin kami bekerjasama dengan Gen Z, generasi energi bersih, teman-teman rekan-rekan muda yang terdiri akan isu perubahan dan juga energi, itu kami ada survei, Mbak, ke Indonesia secara online, kita 16 orang sudah mengisi surveinya, dan 65% diantaranya itu sangat peduli, Mbak, bahwa kita masih pindah nih ke energi bersih. Dan bahkan sisanya itu 20% itu bilang, makanya energi terbarukan agak mahal, yang penting untuk terbarukan yang baik untuk bumi, gitu ya. Jadi besok kita akan diskusi itu, kita juga insya Allah akan membawa ini ke 30 dan iklim COP ke-31 di Anatolia, di Turki. Kita juga mau mengkampanyekan bagaimana teman-teman besok kita juga bisa saling mendorong pentingnya transisi energi bersih, gitu ya. Kita mendorong pemerintah, mendorong pemangku kepentingan untuk tujuan lebih cepat mengambil kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi untuk menjadi transisi energi ini, Mbak.
0: Oke, baik. Langsung saja kita membahas topik kita malam hari ini ya, Mas Ari, karena saya juga penasaran ya dengan kegiatan klub.
1: Boleh.
0: Saya tanya dulu di awal. Sekarang kita fokus ke topik kita malam hari ini. Nah, Mas Ari, kalau dari perspektif organisasi yang fokus pada isu iklim, bagaimana Mas Ari melihat arahan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu terkait percepatan transisi energi, Mas?
1: Baik, terima kasih, Mbak. Ya, pertama-tama kami dari Climate Reality Project Indonesia tentunya menyambut dan mengapresiasi ya hampir juga ini. Ini adalah salah satu kritikal siap atau perikalnya siap ya dari Presiden yang mereka adalah transisi energi bukan lagi sekedar komitmen di panggung internasional gitu ya. Tapi sebuah kebutuhan mutlak apalagi dengan konflik bakal ini di dunia yang menyebabkan energi kreatif menjadi sangat mahal untuk diakses. Cuma kadang kita kalau kita lihat kegiatan, Mbak, alasan itu di tingkat atas itu cepat ya. Tapi ketika itu turun kepada detail, turun kepada tingkat eksekusi teknis, ini terkadang sangat lambat, gitu ya. Kita mestinya sudah bergerak lebih cepat, nggak bisa lagi nanti lakukan transisi energi ini sebagai BAU atau business as usual, gitu ya. Jadi alam ini sebenarnya mesti bisa kita tangkap, lalu diterjemahkan untuk mendorong kelompok kepentingan agar jadi pemangkasan birokrasi, terus ada insentif yang menaik bagi energi terbarukan, atau agak kita mesti semua kementerian teknis itu lebih berani lagi untuk mulai menyapih dulu dari ketergantungan energi fosil gitu ya. Karena alasannya sudah ada, pertanyaannya seberapa siap yang dibawa-bawa yang di kementerian teknis,

0: dinas, kemudian bagaimana aturan-aturan itu bisa lebih ya terhadap energi terbarukan gitu. Bagaimana intinya bagaimana kita bisa berlari gitu untuk menyeimbangkan kecepatan dari sisi presiden itu. Itu pertanyaan yang paling mendasar buat saya. Jadi tentunya kita butuh kerjasama semua pihak. Dan yang kedua adalah mungkin ada inovasi-inovasi yang bisa kita apa ya lebih dipercepat gitu. Kalau saya ambil contoh dengan saat ini kan kalau energi terbarukan bisa pasang PLTS itu kan belum ada kecepatan misalnya pinjaman kayak PLTS atau apa itu kan belum ada tema seperti itu. Sebenarnya aset-aset energi terbarukan itu masih ada hal-hal yang banyak wilayah bagi banyak orang gitu kan. Dan mungkin ada aturan-aturan seperti itu mungkin cukup gede ya untuk bisa membuka pelan-pelan kecepatan seperti ini. Tapi itu ide juga saya.
1: Oke, baik. Jadi memang ada banyak hal yang tentunya ini menjadi catatan ya Mas Ari ya terkait hal tersebut. Nah, kemudian Mas Ari, kalau dari kebijakan dan target yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini Mas Ari, menurut Mas Ari apakah sudah cukup sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim atau mungkin sebenarnya harus terburu-buru karena ada faktor yang lain barangkali? Bagaimana Mas?
0: Kalau dari juga kita sudah punya banyak komitmen gitu ya. Kita punya saat ini namanya Second Nationally Determined Contribution yang kita submit ke lembaga PBB namanya UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change yang setiap tahun mengadakan konferensi perubahan iklim atau COP, Conference of Parties. Tapi realitasnya kita harus saja bahwa sebetulnya kenyataan dan perusahaan di lapangan itu nggak apa ya, nggak ajaib itu dokumen gitu ya, Mbak. Mereka nggak peduli karena dokumen itu. Dokumen target kita itu ya buat alam yang udah rusak ya kerja juga kata ribut. Jadi apalagi ketika kita lihat bahwa sumber energi terbarukan dalam rencana pembangunan kita ya masih mengejar target gitu. Target itu udah tinggi tapi nyatanya masih perlu perbaikan lagi gitu ya. Dan kita masih melihat adanya beberapa kementerian yang mungkin saya sebut bahwa juga perlu lebih sinkron lagi gitu ya. Bagaimana kita mengawal transisi energi ini bersama-sama. Bagaimana kita bisa benar-benar memensiunkan PLTU batubara yang masif itu, gitu. Bagaimana kita bisa mencari jalan-jalan yang bukan jadi alternatif untuk memperpanjang usianya PLTU, tapi malah menjadi benar-benar betul untuk renewable energy, gitu kan. Jadi, kebijakan kita, kalau di atas kertas sudah cukup sejalan, walaupun kita bisa lebih ambisius lagi, tapi kita masih kadang kalau saya lihat, untuk istilahnya kayak ninja kram sama gas bersamaan, gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar kita mau menekan dampak krisis iklim, kita mesti benar-benar sepenuhnya pindah dari fossil gas, fossil fuel kepada fossil gas energi bersih.
1: Meskipun cost-nya hitung-hitungannya lumayan ya Mas ya, katanya tadi.
0: Dan kita tidak bisa sendirian, dan tentunya pemerintah kalau menghadapi krisis energi ini tidak bisa sendirian. APBN dan kemampuan finansial mungkin tidak ada seperti itu. Itulah pentingnya kita ada atur-atur yang bisa investasi energi bersih dan terbarukan itu bisa masuk juga gitu kan. Supaya kita bisa lebih cepat untuk mengatasi ini. Kalau kita hanya mengandalkan APBN sih, saya kira tidak akan pernah cukup gitu.
1: Oke, baik. Mas Ari, nanti kita lanjutkan. Saya beralih ke Bung Faizal dulu. Nah, Bung Faizal, kalau dari sudut pandang lingkungan hidup, bagaimana Walhi melihat arah percepatan transisi energi yang sedang didorong pemerintah? Terakhir kemarin kan ada upaya atau target dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 1000 gigawatt. Itu seperti apa pandangan dari Bung Faizal?
2: Ya, sebenarnya yang paling terpenting sebenarnya kebijakan hari ini untuk mendorong lewat skema 100 gigawatt itu kami melihat bahwa ini bukan pada konteks mengganti satu kunci ya, mengganti dari energi fosil ke energi terbarukan dengan misalnya dalam konteks 100 gigawatt, tetapi lebih pada konteks perbaikan sistem di mana selama cara pandang masih sentralistik dalam konteks pengolahan energi, bagaimanapun caranya negara meletakkan energi baru terbarukan, pasti tetap kemudian rakyat itu tetap akan dikorbankan dalam konteks energi terbarukan. Karena masih pada konteks satu, kebijakan masih bersifat sentralistik, dan terutama di misalnya program 100 gigawatt, PLTS itu yang kemudian diletakkan di komunitas lewat skema Koperasi Merah Putih, itu secara spesifik tidak terjelaskan secara detail. Model yang diletakkan ini sejatinya hanya mengganti

0: mengganti kebutuhan dari energi fosil ke energi terbarukan. Tetapi kami sangat yakin bahwa akan terjadi konflik soal tata, soal penggunaan lahan, itu akan semakin muncul lagi di konteks program 100 gigawatt ini, karena dia pasti akan membutuhkan lahan yang cukup besar, baik di daratan, kemudian di laut, maupun di wilayah-wilayah yang perairan, misalnya di danau. Nah, program ini selain harus kemudian ditinjau lebih serius, karena kami masih melihat kebijakan hari ini itu tidak menghentikan laju percepatan krisis iklim. Upaya yang dilakukan lewat skema 100 gigawatt selain membangun ketahanan energi nasional, upaya yang tidak bisa diabaikan adalah upaya untuk memastikan pembangkit listrik tenaga penggunaan bahan baku fosil itu harus menjadi atensi serius untuk kemudian diseriusi. Nah, kami melihat bahwa dalam konteks ini banyak kebijakan di nasional, termasuk soal kebijakan energi nasional dalam dokumen SNBC itu kemudian sebagai bagian penting, tapi faktanya target bauran energi baru terbarukan yang kemudian menjadi payung hukum di regulasi PP 79 tahun 2004 sebagai dasar pijaknya mendorong minimal 23%, tapi realitasnya kondisi hari ini di mana skema target itu 23% kemudian turun dalam realita kebijakan kebijakan energi nasional hanya.
1: Iya, halo Mas Faisal,
0: turun.
1: Oh ya, baik
0: ya.
1: Agak sedikit terputus,
0: diundur masalah. Sampai 2030.
1: Oke, baik.
0: Masih menyimpan problem dengan masalah utamanya. Jadi kami pikir selama model 1 100 gigawatt dipakai masih bersifat sentralistik, yang masih on grid dan tidak meletakkan warga sebagai komunitas sebagai orang yang menentukan energi yang tepat untuk mereka, saya kira masalah masih akan terjadi. Begitu.
1: Oke, berarti titik tumpunya kalau saya bisa tangkap dari Mas Faisal tadi adalah terkait lahan ya, pasti membutuhkan lokasi yang berkesesuaian. Berarti kalau pembangkit listrik tenaga surya, setidaknya panel-panel yang dipakai itu harus bisa menyerap sinar matahari dengan sempurna begitu, atau mungkin pembangkit listrik tenaga hidro dan yang lain-lain itu juga butuh analisa tempat yang tepat begitu. Tapi di sini
0: iya, itu salah satu variabelnya. Salah satu variabel yang ya ya.
1: Tapi apakah dengan upaya ini sebenarnya kan juga kita makin greget gitu nggak sih Mas Faisal, dari pemerintah kan selama ini juga pemerintah selalu diberikan catatan kapan kita transisi. Nah, ini ketika Pak Prabowo sudah menginstruksikan seperti ini kan lampu hijau begitu. Menurut Mas Faisal sendiri bagaimana?
0: Iya, makanya saya bilang di awal tadi bahwa kebijakan ini tidak boleh mengabaikan aspek substansi di mana laju krisis iklimnya. Kalau ini program selain program 100 gigawatt ini untuk membangun ketahanan energi nasional dan menjawab laju percepatan krisis iklim, mestinya yang menjadi substansi akar masalahnya itu juga harus diseriusi secara cepat. Bukan hanya kemudian yang kami lihat ini dia bagian daripada solusi palsu, karena dia masih meletakkan banyak problem di tingkatan tapaknya, karena proses negara meletakkan ini sebagai dalam konteks mengganti energi dari fosil ke energi terbarukan dengan jenis solar panel, bukan mendorong regulasi yang kuat sehingga kemudian regulasi itu menjadi payung bagaimana skema PLTS ini diletakkan di tingkat tapak, karena pasti kebijakannya yang kami lihat masih sentralistik. Dan yang kedua, upaya mempensiunkan PLTU itu masih dalam catatan masih dijauh daripada skema yang ditetapkan dalam kebijakan energi nasional. Itu yang kami khawatirkan, bahwa ini semacam kamuflase yang dibangun

0: dan apa kebijakan yang salah sasaran selama apa kebijakan ini masih bersifat sentralistik gitu Mbak.
1: Ya tapi nih Mas, kita misalkan dari sudut pandang positivisme ini ternyata memang tujuannya ya itu tadi untuk ketahanan energi misalkan untuk bangsa kita di Indonesia. Ini apa kira-kira nanti prediksi yang akan terjadi dengan ketahanan energi di Indonesia ketika proyek dari Pak Presiden ini, target maksud saya dari Pak Presiden ini benar-benar dilaksanakan begitu tanpa ada hal-hal lain lah, memang tujuannya untuk itu misal.
0: Ya kalau misalnya itu diletakkan dalam konteks membangun ketahanan energi nasional, maka dalam aspek pertama di level kebijakan dia harus ada payung hukum yang jelas yang kemudian melindungi energi di level komunitasnya sehingga tidak lagi ada konflik di tingkatan tapak dalam konteks membangun tata energi berkeadilan. Karena sampai saat ini kami temukan bahwa konteks kebijakan mendorong ketahanan energi nasional masih bersifat meletakkan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek untuk menentukan apa sih energi yang tepat buat mereka.
1: Berarti juga harus gitu. Ada keterlibatan masyarakat ya, ini sering dibahas sih dari beberapa kali episode dari EWS, ini banyak suara-suara yang memang berharap ada keterlibatan masyarakat dalam unsur apapun terkait entah itu transisi energi, kebijakan-kebijakan.
0: Betul, nah. Karena kebijakan sampai hari ini selalu masyarakat yang jadi korbankan. Kebijakan atas dalih untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun tata ekonomi masyarakat dengan berbasis energi terbarukan. Tapi faktanya justru di tahapan awal saja rakyat dikorbankan. Nah, salah satunya yang paling penting adalah prinsip FPIC-nya yang harus diletakkan di situ. Di level tapaknya, di level kebijakannya harus ada kebijakan hukumnya yang menguatkan itu.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas Faisal. Saya beralih lagi ke Mas Ari. Oke, Mas Ari. Ini sembari kami menunggu Ibu Eni ya, informasi terakhir kami dapatkan beliau sedang terjebak di ini demo mahasiswa ya di Jakarta. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, kalau kita lihat untuk langkah-langkah yang perlu diambil atau diprioritaskan agar transisi energi ini tidak hanya cepat tapi juga efektif dalam menurunkan emisi. Karena kalau tadi saya tangkap dari Mas Faisal kan masih ada hal-hal yang perlu diperdalam lagi, seperti apa arahnya begitu. Kalau Mas Ari sendiri bagaimana?
2: Menurut saya paling enggak kalau untuk mempercepat transisi energi ini lebih juga efektif ya dalam menekan emisi, paling enggak ada tiga prioritas utama tidak buat saya. Jadi meskipun Presiden Prabowo punya visi yang sangat luar biasa, tapi kalau kita lihat kapasitas grup kita itu masih kurang banget gitu ya. Jadi buat yang pertama adalah bagaimana kapasitas dan juga reformasi grid di sistem kelistrikan internasional itu juga diperkuat gitu ya. Kita punya potensi yang luar biasa nih, kemudian tidak hanya di solar ya, tapi juga angin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya jaringan transmisi kita belum siap untuk menyerap energi yang intermittent ini, kan kalau betul-betul kan energi terbaik itu baik yang intermittent ya Mbak. Kayak misalkan, solar itu kan paling optimal siang gitu, kalau malam dia nyimpan di dalam baterai gitu ya. Nah ini potensi itu dimubazir, misalkan sistem jaringan transmisi kita belum siap menyerap itu. Yang kedua adalah kepastian regulasi gitu ya. Investor energi bersih pasti butuh kepastian jangka panjang. Jadi tentunya nggak bisa kalau hanya arahan presiden tapi diterjemahkan dan kepastian regulasi gitu ya. Kalau regulasi sendiri dari mungkin tempat kita bahas beberapa waktu lalu gitu ya, itu akan sulit juga untuk kita mengundang investor untuk masuk. Yang ketiga bagaimana kita juga bisa mengefisiensikan energi gitu ya. Jadi kadang kita tidak tahu bahwa energi yang paling besar adalah energi tidak jadi kita gunakan gitu ya. Energi yang mungkin tidak terbarukan gitu. Jadi kalau kita mempercepat pembangunan energi bersih dan terbarukan tanpa membenahi efisiensi konsumsi energi baik di sektor industri maupun rumah tangga, itu buat saya kayak isi RTM yang bocor gitu. Baik, jadi saya setuju banget gitu ya. Satu, kondisi yang ada saat ini ada yang lagi Mas Faisal bilang itu kan masih banyak banget PLTU yang hidup. Dan malah sekarang kan diusaha diperpanjang usulnya dengan misalnya co-firing gitu ya. Buat saya itu bukan sebuah solusi, sebenarnya kekotaan itu memperpanjang aja masa usianya gitu kan. Jadi kalau kita belum bisa kita melakukan tiga regulasi itu atau tiga reformasi

0: Berarti sukses banget ya, Mbak ya. Karena kurang efektif. Jadi kayak yang paling efektif adalah bagaimana kita mematikan kebutuhan-kebutuhan yang ada dulu, mempersiapkan gate-nya, barulah bisa kita tercapai suatu mode energi yang benar-benar paling poinnya gitu menurut saya.
1: Mm-hmm. Oke, baik. Ini menarik ya Mas ya, seandainya ini ada semacam satu rumah satu panel surya begitu kan. Tapi
0: apa dia ya, apa aja bisa bisa membuka kesempatan untuk itu. Saya mungkin pernah mendiskusikan juga dengan teman-teman LSM juga minggu lalu itu. Kayak sekarang misalnya mau mengajukan listrik panel surya aja, kalau tidak salah ya itu ada kuotanya per tahun. Oh. Dan hanya 2 kali setahun dibuka ya, untuk kesempatan itu. Gitu. Oh, jadi bahkan ada kalau tidak salah itu aturan di PLN-nya ada 3 kali perubahan, Mbak. Yang dulu sempat sampai LTS atap, kemudian itu berubah, dan yang terakhir itu ada kuota dan juga ada ada jangka waktu untuk opening untuk aplikasinya gitu. Jadi kalau kita mau energize rumah kita itu, co-fit our house itu, kita akan sulit sekali apabila kita tidak dapat izin PLN gitu. Jadi disitulah bukti-bukti ada kesulitan-kesulitan hambatan-hambatan administratif gitu ya. Yang mempersulit juga teman-teman yang ingin install pola panel di atap rumah sendiri gitu. Kemudian saya ambil contoh, saya juga install pola panel di rumah, tapi tidak untuk rumah, tapi hanya untuk mengisi kebutuhan pola listrik saya. Jadi saya ngetesnya itu dari pola panel yang pakai baterai juga. Dan itu langkah kecil saya, karena kalau kita mau langsung pipin ke rumah itu mesti menggunakan regulasi dari PLN juga, jadi agak complicated juga tuh Mbak, gitu Mbak Dea.
1: Oh begitu ya, berarti ada alur-alur administrasi yang harus ditempuh ya, jadi tetap disuarakan aja, berarti di sini sudah mulai ada gerakan-gerakan masyarakat yang ingin untuk juga merasakan transisi energi dengan menggunakan panel surya, karena cuaca sekarang cukup lumayan panas ya Mas ya, jadi saya rasa dengan adanya panel surya ini juga bisa bermanfaat jika dipergunakan di rumah-rumah begitu. Tapi ternyata ada aturan-aturan yang berlaku begitu. Baik, Mas Ari, nanti kita akan lanjutkan.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina Timur dari Filipina bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Filipina bagian selatan serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sementara itu, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Selatan, di Laut Jawa, di Samudra Hindia Barat Lampung, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat bagian utara, di Laut Flores, dari Laut Flores hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Tengah, dan di Papua Selatan bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan

hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Bandar Lampung dan Banjarmasin, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Jakarta, serta potensi petir di wilayah Bengkulu. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Manado, kemudian potensi hujan sedang di Sorong, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, serta potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Kupang, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Taklibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz, AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yu menemani Anda Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 13 Juli 2026 pendengar. Kurang lebih selama 45 menit ke depan saya menemani Anda di YouTube kami juga RRI Sumenep.net selain melalui frekuensi kami. Pagi hari ini kita ditemani oleh penyuluh agama Islam Kemenag Sumenep, Ustadz Hamidi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Hamidi. Kami belum bisa mendengar suara Ustadz dengan jelas, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Ustadz Hamidi pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai melibatkan Allah dalam segala urusan. Nah, ini kepasrahan diri, kemudian pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Ini memang kalau tidak melibatkan Allah dalam segala urusan biasanya amburadul begitu ya Ustaz. Nah, ini akan kita bahas selama kurang lebih 45 menit ke depan setelah mukadimah dari Ustaz Hamidi. Silakan Ustaz sebagai penghantar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbagi, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebagai bentuk pengakuan bahwa kita sebagai makhluk Allah dan bentuk pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka ini merupakan salah satu nikmat yang luar biasa bagi kita semua. Mengapa hal itu menjadi sesuatu yang sangat berharga? Karena begitu banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai manusia, tetapi kadang-kadang melupakan bahwa manusia itu adalah makhluk Allah. Melupakan bahwa manusia itu adalah hamba Allah. Di saat manusia sudah melupakan dalam kondisi-kondisi tertentu bahwa dia adalah makhluk Allah, maka di sisi yang lain, manusia itu bisa saja juga melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, adalah zat yang mengatur segala urusan kita, adalah zat yang menentukan apa nanti hasil dari yang kita kerjakan. Karena manusia hidup di dunia ini pasti tak lepas dari hal-hal yang akan dilakukan, tak lepas dari urusan-urusan yang dia akan lakukan, baik urusan itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau urusan itu yang berkaitan dengan sesama manusia atau dengan semua makhluk yang ada di dunia ini. Sesama manusia dengan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, seperti tumbuh-tumbuhan, ini semuanya merupakan hubungan kita, relasi kita dengan alam. Nah, ketika ini sudah terjadi, tetapi kita melupakan bahwa kita adalah manusia yang lemah, dan kita melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha pengasih, maka ini akan berakibat nantinya hal yang kita lakukan ini tidak tersambung, tidak tersambungkan antara pekerjaan makhluk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membahas, walaupun tidak sedetail mungkin, membahas tentang keterlibatan Allah dalam segala urusan yang kita laksanakan. Atau kita harus melibatkan Allah dalam segala urusan yang kita urus. Mengapa harus melibatkan Allah? Karena ketika kita sudah mengerjakan sebuah pekerjaan, melakukan segala urusan, itu diikuti dan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu itu akan memiliki nilai, akan memiliki makna dalam setiap hal yang kita lakukan. Makna yang kita maksud dan nilai yang kita maksud itu adalah ketika itu berkaitan dengan ibadah seperti sholat misalnya, seperti puasa misalnya, atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka ketika melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu akan menjadi sah. Ketika ibadahnya sudah sah, maka orang itu sudah selesai mengerjakan ibadah itu, sudah lepas dari tanggung jawab ibadah itu. Dan ketika sudah sah, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika urusan itu ada hubungannya dengan manusia, ada hubungannya dengan sesama di antara kita, maka ketika sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita lakukan itu semuanya akan memberikan dampak positif baik kepada kita sendiri, kepada orang lain, dan terlebih apa yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, apabila kita melakukan segala sesuatu itu, kita akan menjadikan hidup kita menjadi tenang. Urusan kita dengan sesama akan menjadi urusan yang memberikan efek tenang kepada kehidupan kita. Salah satu contoh misalnya, di saat kita melakukan transaksi, melakukan jual beli misalnya, kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membeli dengan tujuan yang pertama, ingin memenuhi kebutuhan kita. Ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi, maka kita akan menjadi, hidup kita menjadi tenang. Di sisi lain, di saat kita membeli dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa membantu orang lain. Karena dalam usaha jual beli itu, kita membantu orang lain, dan orang lain juga membantu kita. Dengan demikian, ketika sudah ini terjadi, maka apa yang dilakukan oleh manusia itu, apa yang kita lakukan itu, akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu bentuk bahwa kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita sudah pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. baik itu memberikan hasil yang kita inginkan maupun tidak, maka kita tidak akan pernah menyesal karena kita sudah merupakan masuk dalam kondisi bentuk kerelaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu tanda bahwa kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kita, mulai dari urusan pribadi, urusan dengan keluarga, urusan dengan tetangga, dan sampai urusan semuanya dalam pekerjaan misalnya, ketika melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini akan melaksanakannya dengan penuh hati-hati. Akan melaksanakannya dengan penuh pertimbangan, tidak akan langsung mengerjakan seenaknya saja. Salah satu contoh misalnya, dalam keluarga kita. Kita tahu dalam keluarga ini apa yang kita lakukan harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, dalam keluarga kita sebagai lelaki melaksanakan tugas kita mencari nafkah. Apabila ini dilakukan dengan melibatkan Allah, maka mulai sejak kita berangkat dari rumah, pergi ke tempat kerja kita, di kantoran misalnya, atau di pasar misalnya, atau di tempat lain untuk mencari nafkah, maka mulai sejak kita berangkat dari rumah sampai kita kembali ke rumah, itu semuanya akan bernilai ibadah kepada kita semua. Itu akan memberikan dampak positif kepada keluarga kita. Ketika di keluarga kita sudah libatkan Allah, maka kehidupan kita dalam keluarga kita akan menjadi lebih baik dan bermakna. Dan ketika sudah melibatkan Allah, maka tidak akan ada yang namanya komplain dari sesama keluarga kita. Tidak akan ada saling menyalahkan dalam keluarga kita. Kenapa? Karena semuanya itu melakukan tugasnya masing-masing, melakukan fungsinya masing-masing, itu sudah didasarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan bahasa lain, sudah lillahi ta'ala. Ketika ini sudah dilakukan, maka insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik. Apapun nanti hasilnya, kita berangkat kerja, hasilnya misalnya kurang maksimal, tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita sudah melimpahkan ini, memasrahkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menerima dengan hati yang lapang, menerima dengan penuh kesadaran bahwa kita hanyalah manusia yang tugas kita hanya dalam sebatas ikhtiar, berusaha dengan sekuat tenaga, nanti selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam konteks keluarga misalnya. Selanjutnya, ketika kita hidup dengan masyarakat kita, maka dengan segala kondisi, dengan segala bentuk aktivitas yang hiruk-pikuknya kehidupan ini, ketika sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala urusan itu insya Allah akan memberikan makna yang berarti, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita bisa saling membantu, di akhirat nantinya kita memetik pahala dari apa yang kita lakukan, dari tolong-menolong itu, dari gotong-royong itu. Itu semuanya akan memberikan makna yang luar biasa kepada kita semua, manakala kita sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ini tidak dilakukan, kita mengerjakan sesuatu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat misalnya tanpa melibatkan Allah, maka sholatnya tidak akan sah. Kenapa? Karena ketika sholat itu harus lillahi ta'ala. Ketika sudah tidak lillahi ta'ala, maka sholat kita tidak akan sah. Dalam urusan kemanusiaan misalnya, ketika kita tidak melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bekerja, tidak melibatkan Allah. Maka, dari pekerjaan itu, bisa saja ia berhasil, sukses, atau malah sebaliknya. Ketika dia sukses dari hasil pekerjaannya itu, tetapi tidak melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesukses apapun yang dia kerjakan, tetapi tidak melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa saja manusia yang sukses seperti ini bukan malah dekat kepada Allah, bukan malah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, malah mungkin dia akan merasa sombong. Dia akan dikena penyakit yang namanya takabur. Karena menganggap apa yang dilakukan, apa yang dia dapatkan dari keberhasilan itu, dia menganggapnya bahwa itu adalah hasil usaha dia sendiri. Padahal tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika misalnya apa yang kita lakukan sukses. Tetapi sebaliknya, apabila yang kita kerjakan ini tidak sukses, tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan, maka ada dua kemungkinan. Satu, dia akan menyalahkan orang lain. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka dia akan membuat hubungan dengan sesama manusia menjadi retak. Kenapa retak? Karena dia sudah menyalahkan orang lain. Dia sudah komplain kepada orang lain karena yang dilakukan tidak sukses. Yang kedua, orang yang seperti itu bukan hanya sekedar menyalahkan orang lain, bahkan dia bisa-bisa komplain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, ini merupakan hal yang harus kita jauhi. Nah, bagaimana dia komplain dengan Allah? Oh, dia tidak melibatkan Allah mulai sejak dia mau melaksanakan tugas dan aktivitas itu. Maka dari itu, mari kita berusaha. Yang pertama, kita sadarkan diri kita bahwa kita ini makhluk yang lemah. Karena lemah, maka harus melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sebagai pengantar dari pertemuan kita di pagi hari ini.
1: Oke, baik. Seperti biasa pendengar, saya undang Anda berdiskusi di tiga jalur telepon kami, 0328-665-396, 662-317, atau 0811-334-5101. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana, Bapak?
3: Dari Mandalaru Baru,
1: Bapak Suni. Semoga diberikan kesehatan selalu bersama keluarga. Amin. Bapak Suni. Kita doa bersama.
3: Sama gitu.
1: Amin, Allahumma.
3: Assalamualaikum, Ustaz
1: Hamidi. Ya, ya betul. Waalaikumsalam.
3: Nah, Karinto pertanyaan telepon. Pakai bahasa Madura bisa os.
1: Ya, Tore.
3: Telepon satu aja nak di toko tu tak dikun billah. Kotu berhubungan kelabuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ti persoalan kebenyaan nengai daerah kita tak dinto tentang masalah wabuan otaban butombuan kak dinto mana bi sobung reng namen mucak tombunat hibik pun apa kak dinto debu keluar dari hubungan dak Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya tombun yang pinggir sungai otaban neng enek-enek pun saya tapai taman orang kak dinto ngereng. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dijawab.
2: Baik, terima kasih Bapak yang dari Mandalaru
1: Baru, Bapak Suni, ya.
2: Bapak Suni, terima kasih. Nah, justru di sini kita harus sadar betul, harus mengetahui betul bahwa tak mungkin ada tanaman tanpa ada kekuasaan Allah di situ. Wong manusianya sudah tidak menanam. Tidak menanam di pinggir sungai misalnya. Tapi kok malah ada tumbuhan. Nah, itu sebagai bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala justru memiliki kehendak untuk menumbuhkan pepohonan di pinggir sungai itu. Ini bisa terjadi misalnya ya. Misalnya kalau kita melihat secara kasat mata. Ada hewan yang membawa apa namanya buah-buahan lalu jatuh di situ, maka tumbuhlah di situ. Maka ini bukti sebenarnya bahwa kita tidak bisa berbuat lebih banyak melebihi dari batas kemampuan kita. Kita tidak menanamnya, tetapi kok malah ada tumbuhan begitu. Nah ini yang perlu kita sadari bahwa sebenarnya kita itu adalah makhluk yang dhaif. Allah itu adalah Tuhan yang maha qadir. Allah yang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka ini adalah wujud nyata bahwa Allah itu walaupun tidak dilibatkan oleh makhluknya, tetapi Allah punya cara, punya kehendak untuk memberikan yang terbaik kepada makhluknya dengan menyiapkan pepohonan yang mungkin kita tidak merasa menanamnya walaupun itu di ladang kita. Maka dari itu tidak ada salahnya, bahkan merupakan suatu kewajiban kepada kita agar bisa menghadirkan Allah dalam segala urusan yang kita lakukan. Mungkin begitu,
1: Bapak. Baik. Nah, itu kalau misalnya ada tumbuhan, saya sering ini ya, ketika ada tumbuhan di luar atau di pinggir jalan, di pinggir sungai gitu, kemudian lagi berbuah, Ustadz. Itu biasanya kita ini mau izin dulu, kita mau minta gitu ya. Ini mau izin dulu sama siapa? Karena memang tanaman liar, tanaman yang tumbuh bukan di pekarangan siapa-siapa. Itu biasanya kita selalu ngomong, ya udah minta ke Allah aja, kita ambil bismillah gitu. Nah, itu gimana nih, Ustaz?
2: Baik. Ketika sudah kita melibatkan Allah dalam segala urusan kita, maka kita meyakini selama ada tumbuhan yang tumbuh bukan di tanah kita, itu pasti tumbuhnya pada lahan milik orang lain. Karena sampai sekarang sebenarnya tidak ada lahan di sekitar kita itu, walaupun itu di pinggir sungai, tetapi tidak ada pemiliknya. Itu pasti ada pemiliknya. Ketika sudah tanahnya ada yang memiliki, maka tumbuhan yang tumbuh di tanah itu juga menjadi miliknya orang lain. Maka tidak bisa kita mengambil dengan seenaknya saja. Pasti itu adalah milik orang lain. Karena milik orang lain, ya kita harus pamit, kita harus izin. Dan bahkan buah-buahan yang jatuh ke sungai, yang terhanyut oleh air itu, pasti juga ada yang memiliki. Maka orang yang melibatkan Allah dalam urusan kita, yang menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita, maka tidak akan kita ambil dengan kemauan kita sendiri itu, tanpa mencari siapa ini pemiliknya, bagaimana nanti kalau ini benda ini masih berharga bagi pemiliknya, ini masih bernilai bagi pemiliknya, masih dicari oleh pemiliknya, maka bagaimana kita nanti akan mengembalikan kepada pemilik itu. Maka saya katakan, ketika ada suatu tumbuhan tumbuh, walaupun di pinggir jurang pun misalnya, di jurang pun, maka itu tanahnya pasti masih ada yang memiliki. Maka ketika sudah ada yang memiliki, kita harus pamit kepada pemilik tanah itu.
1: Termasuk di fasilitas umum punya pemerintah, Ustaz ya? Berarti ya?
2: Oh iya. Ketika sudah masuk di fasilitas umum milik pemerintah, kecuali memang sudah diizinkan. Misalnya di suatu desa memiliki tanah yang dimiliki oleh desa, lalu ditanami dengan berbagai jenis pepohonan, buah-buahan, masyarakat di desa ini boleh mengambil sepuasnya, ya boleh gitu. Tetapi selama tidak ada pemberitahuan bahwa masyarakat boleh ngambil dengan sesuka hatinya dari pengumuman aparat desa misalnya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena tanah itu ya milik bersama. Karena milik bersama ya harus atas izin bersama atau atas izin yang mengelola dari tanah itu. Maka tidak ada alasan ini miliknya siapa, miliknya pemerintah, ini fasilitas umum kita sebagai, tidak seperti itu Bang Tony. Maka kalau ini terjadi, maka ini akan mengganggu stabilitas dan keamanan, ketertiban dalam sebuah desa. Kecuali memang hal-hal yang memang disiapkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dimiliki oleh siapapun. Contoh, udara. Ini kan tidak ada orang yang mengklaim bahwa dia miliknya. Atau air, air di tempat yang umum seperti di sungai, seperti laut, itu kan tidak ada yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Maka boleh orang itu menggunakannya sesuai dengan kehendak, artinya tanpa mengganggu fasilitas-fasilitas dan kenyamanan ketertiban umum untuk orang lain.
1: Baik. Berarti dalam hal ini ketika misalnya kita ada urusan tapi tidak melibatkan Allah, berdosa tidak, Ustaz?
2: Baik. Dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi itu, urusan kita dengan Allah misalnya yang berupa ibadah, berupa sholat, berupa puasa, zakat, tanpa kita melibatkan Allah, dalam artian tidak lillahi ta'ala, maka sholat yang dilakukan, puasa yang dilakukan, maka menjadi tidak sah. Ketika sudah tidak sah, maka orang itu sudah bisa dikatakan tidak menyelesaikan tugasnya. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dan dia tidak zakat. Maka ini ketika sudah terjadi, maka akan berakibat ya orang itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang diperintah kepada orang itu. Padahal kita kan sudah tahu wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata, itu kan sudah perintah untuk melakukan perintah untuk melakukan sholat, perintah untuk melakukan zakat, tetapi kita tidak mengerjakannya dengan cara yang betul. Kenapa? Dengan cara yang tidak betul karena tidak melibatkan Allah di situ. Maka berakibat dia yang dilakukan tidak sah, tidak benar begitu. Dan ketika dengan sesama manusia urusan kita itu tidak melibatkan Allah, maka apa yang kita lakukan itu, kalau itu dianggap dari hasil usaha dia sendiri tanpa ada campur tangan Allah, maka orang itu setidaknya, maka orang itu masuk dalam kategori orang yang sombong. Orang-orang yang membanggakan dirinya, orang-orang yang membesarkan dirinya seakan-akan dia tidak butuh Allah. Maka dalam kondisi ini, setidaknya orang seperti ini sudah memiliki penyakit batin, memiliki penyakit takabur, dan ini dilarang oleh agama kita. Kita sebagai makhluk tidak boleh takabur, tapi kita harus tawadu, senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi titik penting bagi kita dalam melakukan aktivitas kita keseharian dan seperti
1: itu. Baik, di jalur telepon, mungkin ini penelpon terakhir ya pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa, di mana, Pak?
4: Semangat pagi dengan Riki Anggara di Klukur Batuan.
1: Baik, semoga diberikan kesehatan selalu Pak Riki di Batuan bersama keluarga. Silakan, kita bersama Ustadz Hamidi hari ini.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertanyaannya begini. Dulu saya kalau mau tanam tembakau itu biasanya disuruh sama mbak-mbak saya itu, kalau mau tanam tembakau diisyaratkan niatnya itu untuk syaratnya untuk beribadah kepada Allah kalau memang berhasil kalau dalam tembakau itu. Begitu juga kalau tanam padi sama juga itu untuk syaratnya untuk beribadah kepada Allah. Terus bagaimana jika lupa berniat seperti itu kepada Allah? Misalkan orang yang tanam tembakau dengan mentang-mentang dia punya semuanya, punya pupuk dalam segala hal, itu lupa dengan niat seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Riki. Terima kasih di Batuan. Silakan Ustaz Tamidi.
2: Baik Bapak Rifki, alhamdulillah luar biasa. Ini merupakan bentuk keseriusan kita melibatkan Allah. Ketika kita mau bertani, diniatkan menjadi syarat kita sukses melaksanakan ibadah. Ketika mau tanam tembakau, mau tanam padi, dijadikan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat luar biasa. Maka inilah yang harus kita tanamkan kepada diri kita, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Arif kita di itu. Nah, sekarang bagaimana jika lupa? Lupa tidak masalah, karena ini tidak menjadi syarat sah dari pekerjaan kita. Tetapi ketika kita lupa di awal misalnya, keesokan hanya kan kita ingat. Maka dari situ kita niatkan bahwa pertanian yang kita kerjakan ini, jika berhasil, nanti hasilnya kita jadikan sebagai perantara kita memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama juga itu juga akan bernilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, kalau kita dalam bertani misalnya tidak melibatkan Allah, hanya mengedepankan teori kita, hanya mengedepankan akal kita, maka di saat-saat tertentu bisa saja kita mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan. Misalnya pupuknya sudah sesuai takaran, airnya sudah sesuai, ini kok malah tidak sesuai dengan harapan kita. Maka disinilah letak bahwa kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya sampaikan, sungguh luar biasa dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Arif tadi itu. Dengan apa yang kita lakukan, semuanya diniatkan untuk ibadah kita, kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini itu akan menjadi sukses di dunia dan juga sukses nanti di akhirat.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Baik. Satu pertanyaan terakhir bisa dijawab secara singkat, Ustadz Hamidi. Seringkali kita sudah berikhtiar berdoa untuk melakukan sesuatu misalnya gitu ya. Kita sudah yakin bahwa insyaallah akan berkah gitu ya, karena sudah melakukan hal tadi. Namun di tengah perjalanannya gagal. Dan seringkali ada intervensi dari manusia lain yang bilang, kan saya sudah bilang kemarin seharusnya kamu begini dan begitu gitu. Misalnya intervensi dari manusia lain, bukan dari diri kita. Bagaimana kita meresponnya nih, Ustaz?
2: Baik. Kondisi-kondisi seperti ini perlu juga kita pertimbangkan. Di saat ada orang lain mengatakan kepada kita, harusnya kamu seperti itu, harusnya kamu tidak seperti ini. Tetapi kita harus sadar bahwa memang betul secara teori kita, secara logika kita harus seperti ini. Tetapi di samping itu, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa kita salah misalnya. Kita salah karena faktor 1-2 hal itu. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ternyata ini menandakan bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita ini sebagai manusia yang lemah. Maka walaupun kondisi seperti ini, kita tidak akan segelisah, tidak akan gelisah sampai berlarut-larut atas kegagalan yang kita alami. Begitu juga di saat kita misalnya menegur orang lain, kamu harusnya seperti itu, kamu jangan seperti itu, akhirnya kamu melainkan gagal kan. Kita betul seperti itu secara kemanusiaan, tetapi di sisi lain kita juga sadar, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, memberikan sesuatu, barangkali ini yang terbaik untuk kita dan juga orang lain. Maka kesimpulannya, kenapa kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah sebuah pengakuan yang mendalam dari kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Hamidi, dan semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua ya. Apapun itu, mau kita melakukan apa, melakukan segala hal mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Kita selalu melibatkan Allah dalam segala urusan. Minimal bismillah lah ya, Ustaz ya. Baik, terima kasih penyuluh agama Islam Kemenag Sumenep sudah bersama RRI Mutiara Pagi. Semoga diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu bersama keluarga, kebahagiaan selalu di rumah di akhir pekan ini. Saya Gita Ayu pamit Mutiara Pagi, insya Allah kita akan berjumpa lain, berjumpa kembali di lain hari. Insya Allah semoga dalam keadaan sehat dan diberkahi Ustaz. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami. Semuanya, termasuk tari gempu.
2: Asal Desa Kelompang Barat, Kecamatan Pakpol, meninggal dunia dalam perjalanan saat hendak dilarikan ke RSUD Smart Pamekasan.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Sabtu 13 Juni. Saya Gita Ayu akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Pemkab Sumenep melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Pariwisata disebut Porapar kembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda, langkah pelestarian agar tidak tergerus zaman. Muhammad Ali melaporkan.
4: Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep Rencana Purwaningnum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambu, tari tungtung, dan tari topeng.
1: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu. Semuanya termasuk tari gempu, termasuk tari topeng. Kemarin tahun lalu kami bahkan tampil di Bali, ikut di Pekan Seni Bali, Kesenian Bali. Itu tari topeng yang kami tampilkan.
4: Minsana menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan bahwa seni dan budaya daerah masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Siswa di SDIT Al-Faizin Sampang rutin mempelajari seni budaya sekolah, bahkan pengenalan dilakukan melalui pengalaman gelar karya ragam budaya, Nusantara seni, kuliner, dan bahasa. Ima Fadila melaporkan.
5: Seni dan budaya Indonesia yang beragam perlu dikenalkan secara langsung melalui pengalaman kepada anak-anak. Keberagaman ini belum sepenuhnya dipahami, bahkan tidak sedikit anak-anak yang masih asing dengan kebudayaan dari daerah masing-masing. Kondisi ini membuat Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Faizin Sampang melaksanakan gelar karya bertajuk Petualangan Nusantara. Langkah kreatif ini diambil untuk mengenalkan kembali kekayaan budaya bangsa mulai dari tarian, bahasa, hingga cerita daerah. Kepala Sekolah SDIT Al-Faizin Latifah Nadiah menjelaskan seni budaya lebih berdampak kepada generasi muda bila diperkenalkan melalui pengalaman secara langsung.
6: Seni dan budaya Indonesia ini kan cukup banyak ya, cukup beragam. Jangankan mempelajari seni dan budaya dari daerah lain, dari daerah yang kita tempati sendiri pun anak-anak juga terkadang juga kurang. Nah, di sini kita melalui para guru, melalui kegiatan gelar karya kemarin, Petualangan Nusantara. Jadi kita itu mengenalkan ke anak-anak tentang tarian daerah, kemudian bahasa daerah.
5: Pengenalan seni budaya dilakukan secara rutin di sekolah ini. Selain menampilkan seni budaya, pihak sekolah juga menggelar market day atau bazar makanan tradisional tempo dulu seperti serabi dan getuk. Melalui kegiatan rutin beberapa bulan ini, para siswa diajarkan langsung cara berinteraksi sekaligus mencicipi kuliner Nusantara. Tidak hanya itu, dalam tugas khusus para siswa juga berinovasi membuat permainan monopoli tarian Nusantara. Permainan edukatif ini kemudian dimainkan bersama adik kelas sehingga terjadi proses saling belajar budaya satu sama lain. Melalui pengalaman belajar langsung yang menyenangkan, dampak positif mulai dirasakan oleh para siswa. Anak-anak kini jauh lebih memahami arti penting Bhinneka Tunggal Ika. Mereka menyadari bahwa meskipun berbeda daerah dan budaya serta pulau, seluruhnya tetap satu kesatuan. Ima Fadila melaporkan.
3: Pelestarian bahasa Madura di kalangan generasi muda membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di tengah semakin dominannya penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Madura dinilai mulai mengalami penurunan, terutama di kalangan anak-anak. Hairul Umam melaporkan.
7: Budayawan Sampang Raden Tumugung Bustomi

0: pelestarian bahasa daerah tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar berjalan efektif dan berkelanjutan.
1: Harus melibatkan 3 elemen. Pertama keluarga, 2 lembaga pendidikan, kemudian ketiga masyarakat. Lembaga pendidikan dalam hal ini harus ada campur tangan pemerintah. Sekarang anak harus bisa bertata krama, berbahasa Madura yang baik. Intinya pendidikan itu kan keluarga. Malah bahasa ibu itu diganti dengan bahasa nasional. Salah kaprah. Pemerintah sendiri juga lalai, terutama kurikulum tahun 75. Kurikulum 75 itu, sejak 75, maka bahasa daerah itu tidak boleh digunakan sebagai bahasa pengantar. Hingga tahun 90-an, kehancuran bahasa daerah di berbagai tempat, tak terkecuali Madura, Jawa, itu sudah rusak.
0: Ia berharap masyarakat kembali membiasakan penggunaan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun lingkungan sosial. Menurutnya, bahasa Madura yang menjadi salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia harus terus dijaga agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari identitas budaya Madura. Dari Sampang, Madura, Hoirul Uma melaporkan.
2: Berikut tanggapan pernyataan harapan tentang melestarikan seni dan budaya di kalangan anak.
3: Saya Budi di Sumenep. Menurut saya banyak cara untuk melestarikan seni budaya di kalangan anak, bukan hanya belajar di bangku sekolah, membaca buku saja. Namun salah satu cara yang juga harus dilakukan yaitu mengadakan kunjungan langsung ke lokasi. Kunjungan edukasi ke museum-museum, situs bersejarah, atau ke tempat-tempat kampung adat, agar siswa bisa belajar langsung dan melihat langsung praktik kebudayaan lokal.
4: Saya Ariani di Sumenep. Ya benar, seni budaya memang harus dilestarikan karena seni budaya menurut saya warisan tak ternilai. Ini memang harus dilestarikan dan diteruskan pada anak cucu kita agar seni budaya tidak pernah ditelan era globalisasi seperti saat ini. Menurut saya banyak sekali cara untuk memberikan edukasi pada anak agar ikut memiliki, menjaga dan melestarikannya.
5: Melestarikan seni budaya, khususnya di kalangan sekolah, menurut saya dapat dilakukan melalui pengenalan bahasa daerah, penggunaan pakaian adat atau batik pada hari-hari tertentu, hingga pembelajaran literasi budaya. Itulah salah satu melestarikan seni budaya di kalangan anak.

0: Memperkenalkan melestarikan seni budaya di kalangan anak-anak menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini, ditulis dibacakan oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Upaya pelestarian seni dan budaya menjadi tantangan yang semakin besar, terlebih di tengah perkembangan teknologi digital. Generasi muda, khususnya anak-anak, kini lebih akrab dengan budaya populer dari luar dibandingkan dengan budaya daerahnya sendiri. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin berbagai warisan budaya yang menjadi identitas daerah dan bangsa akan semakin terpinggirkan, bahkan terancam punah dan hilang. Budaya bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah jati diri, identitas, dan akar yang membentuk karakter suatu masyarakat. Melalui budaya, seseorang mengenal asal-usulnya, nilai-nilai luhur, serta kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Karena itu, anak-anak perlu diperkenalkan kepada budaya, bahkan sejak usia dini agar mereka tidak kehilangan hubungan dengan akar budayanya sendiri. Salah satu contoh yang patut menjadi perhatian adalah budaya Madura, seperti bahasa daerah. Saat ini, tidak sedikit anak-anak Madura yang justru tidak mampu berbahasa Madura dengan baik, bahkan ada yang sama sekali tidak memahaminya. Fenomena ini merupakan persoalan kebudayaan yang serius. Bahasa adalah bagian penting dari identitas suatu suku dan daerah. Ketika sebuah bahasa tidak lagi digunakan oleh generasi muda, maka lambat laun bahasa tersebut akan mengalami kemunduran dan berpotensi punah. Hilangnya kemampuan berbahasa Madura di kalangan anak-anak berarti terputusnya mata rantai pewarisan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Oleh karena itu, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu bersama-sama membiasakan penggunaan bahasa Madura dalam

0: kehidupan sehari-hari agar tetap hidup dan berkembang. Selain bahasa, berbagai bentuk seni daerah juga perlu diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini. Seni tradisional seperti musik, tari teater rakyat, kerajinan, dan berbagai bentuk kesenian lainnya merupakan kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk mengenal, mempelajari, dan mencintai seni daerahnya melalui kegiatan sekolah, sanggar seni, maupun lingkungan keluarga. Pendidikan seni dan budaya tidak boleh dipandang sebagai pelajaran pelengkap semata. Justru melalui seni dan budaya, anak-anak dapat belajar tentang kreativitas, disiplin kerjasama, serta penghargaan terhadap warisan leluhur. Ketika anak-anak tumbuh dengan kecintaan terhadap seni dan budaya daerahnya, mereka akan menjadi generasi yang siap menjaga dan melestarikannya di masa depan. Oleh karena itu, pelestarian seni dan budaya tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan komitmen bersama dari orang tua, pendidik, pemerintah, dan masyarakat untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya sejak usia dini dengan memperkenalkan bahasa daerah, tradisi, dan berbagai bentuk kesenian kepada anak-anak, kita sedang menyiapkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bangga terhadap identitas budayanya. Sudah saatnya pelestarian seni dan budaya menjadi perhatian bersama. Jangan sampai anak-anak tumbuh tanpa mengenal bahasa daerahnya, tanpa memahami tradisi leluhurnya, dan tanpa mencintai kesenian yang menjadi kebanggaan daerahnya. Sekian komentar. Selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumener berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube RRI Sumener.net. Kami beralih ke info lain. Dua santri di Pondok Pesantren Karangbaru Desa Blumbungan Larangan Pamekasan terjatuh dari lantai dua asrama. Salah satu di antaranya meninggal dunia. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
2: Dua santri Pondok Pesantren Karangbaru Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terjatuh dari lantai 2 asrama pada 8 Juni 2026. Akibat kejadian itu, satu santri meninggal dunia dan lainnya mengalami luka. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibrayoni Evan Pratama mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan dari para saksi, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat di area Asrama Putra. Lanjut Evan menyampaikan, sebelum kejadian, kedua korban yakni MR dan AR baru saja selesai menyantap makan siang bersama rekan-rekannya. Keduanya kemudian naik ke kamar mereka yang berada di lantai 2. Di dalam kamar, kedua korban menggeser sebuah lemari pakaian yang awalnya diposisikan menutupi jendela belakang. Setelah celah jendela terbuka, kedua korban keluar melewati celah teralis besi jendela menuju area balkon luar. Saat tengah berjalan di lokasi tersebut, kedua korban kehilangan keseimbangan dan jatuh bersamaan ke lantai bawah.
3: MR asal Desa Kelompang Barat, Kecamatan Pakong, meninggal dunia dalam perjalanan saat hendak dilarikan ke RSUD Smart Pamekasan. Sedangkan AR asal Desa Tampojung, Kecamatan Waru mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan medis.
2: Menurut Evan, pihak keluarga korban telah menyatakan menerima kejadian ini dengan ikhlas sebagai sebuah musibah. Untuk pemenuhan prosedur administrasi, surat pernyataan resmi dari pihak keluarga telah diserahkan kepada pengurus Pondok Pesantren Karangbaru. Polres Pamekasan mengimbau kepada seluruh pengelola lembaga pendidikan dan pondok pesantren untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan keamanan fasilitas gedung guna mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari.
1: Meningkatkan layanan infrastruktur berkelanjutan, salah satu komitmen Bupati Sampang. Alvin Wairi melaporkan.
4: Bupati Sampang Slamet Junaidi berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan daerah, diantaranya meningkatkan layanan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2029. Dia mengatakan pada periode kedua kepemimpinan, dia memiliki visi Sampang Hebat Bermartabat Plus. Visi ini melanjutkan periode pertama, di mana dia mengungkapkan visi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, aspirasi masyarakat, serta pembangunan nasional dan provinsi.
5: Kalau saya optimis, wong kita yang bikin saya kok. Kita merencanakan kok. Maka program prioritas kami itu insya Allah satu persatu kita selesaikan. Program kita itu bukan berdasarkan intervensi. Kita berdasarkan kita manfaat kepada masyarakat Sampang. Itu program kami. Itu loh. Kita harus optimis. Kalau pesimis ngapain membuat program itu.
4: Pria yang akrab disapa Haji Idi itu memaparkan ada 4 misi yang ingin dicapai dari visi yang telah ditetapkan. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia unggul serta kehidupan sosial yang harmonis dan berdaya. Kedua, mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis agrobisnis dan UMKM. Ketiga, meningkatkan layanan infrastruktur berkelanjutan. Dan keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga inovatif.
1: DWP Sumenep menggelar seminar kesehatan bertema Mahkota Kesehatan Wanita meningkatkan pemahaman perempuan tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks dan payudara. Ruka Zen melaporkan.
6: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar seminar kesehatan bertema Mahkota Kesehatan Wanita, Edukasi Deteksi Dini Kanker Serviks dan Kanker Payudara bersama praktisi kesehatan. Wakil Ketua DWP Kabupaten Sumenep Sri Hardiyati Majib mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi melalui pemeriksaan dini. Seminar ini menjadi sarana edukasi bagi perempuan untuk memahami pentingnya deteksi dini sebagai langkah pencegahan terhadap kanker serviks dan kanker payudara.
7: Kita dapat hadir mengikuti seminar kesehatan Mahkota Kesehatan Wanita, Edukasi Deteksi Dini Kanker Serviks dan Kanker Payudara bersama praktisi kesehatan Bapak Dr. Kusnul Gaib. Sedangkan saya menyampaikan salam hormat kepada Ibu Ketua dan Wanita Kabupaten Sumenep. Yang karena sesuatu hal beliau tidak dapat hadir serta dalam kegiatan.
6: Sementara itu, dokter spesialis bedah konsultan onkologi Dr. Husnul Goib menjelaskan angka keberhasilan pengobatan kanker payudara sangat tinggi apabila penyakit tersebut ditemukan pada stadium awal. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan rutin dan screening sebagai upaya mendeteksi kanker sejak dini agar membantu seseorang mengambil langkah pencegahan sebelum penyakit berkembang lebih jauh.
8: Di Indonesia, Bapak-Ibu, sampai sekarang 60-70% datangnya sudah stadium lanjut. Ya, tadi di awal ekstrim saya perlihatkan dengan gambar seperti itu. Di Indonesia ini, apalagi Madura, biasanya Madura kan agaknya.
6: Melalui seminar ini, DWP Kabupaten Sumenep berharap para perempuan semakin memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sehingga resiko kanker serviks maupun kanker payudara dapat ditekan sejak dini.
1: Universitas Trunojoyo Madura menorehkan secara baru bagi pendidikan di Pulau Garam dengan resmi meluncurkan Fakultas Kedokteran bertepatan dengan Disnatalis ke-25. Miftahul Umar melaporkan.
9: UTM diberi hadiah berupa penerbitan izin pendirian S1 Kedokteran.
10: Universitas Trunojoyo Madura menorehkan sejarah baru dengan meluncurkan Fakultas Kedokteran bertepatan dengan pembukaan peringatan Disnatalis ke-25 di gedung pertemuan RP Mohnor kampus setempat. Launching ini sekaligus menandai hadirnya Fakultas Kedokteran pertama di Pulau Madura sebagai wujud komitmen kampus negeri Madura dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Profesor Dr. Safi menyampaikan, izin pendirian program studi sarjana kedokteran dan profesi dokter merupakan hadiah istimewa di usia seperempat abad kampus. Proses pendirian fakultas ini tidak mudah, berbeda dengan program studi lain. Sejak tahun 2023, UTM berjuang melalui berbagai tahapan akreditasi, persiapan SDM. Safi menambahkan pada 2 Juni 2026, Sekretaris Jenderal Dikti resmi menandatangani SK izin pendirian Fakultas Kedokteran UTM. Sejak 8 Juni, kampus telah membuka penerimaan mahasiswa baru angkatan pertama dengan kuota 50 orang.
9: Bertepatan dengan rangkaian acara Disnatalis UTM yang ke-25 tahun. UTM diberi hadiah usia yang ke-25 tahun berupa penerbitan izin pendirian S1 kedokteran dan profesi dokter.
10: Di kesempatan yang sama, Kepala LL Dikti Wilayah 7 Profesor Dr. Diah Sawitri memberi dukungan penuh terhadap pendirian Fakultas Kedokteran UTM. Ia menyampaikan kurikulum kedokteran UTM harus berbasis outcome perform indikator sesuai Permendiknas nomor 39 tahun 2025 sehingga menghasilkan lulusan dokter yang unggul, siap kerja dan berdampak bagi masyarakat, bangsa dan negara.
11: pembinaan kedokteran yang satu-satunya ada di wilayah Madura. Prodi kedokteran dan profesi dokter yang dibuka betul-betul menunjukkan komitmen dan tanggung jawab mutu dari pendidikan tinggi dalam mewujudkan kampus berdampak.
10: Menurutnya, motto adalah nyawa pendidikan. Dokter lulusan UTM harus produktif, berdaya saing internasional, dan memberi multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat Madura. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
1: Jemaah Haji asal Sumenep yang tergabung kloter sub 77 dan 78 mulai meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sebelum meninggalkan kota suci kiblat umat Islam tersebut, para jemaah menuntaskan rangkaian ibadah wajib sunnah di Masjidil Haram serta prosesi tawaf wada sebagai perpisahan dengan Baitullah. Ketua kloter sub 78 Haji Said Samsuri mengatakan, seluruh jemaah telah menyelesaikan tawaf wada dengan lancar. Prosesi tersebut menjadi penutup aktivitas ibadah di Mekah sekaligus menandai keberangkatan mereka ke Madinah. Selama berada di Mekah, jemaah menempati hotel yang lokasinya dekat dengan kawasan Masjidil Haram dan Menara Zamzam. Meski demikian, kondisi geografis berupa perbukitan membuat akses menuju pusat peribadatan tidak sepenuhnya mudah dijangkau. Namun kendala tersebut dapat teratasi dengan pembangunan terowongan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Kehadiran jalur penghubung tersebut membuat perjalanan menuju Masjidil Haram menjadi lebih singkat dan nyaman sehingga memudahkan mobilitas jemaah menjalankan ibadah sehari-hari. Seluruh jamaah dalam kondisi sehat, adapun lansia dan kelompok berisiko tinggi tetap mendapatkan pendampingan seperti biasa.
12: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Guna memenuhi tugas mata kuliah kecil program studi pendidikan jasmani kesehatan rekreasi PJKR, Universitas PGRI UPI Sumeneb menggelar kegiatan Sport Education Model. Familia melaporkan.
1: Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI UPI Sumeneb menggelar kegiatan Sport Education Model di halaman kampus tempat. Kegiatan itu berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 12 hingga 13 Juni 2026. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumeneb Taufik Rahman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kecil. Tujuannya adalah mengenalkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kepada para mahasiswa. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya bermain, akan tetapi juga belajar peran lain seperti wasit, pelatih, supporter, panitia, hingga petugas dokumentasi. Turnamen ini diikuti oleh 5 tim yang berasal dari 5 kelas berbeda, dan setiap kelas diwajibkan mengirimkan 1 tim perwakilan untuk bertanding. Sementara untuk sistem pertandingan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sistem setengah kompetisi.
2: Ini untuk mengenalkan kepada mahasiswa bentuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan semua peserta didik bisa berperan aktif dalam kegiatan ini, dalam aktivitas ini, karena tidak hanya sebagai pemain, tapi mereka juga ada yang berperan sebagai wasit, pelatih, petugas pertandingan, kemudian supporter, kemudian bagian dokumentasi. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.
1: Melalui model pembelajaran berbasis olahraga ini, Taufik berharap para mahasiswa mendapatkan bekal konkret yang siap diterapkan saat mereka terjun ke dunia pendidikan nanti.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328-665-3996, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Jadi memang yang kami sampaikan itu kampanye-kampanye untuk hemat air sudah kita lakukan, kita kirimkan banner-banner agar masyarakat ini ya ter apa ya tercerahkanlah bahwa air itu bukan komunitas tak terbatas. Bahwa air memang hak dari publik tapi bukan komunitas tanpa batas. Sehingga menghemat air itu bukan lagi sekadar wacana, bukan lagi sekadar himbauan, tapi perlu dijadikan satu kesadaran etika hidup dalam masyarakat sehingga mereka betul-betul mengimplementasikan kesadaran tentang hemat air itu dalam aktivitas nyata sehari-hari.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Sagi Tagi masih menemani Anda Sumeneb pagi ini. Berikut kita akan ikuti perakiran cuaca informasi dari BMKG Trunojoyo Kalianget Sumeneb. Kali ini bersama dengan observer kita, Bapak Iqbal.
1: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Cuaca di Kabupaten Sumeneb secara umum diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 hingga 94%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 25 km per jam di daratan untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumeneb diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,3 meter dengan kecepatan angin di lautan 29 knot atau 54 km per jam maksimum. Untuk pelaku moda transportasi, diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dan juga pendengar setia RRI diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG dan seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi pendengar CRR dimanapun Anda berada. Sehat selalu Anda di Sabtu hari ini. Dan pendengar, nanti tepat pukul 8 kita akan hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola di Piala Dunia 2026 ini. Kalau jam 2 dini hari tadi kita juga siarkan ya, Kanada versus Bosnia. Dan jam 8 nanti ada Amerika Serikat versus Paraguay. Nah, kira-kira siapa jagoan Anda? Kami juga menyiarkan nobar ya, pendengar, di halaman kantor RRI Sumenep. Nah, nanti ini di fase grup D. Oke, di Stadion Los Angeles ya, Amerika Serikat versus Paraguay. Nanti tepat pukul 8 kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih bersama saya Gita Ayu menemani Anda. Semoga diberikan kesehatan di Sabtu hari ini. Semoga mood Anda baik dan hal baik juga datang pada Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.